0: awal pembahasan APBN.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Cerita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
4: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
5: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
6: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya. Untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
7: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita buat duit aja kita nggak siap gitu ya.
6: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
8: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
6: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
10: 18 bulan. Saya tanya 18 bulan.
11: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
10: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
11: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
12: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
11: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
13: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak

0: Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
1: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
0: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
3: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
4: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
5: Umur 14 tahun.
6: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
5: Saya berenam.
3: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
5: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
6: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
5: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
3: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Daya Alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan dan ikuti sejumlah informasi-informasi bersama Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini, kembali bersama kami di FM 99.9 MHz. Dan untuk itu, sesaat lagi kita akan dengarkan dan ikuti satu buah program acara di Opini Publik. Nanti kita akan dengarkan bersama RRI Pro 1 Sanggau. Dan dilanjutkan juga nantinya menjelang pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan ada Sanggau Menyapa juga nanti. Sebelum itu juga kami menyampaikan terkait dengan update cuaca pagi hari ini di wilayah perbatasan pukul 7.33, cerah berawan di luar sana. Dan pendengar, kita akan kembali mendengarkan dan mengikuti Opini Publik bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan dilanjutkan juga nanti pukul 8 hingga 9 ada Sanggau Menyapa. Nanti bincang-bincang bersama rekan saya ada Ismalina di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Dengan berita nasional. Dan pendengar, kembali bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 MHz Sanggau dan juga Antikong di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang baru saja mendengarkan kami di pagi hari ini melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda, selamat mengikuti siaran kami. Ya, pendengar, pukul 7 lebihnya 30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat seperti biasa akan dihadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar, dan saya juga akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di pagi hari ini. Seperti apa opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik, yang mana ini adalah terkait dengan satu tema stimulasi ASN dalam sistem digital ya. Nah, pendengar, yang mana nanti juga akan dihadirkan dialog pagi untuk Anda nantinya dengan tema yang sama, stimulasi ASN dalam sistem digital. Nah, pendengar, transformasi digital menuntut ASN tidak sekadar bisa menggunakan aplikasi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan pola kerja yang serba cepat dan juga terukur. Selain itu, stimulasi terhadap ASN menjadi penting agar pelayanan publik tidak tertinggal di tengah perkembangan zaman. Nah, pendengar, digitalisasi birokrasi bisa meningkatkan efisiensi, namun juga menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Tanpa peningkatan kapasitas, sistem digital justru berisiko menjadi hambatan baru dalam pelayanan. Nah, kami undang Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini? Apakah ASN saat ini sudah siap menghadapi tuntutan kerja serba digital? Seberapa besar pengaruh digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik? Dan apa tantangan terbesar ASN saat beradaptasi dengan sistem digital? Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494. Nah, pendengar, stimulasi ASN dalam sistem digital ini adalah upaya untuk mendorong aparatur sipil negara agar mampu beradaptasi, berkembang, dan bekerja secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksana tugas. Nah, pendengar, tentunya stimulasi terhadap ASN menjadi penting agar pelayanan publik tidak tertinggal di tengah perkembangan teknologi. Nah, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentarnya di 0857-5381-0365.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan juga di 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong. Di pagi hari ini masih di sesi opini publik ya. Dan saya masih membuka ruang untuk pendengar semuanya untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini terkait dengan satu topik, stimulasi ASN dalam sistem digital. Nah, pendengar, apakah ASN saat ini sudah siap menghadapi tuntutan kerja serba digital? Dan seberapa besar pengaruh digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik? Dan apa tantangan terbesar ASN saat beradaptasi dengan sistem digital? Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di 0811-5756-494 di sesi opini publik pada pagi hari ini. Dan nanti juga akan dihadirkan sesi Sanggau Menyapa untuk Anda di pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat nanti yang akan dipandu oleh rekan kami Natasha bersama Kepala KPPN Sanggau Ibu Epsilon Novia Stuti, tentunya juga membahas terkait dengan stimulasi ASN dalam sistem digital. Nah, pendengar silahkan di opini publik Anda bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Apakah ASN saat ini sudah siap menghadapi tuntutan kerja serba digital? Seberapa besar pengaruh digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik? Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494. Nah, pendengar, transformasi digital menuntut ASN tidak sekedar bisa menggunakan aplikasi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan pola kerja yang serba cepat dan terukur. Stimulasi terhadap ASN menjadi penting agar pelayanan publik tidak tertinggal di tengah perkembangan teknologi. Nah, pendengar, digitalisasi birokrasi bisa meningkatkan efisiensi, namun juga menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Tanpa peningkatan kapasitas, sistem digital justru berisiko menjadi hambatan baru dalam pelayanan. Nah, pendengar, apakah menurut Anda saat ini ASN sudah siap menghadapi tuntutan kerja yang serba digital? Dan seberapa besar juga pengaruh digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik? Dan apa juga tantangan terbesar ASN saat beradaptasi dengan sistem digital? Silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Opini Publik pukul 7 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya cukupkan Opini Publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah setia bersama kami dari pukul 5 hingga saat ini, dan terus dengarkan RRI Sanggau dan juga NTKO hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti pendengar akan mengikuti Sanggau Menyapa yang akan dipandu oleh rekan kami Natasha Aidilah.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia, kau pasti akan melihat orang-orang, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, salam jumpa di program Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Natasha Aidila bersama Anda di program Sanggau Menyapa, dialog pagi yang kami hadirkan untuk Anda pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tentunya kita akan hadirkan program Sanggau Menyapa. Kami akan hadir untuk Anda dengan topik stimulasi ASN dalam sistem digital. Jadi pendengar, di era transformasi teknologi yang berkembang sangat cepat, aparatur sipil negara ini dituntut untuk tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan dalam pelayanan publik berbasis digital. Nah, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, transparan, responsif, dan juga akuntabel. Nah, melalui kesempatan ini kita akan mendapatkan wawasan dan juga pengalaman tentunya dari Ibu Epsilon Novia Stuti. Beliau adalah Kepala KPPN Kabupaten Sanggau, ya. Bagaimana kemudian ASN dapat terus distimulasi untuk meningkatkan kompetensi, budaya kerja, serta inovasi dalam menghadapi tantangan sistem digital di lingkungan pemerintahan. Saya sapa dulu narasumber saya pagi hari ini, Ibu Epsilon. Selamat pagi, Ibu. Boleh dipakai mikrofonnya, Ibu? Ya. Oke, selamat pagi Ibu, apa kabar pagi hari ini?
1: Selamat pagi Kak Natasha dan pendengar semuanya. Kabar luar biasa ya pagi hari ini.
0: Iya.
1: Di acara
0: Sanggau Menyapa, ya. Menyapa. Jadi pagi hari ini KPPN menyapa. Oke. Menyapa masyarakat Sanggau yang pagi hari mendengarkan kita tentunya. Ibu dalam kondisi sehat dan juga cuaca pagi hari ini juga cerah, ya Bu, ya. Jadi tentunya memberikan semangat juga untuk kita bisa terus beraktivitas dengan penuh semangat. Bu, mungkin bisa dijelaskan terkait topik kita pagi hari ini, stimulasi ASN dalam sistem digital. Mungkin Ibu bisa gambarkan sedikit apa sih stimulasi ASN dalam sistem digital ini sendiri.
2: Ya, tadi sudah ini ya sudah dispil sama Kak Natasha, dalam era digitalisasi ini suatu bukan lagi ini mau tidak mau gitu ya, tapi keharusan untuk kita menyelaraskan dengan perkembangan zaman, dalam hal ini modernisasi, digitalisasi. Nah, untuk itu juga untuk stimulasinya bagi ASN ini berupa peningkatan kesejahteraan gitu ya. Di kalau di tahun 2026 ini, kalau yang sebelumnya sudah ada menerima THR ya di bulan Maret. Ini di bulan Juni bertepatan dengan biasanya pergantian semester perkuliahan ataupun mencari sekolah anak-anak gitu ya. Ini diberikan juga stimulasinya dalam bentuk gaji ke-13 gitu. Jadi diharapkan.
0: Kok saya senang dengarnya ya Bu ya.
2: Tidak hanya Kak Natasha ya. Kami semuanya ya turut ini ya menyambut baik untuk adanya kemarin THR ataupun gaji ke-13 karena dengan adanya THR dan gaji ke-13 ya, gaji ke-13 nanti di bulan Juni ya, ini kan tinggal menunggu beberapa hari lagi,
0: menghitung gitu. Hari ya Bu ya,
2: menghitung hari gitu. Nah, ini diharapkan bisa membantu gitu ya, membantu masyarakat, baik ini aparatur negara, pensiun, ya, kemudian yang menerima pensiunan, yang menerima tunjangan, ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, gitu. Untuk ya kalau di bulan Juni ini tadi ya kebanyakan untuk sekolah gitu.
0: Oke, jadi itu tadi stimulan ekonomi yang memang diterima oleh ASN untuk tahun 2026 ini, begitu ya Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang stimulasi di sistem digital saat ini, Bu. Kesiapan dari ASN sendiri, kalau tadi kita sebelum on air sempat cerita-cerita, yeah. Ada berapa banyak sih, Bu, pegawai di KPPN Sanggau? Okay. Ternyata Ibu jawabnya 13 orang. Saya pikir Ibu akan jawab sekitar 40 orang, Mbak, gitu. Yeah. Ternyata enggak. Yeah. Tapi artinya apa ini, Bu? Artinya kesiapan ASN saat ini dalam menghadapi transformasi digital, khususnya di lingkungan pemerintahan sendiri, dari KPPN melihat seperti apa, Bu?
2: Kalau kesiapan kami, kesiapan kami ini, kalau di KPPN Sanggau ini, wilayah kerjanya kan Landak, Sekado, dan Sanggau, ya.
0: Ada tiga
2: kabupaten. Ya. Jadi yang kami layani ini, Kementerian Lembaga di wilayah, tiga wilayah tersebut, dan tiga Pemda, ya. Tiga Pemda untuk penyaluran TKD. Nah, ini tentunya kami mempersiapkan, kalau di satkernya kan sebelum mengajukan SPM gaji ke-13, ini mereka harus melakukan rekon gaji terlebih dahulu. Nah, untuk gaji ke-13 ini, dasar pembayarannya dari gaji yang telah diterima di bulan Mei, Mei 2026. Jadi satuan kerja harus melakukan rekonsiliasi gajinya yang sebelum mengajukan surat permintaan, surat perintah membayar gaji ke-13 itu. Nah, kalau di wilayah Sanggau sendiri untuk penerima ini, yang ini ya, pegawai kementerian lembaga, istilahnya vertikal, kantor vertikal, itu ya, 3.939 penerima
0: itu ya, untuk belum, di Sanggau ya, Bu?
2: Iya, untuk di Sanggau, belum untuk yang pegawai yang di Pemdanya,
0: Pemda,
2: ya, PNS ataupun PPPK, ya. Ya, karena yang menerima nanti tidak hanya PNS tapi PPPK juga, penerima tunjangan gitu.
0: Iya. Oke. Tapi untuk tadi kita sempat kita singgung juga terkait sekarang ini, kalau kata Ibu udah pakai aplikasi, Mbak, gitu. Jadi mereka yang mungkin datang ini berkonsultasi begitu, tapi mungkin diarahkan melalui aplikasi. Tapi kesiapan begitu, Bu, kalau Ibu lihat dari baik itu ASN di daerah sendiri atau mungkin kementerian atau lembaga untuk transformasi digital ini melalui aplikasi seperti apa sih, Bu? Apakah cukup banyak kendalanya atau seperti apa?
2: Ya, ketika pada awal tentunya ketika ada perubahan, kita agak tersendat-sendat, ya. Semua mengalami seperti itu. Ya, perubahan dari yang sebelumnya Bu nggak pakai modernisasi, nggak pakai digitalisasi, bayangkan waktu itu belum, satuan kerja belum menggunakan aplikasi Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi gitu, yang dipakai oleh satuan kerja untuk kantor vertikal. Itu dulu Kak Natasha harus datang gitu, ya, ke KPPN,
0: datang ke KPPN
2: dari Sekado, Entikong aja udah jauh, ya. Apalagi yang dari Landak, Sekando, gitu. Nah, perubahan menjadi digitalisasi, itu sudah kami lakukan dari 2024 sudah mulai ada arah untuk digitalisasi.
0: Oke.
2: 2004. Jadi sudah aplikasi Sakti, berikutnya aplikasi Span yang kami pakai, ini memang dipakai kami, kalau Span, kalau di Satker Sakti. Kemudian untuk satuan kerja ini untuk gajinya pakai aplikasi Gaji Web. Jadi memang pada awal-awalnya kami menyampaikan perubahan-perubahan itu enggak serta-merta langsung berubah menggunakan aplikasi ini, gitu ya. Jadi masih ini dulu, apa, daerah mana dulu, gitu, waktu itu, ya, waktu itu di Jakarta dulu ini, terus kemudian menyebar. Dan ketika pada pertama kali kita melakukan digitalisasi pakai aplikasi-aplikasi tersebut, ketika

0: dan tetap pendampingan ya, karena sampai sekarang pun kami juga terus mendampingi karena satuan kerja kan tidak untuk petugasnya tidak serta-merta itu terus dipakai. Ya, ada pergantian mutasi internal ya. Mutasi internal di satuan kerja masing-masing. Jadi itu tetap kami lakukan sampai sekarang. Misalnya BIMTEK, bimbingan teknis ataupun sosialisasi gitu ya. Kami tetap lakukan. Tetap kami adakan pendampingan terus sampai dengan saat ini.
1: Oke, gitu. Karena memang transformasi digital ini sebenarnya sudah cukup banyak juga berjalan di instansi lainnya, tapi ya itu tadi perlu penyesuaian begitu ya Bu ya, supaya semuanya juga berjalan dengan lancar. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, apa sih tantangan terbesar yang memang dihadapi oleh ASN yang kemudian beradaptasi dengan sistem digital saat ini Bu?
0: Tantangan terbesarnya kemauan untuk mau belajar. Ya, kadang-kadang ketika kita sudah nyaman di satu pola pekerjaan yang kita pegang saat itu ya, ada berubah, kita harus berubah, update lagi aplikasi gitu. Wah, kemarin sudah kita bisa ya, berubah lagi gitu ya. Nah, memang harus yang namanya kita bergerak, mau maju itu harus bergerak gitu ya, harus bergerak. Dan bergerak itu ya, itu tadi mau belajar itu tadi. Tantangan terbesar itu tadi keinginan untuk mau. Sebetulnya bukan saya sudah usia ini sih, usaha sudah senior gitu ya. Terus itu biar yang muda-muda aja. Enggak, ini sebetulnya bisa juga dipelajari asalkan kita mau gitu ya.
1: Jadi siapapun bisa asalkan punya kemauan gitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak mengenal usia, tapi asal punya kemauan, mau belajar pasti bisa gitu ya Bu. Walaupun kita harus mengikuti tadi perkembangan transformasi digital seperti apa. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kemauan kita untuk mau belajar apa hal-hal baru yang memang harus kita ketahui untuk menunjang kinerja kita gitu ya Bu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih peran digital, mindset mungkin ya Bu ya, kalau tentang seperti kemauan tadi yang Ibu sempat sampaikan, mindset bagi ASN sendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seberapa penting begitu peran digital saat ini?
0: Peran digital kalau sekarang dunia ini apa-apa serba ini ya, digital ya. Sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, sangat dan sangat membantu. Karena kalau kita saya ngalamin sendiri pakai mesin tik waktu itu kan.
1: Dan kalau, mesin tik sampai pakai laptop ya Bu.
0: Iya, makanya waktu pakai mesin tik itu ketika kita ini ya, ini salah satu contoh ya. Ngetik yang kalau kita ada tembusan, dan ini kan pakai apa sih waktu itu yang kertas hitam itu.
1: Iya, iya, kertas hitam itu yang ditaruh di yang tembus, belakang
0: iya. Itu kalau kebalik kan jadi itu bisa berkali-kali. Betul. Mengganti gitu ya. Nah, apakah kita mau melakukan seperti itu terus sampai kalau misalnya saat ini kita melakukan saat kerjaan seperti itu gitu ya, pakai mesin tik yang pakai lembar hitamnya itu kan akan buang-buang waktu ya. Buang waktu, buang tenaga dan akan membuat kita stres sendiri gitu mungkin ya. Alangkah lebih indahnya dunia gitu ya, kalau kita mau belajar sebentar tentang apa teknologi gitu yang bisa mendukung pekerjaan kita, meskipun di awalnya kita agak gimana sih ini takut gitu ya, misalnya nanti saya kalau mencet ini nanti takutnya kapus semua gitu ya. Kalau alangkah indahnya kalau kita mau mempelajarinya, dan itu akan sangat mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Karena kalau kita enggak mau mengikuti perkembangan zaman, perubahan digitalisasi, ya kita juga akan tertinggal sendiri. Yang lainnya bergerak maju kita

0: malah bergerak mundur gitu ya jadinya.
1: Jadi sebenarnya memudahkan pekerjaan kita gitu ya Bu ya, yeah. Digitalisasi. Tapi digital sendiri ini juga perlu kita pelajari kembali, dan tentunya harus dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang memang positif ya Bu ya, apalagi dalam dunia pekerjaan sendiri. Tapi kalau boleh tahu, kalau di KPPN sendiri mungkin Bu, ada nggak sih mungkin inovasi-inovasi digital begitu yang kemudian berdampak terhadap efektivitas kerja pegawai kalau di KPPN sendiri Bu?
0: Iya, kalau di KPPN kami sudah menggunakan itu tadi aplikasi, kalau di satuan kerja menggunakan aplikasi Sakti gitu ya, yang terintegrasi. Kemudian kalau kami menggunakan aplikasi Span.
1: Span.
0: Aplikasi Span ini ya, yang berdampaknya sangat berdampak, dan berdampaknya bukan cuma ke pegawai saja ya, tapi dirasakan juga ke teman-teman satuan kerja, karena ketika kita memproses gitu untuk SPM yang diajukan, surat perintah membayar yang diajukan oleh satuan kerja itu, kami bisa menyelesaikan untuk sampai menjadi SP2D itu 1 jam gitu. Tidak hanya itu saja, jadi banyak aplikasi kami yang lain ya, misalnya aplikasi kalau di persuratan kami ada satu Kemenkyu gitu, jadi semua persuratan melalui ini, melalui satu Kemenkyu tersebut, disposisi dan lain-lain, membuat surat dan lain-lain, kami melalui satu Kemenkyu tersebut, jadi bisa mengetahui ini yang membuat siapa, tadi jam berapa gitu.
1: Oh, ya. Lebih detail begitu ya Bu ya. Dan gitu, mempersingkat waktu untuk prosesnya juga jadi lebih cepat gitu ya Bu.
0: Mempersingkat waktu dan paperless juga. Iya. Kami kertas sudah berhemat sangat banyak sekali karena tidak perlu mencetak untuk misalnya diperiksa paraf dulu, tanda tangan gitu, kemudian checklist yang pakai ini kami sudah pakai itu di satu Kemenkyu untuk persyaratan aplikasi itu, ya.
1: Baik. Tapi Bu, ada nggak sih mungkin yang kemudian datang ke KPPN mungkin untuk menyampaikan, Bu, ini kalau mau pakai aplikasi di wilayah kami sinyalnya susah Bu gitu. Ada juga nggak Bu?
0: Kalau saat ini sudah jarang seperti itu. Dulu awal-awal memang waktu awal-awal belum banyak ini ya, belum menjangkau secara luas gitu ya. Kalau sekarang sudah ini, yang datang bukan kami susah sinyal gitu, tapi ini bagaimana cara ini aplikasinya setelah kalau sampai sini seperti apa itu banyak juga. Tapi kalaupun misalnya suatu saat kan kadang ada kendala sinyal gitu ya, kalau mau di KPPN kadang-kadang gitu mau nebeng gitu nggak apa-apa, silakan
1: gitu. Nebeng wifi gitu ya Bu. Supaya karena mungkin masih ada juga beberapa daerah yang mungkin masih blank spot gitu ya, sinyalnya masih terkendala mungkin terkait sinyal, tapi itu tadi harus menyesuaikan diri ya, kalau memang harus bergerak ke tempat yang memang sinyalnya lebih bagus gitu ya Bu ya, supaya pekerjaannya juga cepat terselesaikan. Tapi biasanya kalau dari instansi-instansi sendiri yang datang itu, keluhannya sendiri seperti apa sih Bu, yang sering mungkin mereka sharing ke KPPN, kemudian bagaimana penyelesaian dari KPPN sendiri begitu Bu?
0: Seringnya kalau satuan kerja, untuk kalau kami sekarang di customer service officer itu untuk menerima konsultasi ya. Kalau dulu di depan di front office itu ada yang menerima SPM, ada yang menerima untuk LPJ, laporan pertanggungjawaban bendara, rekon gitu ya. Kalau sekarang di tempat kami di KPPN Sanggo, di front office itu cukup satu customer service officer tersebut, itu untuk membantu kesatuan kerja yang ingin berkonsultasi ya. Berkonsultasi ini kebanyakan teman-teman satker ini terkait itu tadi, misalnya ada hal-hal baru, itu ya, yang aturan-aturan terbaru. Kemudian itu tadi yang aplikasi tadi ya, ketika ada kesulitan terutama yang baru, petugas satker yang baru ataupun satuan menggantian kerja ya mengganti ataupun satuan kerja yang satuan kerja baru seperti Bawaslu ini kan masih baru ya, yang kalau Sanggo baru kemarin 2025, sekarang 2026 Bawaslu Landak dan Sekado gitu, Sekado ya menyusul lah Landak sama Sekado, berarti petugasnya baru semua, seluruh pejabat pengelola keuangannya baru semuanya ya. Jadi ya kami ini lakukan pendampingan gitu ya. Jadi kalau pendampingan banyak, satu rombongan gitu ya, satu kelompok, seluruh pejabat pengelola keuangan maupun operatornya datang KPE ke KPPN Sanggo untuk konsultasi, kami lakukan pendampingan seperti itu ya.
1: Jadi ada tim juga dari KPPN yang akan mendampingi mereka begitu ya, sampai mungkin mereka paham ya Bu, mungkin
0: paham.
1: Gimana Bu, apakah bisa satu hari atau mungkin beberapa hari itu Bu biasanya?
0: Bisa, kadang kalau datang itu dari pagi sampai sore gitu.
1: Karena kan baru ya Bu ya,
0: ya. Bisa lanjut berikutnya lagi ya, sampai dengan sudah paham benar gitu ya. Nanti baru kalau, tapi bukan berarti setelah paham benar terus kami lepas, enggak ya. Tetap kami lakukan ini pendampingan dan pemantauan. Kalau di instansi vertikal ini kan ada namanya rapot terkait pengelolaan keuangan ya, yang namanya IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu ya. Nah itu dari IKPA itu kami pantau mana-mana yang perlu kami dampingi gitu.
1: Oke. Jadi ada indikator juga yang memang bisa menilai bagaimana kinerjanya seperti apa. Jangan kemudian yang baru-baru ini takutnya melakukan kesalahan atau apa begitu ya Bu ya. Jadi tetap didampingi juga oleh tim dari KPPN sendiri. Nah Bu, kalau kita bisa balik lagi nih terkait stimulan ekonomi yang diterima ASN. Tadi Ibu menjelaskan ada THR. Ini THR udah didapatkan kemarin ya Bu, pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah kemudian ini yang selanjutnya adalah gaji ke-13. Nah mungkin tadi sedikit Ibu udah spill juga terkait alur distribusinya seperti apa. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga lebih detail mengenai bagaimana sebenarnya alur distribusi untuk gaji ke-13 ini.
0: Gaji ke-13 ini disalurkan untuk ini ya, aparatur negara baik di sini PNS maupun PPPK, pensiun, penerima pensiun atau penerima pensiunan, pensiun, penerima pensiunan dan penerima tunjangan gitu ya. Nah, untuk yang pensiun, saya ini pensiun sama penerima pensiun dulu ya. Ini nanti disalurkannya melalui PT Taspen ya, ataupun Asabri kalau yang TNI ya, TNI gitu, Asabri. Nah untuk yang aktif ya, masih aktif ini bisa sebetulnya kalau satuan kerja ini ada istilahnya, kalau di kami ada pagunya ya, pagu di dalam dipanya tersebut. Jadi sudah ada di situ untuk gaji ke-13 berapa, cuma nilai pagu itu bayangan maya ya, dalam bayangan gitu ya. Uangnya sih di rekening kas negara gitu ya. Tapi mereka dengan pagu itu berhak untuk meminta sebesar jumlah pegawainya itu untuk ya diberikan gaji 13. Jadi sebelum menyampaikan surat permintaan, surat perintah membayar gaji ke-13, itu satuan kerja melakukan rekon dulu gaji bulan Mei. Nah setelah rekon nanti baru paling cepat tanggal 22 nanti boleh mengajukan SPM gaji ke-13 gitu. Dan itu nanti tertanggalnya 2 Juni paling cepatnya gitu.
1: Jadi mulai bisa diajukan itu pada tanggal 22
0: Mei.
1: Mei ya, yeah. Ya. Oke, tapi tadi ada alurnya yang juga dijelaskan. tadi sudah disampaikan juga ada sekitar berapa tadi 3.000-an ya Bu ya?
0: 3.939.
1: 3.939 ya, ya
0: untuk penerima yang vertikal.
1: Vertikal ya. Untuk instansi vertikal yang menerima gaji ke-13 di Kabupaten Sanggau ya, ya Bu ya. Wah lumayan ya ada 3.000-an yang dapat gaji 13 nih Bu.
0: Iya belum yang melalui APBD ya Pemda
1: ya. Pemda ya, ya Bu ya. Nah siapa saja yang kemudian menerima gaji ke-13 nih mungkin bisa ditekankan kembali Bu.
0: Iya. Tentunya PNS ya yang masih aktif ini dapat menerima gaji ke-13 kemudian PPPK ya tentunya yang ini ya. Dilihat masa kerjanya juga. Berarti kalau masa kerjanya misalnya baru 1 bulan gitu ya, baru masuk gitu ya. Ya berarti 1 bulan itu, satu bulannya jadi 1/12 ya, 1/12 dari yang dia berhak menerima gitu. Nah kemudian yang menerima pensiun ya tentunya para pensiun. Kemudian yang penerima pensiun baik janda atau duda ataupun anak ya kalau misalnya masih bisa menerima anak. Kemudian penerima tunjangan.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau untuk komponennya Bu, selain mungkin gaji pokok,
0: ya gaji pokok kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan ataupun tunjangan umum, ya. Komponen dari pembayaran gaji ke-13.
1: Ya. Ini informasinya kalau untuk pembayarannya sendiri itu kapan Bu? Apakah di awal Juni ataukah masih random gitu Bu? Tapi di bulan Juni atau seperti apa sih Bu?
0: Kalau menurut PP 9 2026 ini dibayarkan di bulan Juni. Ya. Dibayarkan di bulan Juni berarti tanggal 2 itu sudah bisa nanti klunding gitu ya bunyi. Iya bunyi klunding ya. Atau kelentang gitu ya. Itu kalau sudah mengajukan satuan kerjanya sudah mengajukan SPM ya. Mulai kalau mengajukan tanggal 22 berarti nanti akan menerima di tanggal 2 Juni ya. Tanggal ya tanggal 22 sampai kalendernya sampai dengan 31 ya ini ya.
1: Bulan Mei ini ya, sampai iya betul ya, 31.
0: Itu nanti tertanggalnya di tanggal 2 Juni. Untuk bisa masuk ke rekening ya. Bisa masuk ke
1: tapi
0: rekening
1: yang sudah memang memenuhi syarat ya Bu ya.
0: Iya. Tapi apakah mengajukannya sebelum tanggal 2 Juni boleh mengajukan setelah tanggal 2 Juni juga boleh gitu ya. Tetapi kalau mengajukan setelah tanggal 2 Juni berarti tanggalnya ya setelah itu ya. Kalau misalnya mengajukan tanggal 4 Juni berarti tanggal 4 Juni atau 5 Juni dapatnya gitu kan tergantung
1: pencairannya
0: ya, tergantung SPM-nya diajukannya di KPPN jam berapa gitu. Kalau saat itu juga pagi mungkin hari itu juga bisa gitu. Tapi kalau sudah jam 1 atau jam 2 ya berarti besoknya.
1: Besok. Iya. Oke. Okay. Itu tadi terkait gaji 13 yang mungkin bisa dipahami juga untuk ASN di Kabupaten Sanggau baik itu instansi vertikal dan juga Pemda begitu ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga Bu untuk komponen tukin. Ini kan tunjangan kinerja ini kalau di kami tuh ada yang kemudian dipotong. Yeah. Dipotong ada tabel yang biasanya kami tanda tangan gitu Bu.
0: Potongan bahwa absen kami, ya.
1: Iya. Biasanya lupa check in, lupa check out gitu ya Bu. Ini seperti apa sih Bu yang mungkin bisa dijelaskan? Apakah memang ini langsung dipotong oleh negara atau seperti apa Bu?
0: Ya kalau gaji 13 itu tidak hanya gaji ya, tapi juga tunjangan kinerja gitu. Tunjangan kinerjanya berarti kalau tunjangan kinerja kan namanya kinerja ya. Kinerja itu berarti berdasarkan kita pada saat itu masuk atau tidak gitu ya. beda kalau cuti ya, kalau cuti udah hak kita ya, masih berhak gitu. Tapi ketika masuk atau tidak, atau terlambat apa tidak, pulang sebelum waktunya apa enggak gitu ya. Berarti kalau pada saat ini karena yang menjadi dasar pembayarannya bulan Mei, berarti kita lihat absensi di bulan Mei untuk tunjangan kinerja tersebut. Jadi ketika di bulan Mei, oh ternyata ada yang saya terlambat berapa kali, nah gitu ya.
1: Kadang suka lupa gitu Bu, lupa bahwa pernah terlambat.
0: Iya, iya. Berarti yang dibayarkan juga sudah nggak ini ya, sudah tanpa maksudnya sudah dipotong juga untuk yang terlambat tersebut. Nah, apakah ini kemana uangnya gitu ya? Ya, karena
1: sering muncul pertanyaan gitu ya.
0: Ya, karena ini tadi uang tersebut kan sebetulnya belum ada di rekeningnya Satker, ya masih di kas negara. Yeah. Jadi ketika dibayarkan sebesar yang seharusnya ya, sudah dikurangi dengan potongan absen gitu, uangnya tetap masih di kas negara. Iya. Jadi bukan berarti terus nanti dapat penuh terus kita menyetorkan sebesar potongan absen gitu ya, enggak.
1: Ya. Jadi tetap di kas negara, tetap itu yang harus dipahami ya Bu ya. Jadi memang tadi saya setuju sekali, tunjangan kinerja artinya itu kinerja kita gitu ya Bu. Jadi harus diingat nih, kalau memang sering lupa untuk absen ya dipotong ya Bu ya. Dan yang diajukan pada saat untuk pencairannya sendiri ini memang sudah dipotong dari lupa absen dan segala macam itu tadi gitu ya. Dan uangnya masih di kas negara. Okay. Itu tadi yang harus dipahami terkait gaji 13 dan juga komponen dari tunjangan kinerja sendiri yang dipotong karena absensi begitu ya Bu ya. Nah Bu, kembali lagi kita membahas topik kita terkait stimulasi ASN dalam sistem digital. Nah kalau di KPPN sendiri ini kan ada aja gitu Bu, hal-hal baru gitu. Bagaimana kemudian strategi dari KPPN sendiri untuk meningkatkan kompetensi digital khususnya pegawai KPPN supaya mampu untuk mengikuti perkembangan sistem keuangan negara begitu Bu, yang memang terus berubah sepertinya ya Bu ya.
0: Iya. Ini untuk peningkatan kapasitas pegawai ya, memang termasuk pengembangan untuk personel, pengembangan kompetensi termasuk. Jadi memang untuk pengembangan kompetensi wajib di kami ya, Kak Anas ya. Kak Anas, Kak Natas ya.
1: Iya.
0: Wajib di kami untuk pengembangan kompetensi, dan itu setiap ada perubahan itu kami harus mengikuti BIMTEK juga, BIMTEK, dan itu nanti disampaikan juga hasil dari yang diperoleh pada waktu BIMTEK, diinternalisasikan di kami di kantor, kemudian selain disosialisasikan ke Satker ya. Selain itu mengikuti BIMTEK, selain itu juga di tempat kami di Kementerian Keuangan ada yang namanya KLC. KLC itu ya untuk pembelajaran. Bisa, apakah hanya Kementerian Keuangan? Enggak. Di luar Kementerian Keuangan juga bisa. Di situ bisa masuk apakah Anda pegawai Kementerian Keuangan gitu ya, pegawai Kementerian Keuangan atau tidak. Kalau pegawai Kementerian Keuangan ya silakan masuk. Nanti pakai user passwordnya, pakai yang satu Kemenq tadi yang persuratan. Tapi kalau di luar Kementerian Keuangan berarti pakai NIK ya, NIK ya. Itu. Jadi kami ini setiap triwulan itu ada yang namanya target, dia melakukan pembelajaran berapa jam gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu
1: di aplikasi ya Bu ya?
0: Iya, di aplikasi bisa kita belajar sendiri. Di ini ya, di KLC itu kita belajar sendiri. Jadi kalau pembelajaran wajib berapa jam gitu ya dalam satu triwulan, itu nanti ada kelihatan gitu ya. Kita sudah melakukan pembelajaran berapa, ataupun nanti misalnya belajar di luar ya, bukan dari KLC, itu bisa juga disampaikan itu berupa apa bukti sudah melakukan pembelajaran.
1: Baik. Cukup banyak juga cara-cara yang memang harus dilakukan untuk itu tadi ya Bu, meningkatkan kompetensi digital khususnya untuk mengikuti perkembangan sistem keuangan negara saat ini gitu ya Bu. Tapi ini juga terkait keamanan data dan juga integritas informasi nih Ibu. Bagaimana kemudian KPPN Sanggau bisa juga menjaga keamanan data dan juga integritas informasi tentunya dalam penggunaan sistem digital keuangan negara sendiri, itu seperti apa Bu yang dilakukan?
0: Ya, untuk keamanan data kami password-password tentunya sudah harus berubah setiap 3 bulan gitu.
1: Sering dan, diganti gitu ya Bu.
0: Iya
1: ya?
0: Sering diganti dan tidak boleh ini ya nempel-nempel. Biasanya ada kan tempelannya banyak gitu ya.
1: Biar ingat tidak gitu ya Bu.
0: Iya. Karena kalau setiap 3 bulan ganti kita lupa juga gitu kan gitu. Nah, itu yang tidak diperkenan untuk nih, itu salah satu yang hal-hal ini ya. Bisa kita pantau gitu. Selain itu kami juga ini ya penandatanganan untuk fakta integritas untuk tidak menyebarluaskan kerahasiaan dari kerahasiaan baik kerahasiaan terkait dengan pekerjaan ataupun hal yang lain. Nah, tidak hanya dengan pegawai saja, tapi dengan PPN-PN kami juga mengadakan ini penandatanganan fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan gitu. Okay. Ya, jadi dengan beberapa upaya tersebut diharapkan sih sudah bisa merupakan tindakan preventif ya, pencegahan untuk adanya kebocoran-kebocoran data yang tidak seharusnya keluar gitu.
1: Okay, jadi itu tadi ada beberapa hal mungkin yang memang dilakukan begitu ya untuk keamanan data, karena penting sekali ya Bu keamanan data saat ini, karena kejahatan cyber sendiri cukup banyak ya Bu ya. Jadi memang penting untuk terus mengganti password secara berkala ya Bu ya. Kalau tadi Ibu menyebutkan 3 bulan sekali dan enggak bisa ditempel-tempel gitu ya Bu. Jadi ketahuan nih ganti passwordnya apa gitu ya Bu.
0: Iya.
1: Okay. Tapi saat ini kan cukup banyak juga pendampingan atau mungkin sosialisasi itu dilakukan melalui Zoom gitu ya Bu, Zoom meeting. Tapi kalau di KPPN sendiri ini seperti apa Bu? Apakah masih ada juga pendampingan yang tatap muka langsung dan juga menggunakan Zoom atau seperti apa sih Bu?
0: Ya, baik. Ini mungkin dialami banyak satker ini Kak Natasha. Untuk tatap muka ini memang sudah mulai berkurang ya, kecuali sosialis tersebut ataupun kegiatan yang kami lakukan berupa bimbingan teknis ya, yang harus kami lakukan pendampingan ketika kami melakukan sosialisasi gitu, itu kami lakukan melalui tatap muka. Akan tetapi kalau melalui tatap muka semua tentunya karena kondisi keuangan saat ini memang semua satuan kerja juga mengalami yang hal yang sama, efisiensi. Jadi dari tahun kemarin ya kami sudah banyak melakukan sosialisasi ini melalui via Zoom ataupun Teams gitu ya, untuk ya itu tadi tersampaikan ke satuan kerja informasinya, akan tetapi bisa menekan dari biaya pengeluaran gitu. Tetapi sosialisasi bisa juga tatap muka ketika itu tadi ya harus pendampingan, ataupun ketika ada aplikasi baru atau update yang kami pikir itu kami harus melakukan memang pendampingan karena tidak bisa dengan tatap muka, sosialisasi Zoom, kita sampaikan di layar nanti begini begini begini. Karena kalau aplikasi itu kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Ini habis ini gini gitu ya, sesuai dengan yang di Juknis atau apa gitu. Nanti habis ini ada gambarnya gitu kan, biasanya
1: sulit
0: di screenshot itu ya. Ada yang bisa gitu ya, satuan kerja, tapi ada juga beberapa yang memang harus kita dampingi
1: gitu, untuk itu, ketemu langsung gitu
0: ya, Bu. Gitu. Tapi kalaupun misalnya ketika kami melakukan sosialisasi melalui Zoom atau Teams gitu ya, satuan kerja masih ternyata masih belum puas nih, boleh silakan datang ke KPPN, kami dampingi dengan sampai sore pun juga bisa, sampai sampai bisa ini ya, paham
1: gitu. Okay. Tapi jangan lupa sesuai jam kerja juga gitu ya, nanti nggak istirahat.
0: Betul sekali, sampai dengan jam 3 kami
1: Baik, Ibu, ini ternyata ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Ini sebenarnya ingin bertanya terkait topik kita, ingin bergabung juga untuk berbincang mungkin bersama kita, tapi melalui WhatsApp ini, izin Ibu Epsilon saya bacakan ya. Yang pertama ini ada Ibu Rina. Ibu Rina ini di, selamat pagi, saya Ibu Rina, karena ingin bertanya kepada narasumber pagi ini, bagaimana KPPN Sanggau ini memastikan layanan digital itu mudah diakses oleh masyarakat atau mungkin satker di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet, Bu, katanya, mohon dijawab. Itu dari Ibu Rina tadi. Selanjutnya ini yang kedua ada Pak Andi Saputra. Bertanya juga ini Ibu Epsilon saya bacakan, apakah transformasi digital di KPPN ini juga memberikan dampak terhadap percepatan penyaluran anggaran atau mungkin pembayaran yang berkaitan dengan pelaku usaha lokal. Ini kayaknya UMKM nih kayaknya, Bu ya. Okay. Itu tadi, Bu, dua pendengar kita yang bergabung melalui WhatsApp, mungkin bisa ditanggapi. Yang pertama dari Ibu Rina tadi, silakan ya, Ibu.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Ibu Rina. Mungkin ikut mendengar juga ya. Ya, terkait digitalisasi, memang mau tidak mau kami sudah menggunakan aplikasi Sakti sih ya. Jadi karena memang untuk penerimaan pengeluaran ya, penerimaan juga sudah pakai ini ya, digitalisasi juga, meskipun pengampunya di teman-teman di pajak ya, perpajakan. Nah, untuk pengeluaran juga sudah pakai digitalisasi, karena apa? Memang ini tujuannya supaya terintegrasi ya. Kalau misalnya ternyata ada satuan kerja yang tidak menggunakan Sakti gitu ya, tidak bisa ini, karena tidak kenapa tidak bisanya, tidak bisa untuk dilakukan, berarti tidak bisa untuk ini ya, dilakukan pembayarannya berarti. Karena untuk pembuatan SPM tadi ya, SPM itu untuk ada disampaikan ke KPPN, itu harus melalui Sakti. Ya, karena span yang kami pakai itu tidak bisa menerima ADK atau file-file lain selain dari Sakti tersebut, gitu ya. Nah, apakah ada yang daerah yang sinyalnya kurang gitu ya, keterbatasan internet? Sampai dengan saat ini sih sudah ini sih, satuan kerja, mitra kerja kami baik di Landak, Sekado dan Sanggo ini Sanggo apalagi ya, enggak ada yang enggak ada internetnya ya. Ataukah ada yang,
1: kalau untuk wilayah kota sepertinya aman ya, Bu,
0: aman ya. Karena satuan kerja tempatnya kan di tempat-tempat yang terjangkau oleh internet ya. Karena yang menyampaikan ke kami SPM ini adalah mitra kerja kami berupa satuan kerja, jadi bukan masyarakat secara luas ya, tetapi mitra kerja yang memang mitra kerja kami ini sudah mempunyai aplikasi Sakti, karena sudah beberapa tahun ya dari 2000 berapa itu sebelum 2020 itu kan sudah pakai aplikasi Sakti. Itu jadi semuanya sudah terlayani sih oleh KPPN Sanggo gitu ya.
1: Itu. Sejauh ini aman untuk
0: sejauh ini
1: jaringan
0: mungkin,
1: internet.
0: Mungkin yang disampaikan Bu Rina untuk masyarakat luas ini ya, yang bukan kantor ya masyarakat karena mitra mungkin kerja kami itu. Ini adalah satuan kerja vertikal ya.
1: Jadi masih aman lah untuk jaringan internet sampai saat ini. Kalaupun gitu ya Bu, ada mungkin itu tadi solusinya bisa langsung ke KPPN ya supaya jaringannya lebih bagus mungkin. Karena biasanya ada juga nih Bu gangguan-gangguan internet gitu ya Bu. Tapi memang waktunya nggak lama juga biasanya.
0: Iya, ke KPPN atau ke kantor terdekat ya,
1: yang memang
0: kalau ke KPPN jauh ya berarti di kantor terdekat untuk mengakses aplikasi tadi.
1: Ya, yang sinyalnya bagus lah gitu ya Bu ya. Oke, kemudian Pak Andi tadi Bu bertanya, apakah kemudian transformasi ini memberikan dampak untuk percepatan penyaluran anggaran atau pembayaran yang berkaitan dengan pelaku usaha lokal?
0: Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Betul Pak Andi, itu kami memang kelihatannya mitra kerja kami satuan kerja vertikal ya, tetapi bukan berarti terus yang mendapat dampak adalah satuan kerja vertikal. Tapi masyarakat luas juga, karena ketika misalnya nih hal-hal sepele ini ya, RRI mengadakan acara, gitu ya, mengadakan acara. Kemudian ada konsumsi yang harus diberikan ke tamu undangan. Berarti melibatkan pihak dari catering misalnya. Nah, ini kan untuk UMKM lokal juga.
1: Betul.
0: Nah, UMKM lokal. Berarti nanti RRI harus mengajukan permintaan ke KPPN Sanggo untuk pembayarannya tersebut. Bisa pembayarannya dari KPPN Sanggo langsung ke rekening tadi, catering tadi bisa ataupun melalui bendaharanya ya. Kalau bendahara berarti melalui UP ya, yang dipegang bendahara, nanti bendaharanya yang menyalurkan, membayarkan ke pihak catering gitu. Jadi apakah memberi dampak positif? Ya, memberikan dampak positif karena ketika RRI mengajukan SPM itu nanti 1 jam akan diproses menjadi SP2D dan sudah masuk ke bank ya, sudah masuk ke perbankan maksudnya. Nanti dari bank berarti kan transfer, kalau dilihat SP2D-nya tanggal berapa gitu kan. Itu
1: jadi memberikan dampak juga untuk pelaku usaha ya, UMKM gitu ya Bu ya, untuk beberapa instansi yang memang mengadakan pertemuan, acara gitu ya. Jadi ketika transformasi digital ini diterapkan tentunya memberikan dampak juga nih, jadi lebih cepat gitu ya Bu ya, prosesnya cepat, menjadi lebih cepat dan ya kalau bisa disalurkan lebih cepat, mungkin mereka juga yang mendapatkan untuk bisa menyiapkan makanan dan segala hal itu bisa mempersiapkan lagi untuk pesanan berikutnya gitu ya Bu, karena pembayarannya lebih cepat ya.
0: Iya betul.
1: Gak perlu lama-lama. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu tadi jawaban dari pendengar kita Pak Andi Saputra ya, terkait transformasi digital di KPPN yang juga memberikan dampak terhadap percepatan penyaluran anggaran atau pembayaran yang berkaitan dengan pelaku usaha lokal. Ibu Epsilon, kita ternyata sudah tidak terlalu lama lagi waktu kita di program Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini. Tapi masih ada waktu juga untuk kita mungkin bisa memberikan harapan mungkin ke depan, atau ada hal ke depan yang akan dilakukan juga oleh KPPN Sanggau untuk kemudian mendukung terciptanya birokrasi digital yang memang modern dan juga responsif. Ada pesan juga mungkin yang ingin disampaikan, silakan Ibu.
0: Ya, terima kasih Kak Natasha. Untuk birokrasi yang mendukung digitalisasi gitu ya. Ya, kami sangat ini mendukung sekali kalau seluruh birokrasi sudah ini ya melaksanakan birokrasinya menggunakan modernisasi digitalisasi, karena dengan digitalisasi ini akan lebih transparan kalau menurut kami ya. Kenapa lebih transparan? Karena ketika kita salah satu contoh tadi misalnya surat gitu tadi ya, surat ini dibuat kapan gitu ya, dibuat kapan oleh siapa, akan terlihat jejaknya dan transparannya seperti itu. Begitu juga ketika kita memproses ya, memproses nanti kalau misalnya ada satuan kerja yang nanya gitu, ini kok belum, di ini kami sudah ada kok, maksudnya jam sekian kami proses, nanti satu jam sudah selesai. Bukti satu jamnya mana bisa kami sampaikan. Ini bentuk transparansi ke, dari kalau kita menggunakan digitalisasi ya. Jadi sangat mendorong sekali untuk birokrasi entah yang pusat ya ataupun daerah melakukan digitalisasi, selain memudahkan layanan juga layanan kita tersebut bisa lebih transparan lagi.
1: Oke, jadi itu tadi penjelasan yang disampaikan terkait topik kita begitu ya Bu, stimulasi ASN dalam sistem digital. Ibu, terima kasih sekali waktunya.
0: Ya, sama-sama Kak Natasha.
1: Terima kasih sekali sudah menjawab juga beberapa pendengar kita tadi yang sudah bertanya terkait topik kita, stimulasi ASN dalam sistem digital. Dan kita tadi sudah mendengarkan cukup banyak juga penjelasan dari Ibu Epsilon Noviastuti, Kepala KPP PN Sanggau. Nah, pendengar, stimulasi ASN dalam sistem digital ini tentunya banyak wawasan, pengalaman serta inspirasi yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Epsilon mengenai pentingnya adaptasi ASN terhadap transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga tentunya melalui program Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini bisa membuat Anda semakin memahami bahwa digitalisasi ini bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir, kemudian juga budaya kerja, dan juga komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan juga akuntabel kepada masyarakat. Kami cukupkan dulu Sanggau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Natasha Aidila, selamat pagi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tertidup go Radio Din. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti Sanggo Menyapa, dan pada saat ini kembali lagi bersama kami di RRI Radio Republik Indonesia Antiko di FM 99.9 MHz. Untuk berikutnya pendengar, kita akan kembali mendengarkan satu buah cek fakta yang sudah kami siapkan untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, PPPK atau P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencarian dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Informasi ini juga pernah dikutip langsung dari situs resmi komdiki.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk kantor imigrasi kelas 2 tempat pemeriksaan imigrasi TPI Antikong mencatat sebanyak 918 penundaan dan penolakan keberangkatan pelintas di TPI Pos Lintas Batas Negara PLBN Antikong sepanjang Januari hingga April 2026. Lonjakan angka penolakan tersebut terjadi sorotan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pelintas yang diduga akan bekerja secara non-prosedural ke luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Antikong Pitra Izari mengungkapkan jumlah penolakan keberangkatan meningkat drastis pada bulan April 2026 hingga mencapai 860 kasus. Sebelumnya petugas hanya mencatat 7 kasus pada Januari, 5 kasus pada Februari, dan 46 kasus pada Maret 2026. Menurutnya, tindakan penolakan keberangkatan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap pelintas memenuhi syarat administrasi dan tidak terindikasi terjadi korban perdagangan orang maupun pekerja migran non-prosedural. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, semangat kebangsaan di Kabupaten Sanggau dinilai masih terjaga dengan baik di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga persatuan, keharmonisan, serta stabilitas sosial di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Dan pendengar, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Ade Wawan Januardi mengatakan nilai persatuan dan toleransi menjadi kekuatan utama masyarakat dalam menjaga kehidupan yang aman dan harmonis. Menurutnya, semangat gotong royong dan rasa saling menghormati antar masyarakat masih terus tumbuh dan terpelihara dengan baik hingga saat ini. Menurutnya, keberagaman yang ada di Kabupaten Sanggau harus dijadikan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menjaga toleransi dan saling menghargai perbedaan, masyarakat dinilai mampu menciptakan suasana yang damai, aman, dan penuh keharmonisan sosial. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
5: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Nampaknya kami akhiri dengan satu buah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengungkapkan penyelenggaraan makan bergizi gratis MBG di kabupaten ini sudah memenuhi standar secara teori. Namun dalam praktiknya, lanjut Susana, masih ditemui berbagai persoalan dalam tata kelolanya. Hal itu diungkapkan Susana saat membuka studi lapangan kajian tata kelola MBG dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM di kantor Bupati Sanggau Rabu 20 Mei 2026. Ia meminta persoalan yang masih ada dalam tata kelola penyelenggaraan MBG segera dibenahi. Kemudian ia juga mengingatkan agar para penyelenggara MBG untuk menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, sebab sambungnya, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden guna menyongsong Indonesia Emas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan sekaligus menyukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini. Dan sesaat lagi nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Saya Jackie, ada Rizky di meja operator, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sanggau Pagi ke Ruang Dengar Pendengar sampai di sini di edisi hari ini ya, Kamis 21 Mei 2026. Dan saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntkong.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Ya, selamat siang pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Anda saat ini selamat bergabung. Selamat mendengarkan kembali program A1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya Franciscus Albert menemani Anda kembali di edisi siang hari ini pendengar. Hari Kamis 21 Mei 2026 ya. Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian juga sehat melakukan berbagai kegiatan aktivitasnya lancar. Yang katanya kalau hari Kamis itu hari yang manis gitu ya. Jadi kalau hari yang manis ya seharusnya memang kita jalankan dengan penuh semangat gitu ya. Apalagi tadi pagi Bapak Ibu pendengar semuanya sudah bekerja, sudah memulai aktivitasnya. Kemudian diberikan cuaca yang sangat cerah sekali di pagi ini di Kabupaten Sanggau gitu ya. Semoga menjadi awal yang baik ya. Karena ini sudah hampir menjelang akhir bulan, semoga target-target di bulan Mei ini bisa dilaksanakan dengan baik juga ya. Saya sudah siapkan berbagai informasi-informasi terkini, program-program acara untuk Anda edisi hari ini, dan saya akan awali dulu dengan informasi siang untuk Anda.

Nah, tahukah Anda pendengar tepat hari ini 21 Mei bahwa peringatan Hari Reformasi Indonesia 1998 atau sering disebut dengan Hari Reformasi Nasional, dan tanggal ini menandai pengunduran diri Presiden kedua Indonesia Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan juga krisis ekonomi politik besar. Peristiwa ini menjadi awal era reformasi, yaitu masa perubahan besar dalam sistem politik dari pemerintahan Indonesia, termasuk berakhirnya Orde Baru, di era Orde Baru, kemudian adanya juga kebebasan pers yang lebih luas, pemilu yang lebih demokratis, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan hak sipil masyarakat. Jadi gerakan reformasi ini juga erat kaitannya dengan aksi mahasiswa di berbagai kota serta tragedi penting seperti tragedi Trisakti yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Karena hari ini 21 Mei 2026, Indonesia juga sering memperingati 28 tahun reformasi 1998. Baik, informasi pembuka saya awali dulu untuk bagaimana kita sedikit mengulas tanggal 21 Mei. Tentunya sudah 28 tahun gitu ya Indonesia reformasi dari tahun 1998. Baik, kami masih temani Anda dengan informasi-informasi di siang hari ini. Tetap lanjutkan pekerjaan, aktivitas Anda, lakukan dengan tersenyum. Tapi jangan tersenyum sendiri, hatinya yang harus tersenyum gitu ya, untuk melakukan berbagai hal. Kalau hatinya tersenyum, artinya pekerjaan yang berat juga akan terasa ringan gitu ya. Boleh kali kita dengarkan lagu-lagu berikut ini di Sanggau siang ini.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan di bumi, salah satunya meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Satu gerakan kecil akan menginspirasi jutaan masyarakat di bumi. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi ini. Stop global warming.

Ya pendengar, Liodra saja bilang kalau jangan menyerah gitu ya sebagai perempuan. Ini mungkin dalam segi sisi pandangnya perempuan jangan menyerah. Semoga hari ini dengan berbagai kegiatan, aktivitas yang mungkin terasa lebih berat, kita juga tidak pernah menyerah untuk melakukan berbagai hal dengan rasa yang dibubuhi dengan rasa semangat gitu ya. Dan kembali kami informasikan untuk Anda dengan informasi-informasi selanjutnya. Baik, informasi selanjutnya kita akan ke informasi di portal kami rri.co.id ya. Di mana informasi ini berkaitan dengan kedaerahan gitu ya. Kita akan melihat bagaimana dengan Hardiknas yang ke-118 kemarin gitu ya. Jadi pendengar, Hardiknas ke-118 Sanggau siapkan generasi muda Indonesia emas ya. Jadi memang pemerintah Kabupaten Sanggau menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai bagian dari investasi bangsa untuk menuju Indonesia emas 2045 dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan, generasi muda harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul demi menjaga kedaulatan negara gitu ya. Jadi Susana Harpena mengatakan ini usai upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di kantor Bupati Sanggau kemarin 20 Mei 2026.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

hanya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Berikan informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau menilai generasi muda perlu dipersiapkan agar unggul dalam teknologi, memiliki mental yang kuat serta menjunjung nilai sosial. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Joni Irwanto menyampaikan hal ini dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada hari Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Ia menyampaikan generasi muda saat ini harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, kemampuan teknologi perlu diimbangi dengan sikap mental yang kuat dan juga nilai sosial yang baik, agar generasi muda ini mampu menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Baik, selamat siang, selamat bergabung dan selamat mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan ini sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang sudah memasuki istirahat siang, ada yang akan siap-siap karena 1 jam lagi istirahat siang gitu ya. Tapi biasanya kalau udah berkenaan dengan istirahat siang, orang-orang ini pada mikir mau makan apa ya siang hari ini gitu ya. Kalau cuaca seperti ini sih cocoknya yang berkuah-kuah saja menurut saya gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau berkuah-kuah kan kita bisa minum tuh kuahnya ya. Air kuahnya ini kan bisa sedikit membuat badan kita yang tadi lumayan ekstra lah bekerja, sudah banyak mengeluarkan keringat, ketika minum makanan yang berkuah jadinya semakin tambah lagi lah cairan di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi cairan dalam tubuh kita tidak kehilangan banyak gitu ya, tapi bisa didapatkan dari makanan, sayuran yang kita santap di siang hari ini. Makanya cocok banget menurut saya kalau kita mengkonsumsi makanan yang berkuah di musim-musim atau di cuaca yang panas seperti ini gitu ya. Ngomong-ngomong soal informasi, saya masih punya informasi untuk Anda ya. Jadi kita simak lagi informasi ini berkaitan dengan MBG gitu ya. Jadi pemerintah Kabupaten Sanggau mengingatkan pengelola dapur program makan bergizi gratis agar memenuhi standar higienis dan kesehatan sebelum mulai beroperasi. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menegaskan kualitas pengelolaan makanan juga harus dikawal secara ketat karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak kita. Kemudian ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan dalam program MBG perlu diperkuat agar keamanan dan kesehatan anak-anak tetap terjaga. Menurutnya, pengelolaan makanan yang tidak sesuai standar ini dapat memunculkan kekhawatiran hingga trauma di tengah masyarakat. Nah, jadi program MBG ini dikawal juga oleh Bupati kita ya. Jadi jangan ragu, jangan takut gitu ya masyarakat. Karena Pak Bupati dan Ibu Wakil juga terus mengawasi agar MBG ini bisa higienis gitu ya. Bisa sesuai dengan SOP sebelum dioperasikan kembali gitu ya. Jadi nanti kalau sudah sudah dilaksanakan program ini kembali di beberapa titik yang mungkin sempat di stopkan gitu ya di beberapa tempat, jadi jangan khawatir karena sudah dipastikan akan memenuhi sesuai dengan SOP gitu ya, sesuai dengan standar operasional. Oke, baik, masih bersama kami dan kita akan hadirkan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat Warta Berita Olahraga bersama program 3. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Liodra berikut ini.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pan, ikau nak muang apanya di sungai?
2: Kau tuh mulah aku kaya aja. Buang apa ya maksud kau nya?
1: Nya, kantong yang kau pegang nya bayi siapa?
2: Oh, tuh nama kantong plastik. Ajem tahu kah ikau kantong plastik tuh
1: Nih, aku tahu nya kantong plastik, tapi apa isi
2: sampah bah.
1: Oh, tuh upa awang yang suka muang sampah di sungai bah.
3: Membuang sampah ke sungai menyebabkan bau yang tidak sedap, menyebabkan banjir, menyebabkan nyamuk terus berkembang biak, hidup menjadi tidak bersih dan tidak sehat, sehingga mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan. Jaga kepedulianmu untuk lingkungan yang sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Mendengar selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan berita olahraga bersama program A3 Jaringan Berita Nasional. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Sanggau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Chilimer!
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim. Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder.

0: Oh, that's good.
1: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap

0: suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
1: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Yeah. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
0: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau Bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
2: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya ya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguan atau penyakit penyakitnya. Yang kedua, memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya. Yang ketiga, mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Ya, selamat siang, selamat mendengarkan dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kita. Tadi kita sudah simak warta berita olahraga bersama program 3 RRI. Nah, selanjutnya ini sudah waktu jelang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang nanti akan jatuh pada pukul 11.30 5 menit waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah, sembari kita menantikan azan zuhur akan berkumandang, saya akan hadirkan dulu ya, kita sama-sama dengarkan lagunya Jalan Hidup dari Danu Silo ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau dan bersama saya Albert di Sanggau siang ini.

Mendengar saatnya kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas dan juga pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang, masih bersama kami pendengar di mana saja berada. Bagaimana semangat siangnya masih terjaga? Pas sudah agak sedikit loyo gitu ya. Ya, karena ini sudah hampir jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya mungkin kalau sudah agak loyo, bolehlah istirahat sebentar. Cari-cari dulu mau makan apa yang cocok di siang hari ini. Ya, kalau ibu bapak petani sih mungkin lebih mudah saja. Karena kebun di sawah ladang saat ini mungkin di pondok enak saja langsung petik gitu ya. Sayur-sayur hijau untuk makan siang. Tapi kalau Anda di rumah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, makanan yang berkuah ini cocok disantap di siang yang lumayan panas ya saat ini. Baik, untuk menemani siang Anda, saya juga akan selipkan satu informasi dulu. Informasi kami, kita kalau tadi melihat bagaimana informasi-informasi dari Kabupaten Sanggau, sekarang kita ke informasi secara nasional ya. Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai ini menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan atau begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum berlaku nasional. Kemudian Pigai menilai bahwa penangkapan pelaku hidup-hidup penting untuk membantu aparat mengungkap jaringan dan motif kejahatan. Proses penyelidikan diperlukan untuk menggali sumber tindak pidana serta mengembangkan informasi penegakan hukum yang lebih mendalam.

Anda apa namanya melihat seliweran informasi-informasi di media sosial tentang kemarin ada pernyataan-pernyataan dari Menteri Keuangan kita gitu ya. Jadi informasi lengkapnya bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhya Sadewa ini optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya juga menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan ini masih terbuka. Karena kalau dilihat kata Purbaya, ini aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik. Menurutnya sektor swasta ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau kemarin Anda melihat di media sosial Purbaya senyum-senyum sambil mengatakan ini gitu ya. Ternyata isinya ini gitu ya. Karena ada optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh di 6,5% di tahun depan 2027. Jadi harapannya semoga semakin lebih baiklah gitu ya. Dan kita juga apa namanya menyambut baik. Ini kan kabar baik dari pemerintah kita ya. Baik, selanjutnya sisa berapa menit lagi nih? Sisa 9 menit ke pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Program selanjutnya kita akan hadirkan ada program Ragam Budaya untuk siang hari ini ya, dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti boleh bergabung seperti biasa, kita menyediakan lagu-lagu lagu-lagu daerah di berbagai Nusantara. Silakan ada pengen lagu apa dari Sabang sampai Merauke, nanti kita putar gitu ya, dan Anda bisa merequest lagu-lagu nasional. Siapa tahu mungkin ada yang pengen mendengarkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi, Papua gitu ya, atau daerah-daerah manapun di Indonesia gitu ya. Nanti boleh bergabung di layanan telepon, SMS dan WhatsApp di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya saya akan hadirkan dulu lagu berikut ini.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didengar.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gue balapangan, yuk kenomot, tekidok gue Radio Din. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, mendengar selamat siang, selamat bergabung. Satu lagu Pariban ya dari Batak sudah hadir menghiasi ruang Anda di program Ragam Budaya. Kita akan terima untuk layanan telepon yang pertama di sesi yang pertama. Halo, selamat siang. Oke, terputus, boleh dicoba lagi mungkin di layanan telepon, SMS dan di WhatsApp ya. 0811-5756-494, 0857-5381-0365. Halo, selamat siang.
1: Halo, Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Mbak Miati, apa kabar? Sehat, api-api wae. Mbak Miati, bagaimana kabarnya?
1: Ya.
0: Kabar Mbak Miati?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat selalu juga.
0: Sehat selalu.
1: Cuacanya panas.
0: Panas sekali. Lagi di luar kayak ini.
1: Masih di kantin.
0: Oh, di kantin. Pantas agak ada bunyi-bunyi gitu ya. Ada yang beli nampaknya tuh Mbak Miati.
1: Ya.
0: Ada yang beli jajanan kayaknya tuh.
1: Iya, masih ada jajanan anak nih. Sebagian udah pulang, sebagian masih mau jajan lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Mbak Miati mau dengar lagu apa nih Mbak?
1: Lagunya Sewu Kuta aja lah.
0: Sewu, udah pernah di
1: udah,
0: itu ya?
1: Dari oh. Bebek Kempot.
0: Sewu
1: Kuto.
0: Sewu apa tadi? Yeah. Sewu Puto.
1: Sewu Kuto.
0: Oh, Sewu Kuto ya, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Ya, baik. Yeah, lagunya sudah.
1: Salamnya kompak selalu untuk Bang Ade dari Asam Becek tempat terkecuali.
0: Ya.
1: Yeah. Untuk Bang Ade dan semangat sukses. Selamat siang, semangat siang. Nanti jumpa lagi di program dulu.
0: Iya, yeah, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, terima kasih Mbak Miati ya. Oke, selanjutnya di layanan telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat siang. Ragam Budaya, Bang Abed.
0: Halo, Bang Pael di sana ya?
2: Iya.
0: Oke, Bang Pael. Apa kabar hari ini? Sehat?
2: Sehat, cuma panas lebih biasa.
0: Panas harus. Oh. Kalau panas kayak gini harus berkipas gitu, Kak.
2: Nah, pasti ini. Bang Abed, apa kabar?
0: Sehat juga. Ya, sudah makan siang kayak ini?
2: Oh, sudah. Dua kali ya. Sudah kali kayaknya. Bang Abed belum?
0: Sudah juga ini.
2: Oke. Bang Abed, lagunya Bang Abed.
0: Apa nih lagu kita?
2: Lagunya dari daerah anu ya, daerah Kemeliau ya, lagunya Tinggal Gesa.
0: Tinggal
2: Gesa.
0: Desa.
2: Tinggal Gesa pakai G.
0: Gimana tulisan Tinggal J?
2: G pakai Tinggal Gesa.
0: Gesa. Gitu ya?
2: G, pakai G.
0: Oh, Gesa. Tinggal Gesa.
2: Ada.
0: Dari apa ini? Wasen ya?
2: Ah, ya.
0: Oke. Okay. Ini lagu ya. Meliau kayak ini?
2: Lagu orang Kunyil, orang Desa Kunyil.
0: Oh, gitu. Meliau. Oh, ya, Desa Kunyil. Oke. Okay. Ya.
2: Oke. Okay. Salamnya kita rangkul agama berdia dari HSBJD.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat Bang Abed, terima kasih. Selamat sukses, selamat berjaya selalu.
0: Okay, yo.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang juga, terima kasih Ragam Budaya. Ada Bung Pael dari Meliau sudah bergabung. Lagunya cocok ya. Jadi lagu daerah sendiri gitu ya. Selanjutnya layanan telepon dulu ya, karena duluan dari WhatsApp kita ke telepon dulu. Halo, selamat siang.
3: Apa kabar? Oh, nyahatlah Bang Abe.
0: Sehat. Apa Ibu Rita kita?
3: Ini mau mandi.
0: Ini Bang,
3: iya.
0: Ini orang Lanong Bonti kayak ini. Gimana cuaca di Bonti sana? Apakah sama panas kah atau agak sedikit mendung kah? Halo? Ya, tidak ada suaranya kembali. Oh, ada.
3: Panasnya sama. Ini sama, sama.
0: Sudah makan siang?
3: Sudah.
0: Sudah. Oke. Okay. Sudah juga ini. Sudah kenyang kita. Apa? Kurang jelas suaranya.
3: Lauknya apa tadi?
0: Lagu lauknya, oh lauknya. Lauknya tadi cencalo. Enak tuh.
3: Kok mau barang pergi yang makan.
0: Mau lah, barang enak kan.
3: Kalau saya tadi ada ayam kukus
0: juga. Wih, itu lebih enak lagi tuh.
3: Yang putung asam sama selam. Ada tempe, ada lagunya.
0: Apa nih lagu kita?
3: Bangpa'i lo jelas.
0: Apa tadi lagunya kurang jelas?
3: Bangpa'i, ikut Bangpa'i aja.
0: Oh, ngikut Bang Pael, oke.
3: Tinggal kisah, adik.
0: Ah, tinggal kisah.
3: Tinggal cerita,
0: Bang. Tinggal cerita.

0: tidak jauh dari MHU-nya.
1: Ya.
0: Yeah. Untuk Aib Patah Kelidi, Patah Hati, Bang Eko.
1: Mm-hmm.
0: Masih makan dari Mak Eko di sebelumnya.
1: Ya. Mm-hmm. Yeah.
0: Untuk Mola, untuk Bapak Riri, sedang batuk-batuk dia.
1: Oh, gitu.
0: Habis banyak makan daging saya kembali untuk kawan itu.
1: Banyak minum tuak nampaknya ya.
0: Kalau tuak dia kurang
1: sebenarnya. Oh iya kan.
0: Habis itu Buddha Hesti, untuk Bang Jose RJE, Bang Abed Bang Jose, supaya tidak kedinginan. Tapi kalau tidak apa-apa kalau malam dan
1: oke. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ada Putra Mayo, suaranya agak kurang jelas, jadi saya tadi tidak mendengarkan kalau sudah diakhiri teleponnya gitu ya. Baik, kita beralih ke WhatsApp lagi. Ada pendengar kita di WhatsApp, ya kita gantian karena yang duluan tadi WhatsApp. Saya ke Bung Lanius di WhatsApp. Halo, selamat siang Bung Lanius.
2: Selamat siang, ragam budaya Bung Ganteng.
1: Iya, ragam budaya. Apa kabarnya Bung Lanius?
2: Iya, waduh. Mantap ya. Sekarang saya lihat di Bedabul.
1: Oh iya. Sudah nonton apa belum ini?
2: Luar biasa. Saya tuh Bung sangat terima kasih lah.
1: Iya, iya.
2: Dari Sanggau ya sudah mengadakan Bedabul itu. Kalau Bedabul itu memang ibarat bercerita berbahal untuk memperkaya budaya kita di khususnya Kalimantan Barat gitu.
1: Yeah,
2: itu
1: yeah.
2: Sangat terima kasih lah. Saya sangat merasa gimana senang hati gitu. Udah RRI Sanggau mengadakan Bedabul. Karena Bedabul ini kan kayaknya seperti di siaran Pro 4 Jakarta. Kan. Pro 4 Jakarta. Pro 4 Pontianak pernah Bedabul itu. Hampir sama dengan acara Bekisah gitu.
1: Bekisah.
2: Cuman, itu sama juga sih. Cuman kalau di pukul 11 dia biasa. Cuman dia pakai relatif telepon
1: gitu.
2: Budaya bercerita tentang budaya alam, budaya apa yang pernah mungkin yang pernah kita lakukan kisah yang nyata begitu, mungkin sejarah-sejarah budaya kita di sekeliling kita gitu, bercerita namanya berkisah kalau pukul 11. Kalau andainya Pro 4 Pro 1 Sanggau bisa mengadakan hal itu, wah, luar biasa itu. Luar biasa. Terima kasih ya buat Bung untuk teman-teman yang sudah mengadakan hari itu.
1: Tapi lucu enggak Bedabul kita yang kita udah
2: lucu.
1: Buat?
2: Lucu. Ya? Apalagi yang waktu itu Bung apa? Bung Abed sama Bung Teguh sama Dik Cindy
1: anak belas tuh.
2: Aduh, luar biasa. saya pernah Bung kayak gitu ngucap kayak gelas kayak cerka gitu waktu kayak apa ya? Persatuan lah gitu ibaratnya.
1: Iya, iya. Penggabungan budaya gitu ya lewat logat-logat ya.
2: Nah, itu ada lambangnya sebenarnya kalau arti itu tuh persahabatan, bersatu namanya itu.
1: Mantap.
2: Oh iyalah. Oke lah Bung. Kita langsung ke lagu ya Bung ya.
1: Apa nih lagu kita kali ini?
2: Lagunya Bung, ini saya mau request lagu Dayak Bekati. Bekati, Dayak Kenayan nih. Tapi saya kirim linknya, saya nih lupa judul lagunya nih ya.
1: Oh iya, siap.
2: Linknya, ya.
1: Siap.
2: Nah, ini waduh luar biasa nih lagu Dayak Kenayan nih. Saya suka dengan lagu ini karena ini lagunya lu mantap pokoknya. Suka dengarnya nih. Oke lah, kalau begitu nanti kita sambung di Pro Dangdut ya Bung ya.
1: Oke, siap.
2: Ini mati lampu di Subah nih Bung.
1: Wah.
2: Itulah. Oke, itu saja cuaca dan cerah hari ini Bung.
1: Oke, siap. Baik.
2: Yuk, terima kasih. Selamat siang ragam budaya.
1: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Bung Lanius di layanan WhatsApp. Kita ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang ragam budaya.
3: Selamat siang ragam budaya Bang Albert.
1: Halo juga Bang Eko, apa kabar Bang Eko? Apa sehat?
3: Bang Eko sehat alhamdulillah. Tapi kalau cuaca di Prancis sangat panas mendekat.
1: Panas. Kali, Bang Albert. Suaranya juga semangat ini Bang Eko. Nampaknya habis makan siang ya.
3: Habis sarapan siang.
1: Istirahat siang.
3: Lagu, kan?
1: Masih mau dengar lagu apa nih?
3: Kebetulan Maya nggak ikut lagu tadi kan?
1: Iya. Yeah.
3: Jadi gantinya posisi Bang Eko aja lagunya kan?
1: Apa nih lagunya?
3: Kalau Bang Eko sih lagu Darah Pantang nih Bang Albert.
1: Oh, apa tuh? Ada lagu judul baru kah?
3: Judul baru ini Menunggu Janji ini.
1: Menunggu Janji. Janji siapa nih? Janjinya siapa?
3: Janji nih Mbak Mola, Mbak Sanggau gitu. Katanya mau ke Sanggau, Bang Eko, Mbak Mola.
1: Mbak Mola ya.

0: Itu kan dari Angkat Bang Eko itu. Dari Angkat Bang Eko, Mbak Wala yang simpang 4 kayak rap itu. Itulah makanya Bang Eko ke lagu Menunggu Janji gitu.
1: Semoga Mbak Wala dengar nih ya, janji ngundang gawai lah senggaknya gitu ya.
0: Ketawa aja dengar Bang Eko ngomong gitu tadi.
1: Lagunya ternyata dari Andra Respati featuring Of He Fristi kah? Atau dari
0: memang
1: siapa?
0: Memang itu bang, memang itu.
1: Oke, okay, siap.
0: Lagu Padang itu bang, lagu Padang itu bang.
1: Siap, siap.
0: Menunggu janji gitu. Udah pernah minta sama Bang Andra dulu, Bang Pesar dulu.
1: Oh ya.
0: Cuma Bang Pesar penyiar dulu itu pernah sama Bang Pesar dulu. Selama Dini juga pernah lagu itu dulu. Nah, tapi lagunya udah siap bang ya?
1: Sudah siap, sudah. Aman.
0: Salamnya dirangkul aja bang dari Asad Azid bang ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Buat Bang Albert terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga, terima kasih ada Bang Eko di Perintis ya. Tetangga kita tidak jauh gitu ya. Oke, selanjutnya penelpon kelima. Oke, siapa lagi nih penelpon kelima? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Nak Albert.
1: Iya, selamat siang juga Bapak. Dengan Bapak siapa nih Pak?
2: Dengan Dato' Uban.
1: Oh, Dato' Uban. Saya masih belum hafal, mohon maaf ya Pak ya.
2: Dato' Uban ini memang payah-payah masuk.
1: Oh,
2: iya. Masuknya.
1: Gimana kabarnya hari ini, Dato'?
2: Kabarnya sehat selalu. Yeah. Panasnya bagus, panas kedengkang.
1: Bisa buat jemur padi gitu ya?
2: Nanti tiga kali ini lah.
1: Tiga kali ya.
2: Nah, Abed minta lagunya.
1: Lagunya nanti kita selipkan ya. Lagu apa nih?
2: Lagu Ceriwes Bali.
1: Ceriwes Bali? Gimana tuh tulisannya?
2: Tony Jos.
1: Tony Jos Ceriwes. Nah, gimana tadi?
2: Ceriwes Bali.
1: Ceriwes.
2: Ceriwes Bali.
1: Ini lagu dari mana? Dari Bali atau dari mana ini?
2: Ini lagu Jawa nih.
1: Oh gitu, Tony Ki Restava Bali. Eh, yang mana ya? Atau saya yang salah tulis ini ya?
2: Ada enggak?
1: Tulisannya Ceriwes Bali gitu ya?
2: Ceriwes Bali.
1: Ceriwes gitu ya?
2: Nah, kalau ada, yang lain aja lah.
1: Enggak muncul ini kalau di sini.
2: Ah, lagunya payah-payah lagu. Dayang Jandola aja lah.
1: Lagu Dayang. Gawai. Lagu gawai ini ya.
2: Lagu Dayang Jandola.
1: Siap, siap, siap.
2: Ada.
1: Ada lagu kalau ini.
2: Pokoknya yang itu aja lah, Nak Vido, yang lain dirangkul aja. Soalnya okay. Waktunya sudah mepet.
1: Albert di sini bukan Vido.
2: Oh. Maklumlah.
1: Oke.
2: Terima kasih Nak Albert.
1: Iya, yeah, iya, yeah. Sama-sama. Terima kasih juga Dato'. Selamat siang. Baik. Ada Dato' Uban sudah bergabung di layanan telepon ya. Dari Landa Dato' Uban ya. Ini kalau judulnya tidak sesuai yang saya ketik memang susah mencarinya. Jadi kata-katanya ini kadang saya tulis kadang beda mungkin ya. Mungkin boleh nanti sambil di apa namanya di... disebutkan abjadnya saja biar enak dapat lagunya gitu ya. Oke, selanjutnya di layanan telepon lagi boleh ya. Kita ke penelpon ke-6 ini ya. Lagunya yang mau request sebenarnya sudah cukup ada 4 lagu ini gitu ya. Tapi nanti boleh diselipkan siapa tahu di sesi yang kedua sedikit saja yang masuk di layanan WhatsApp chat gitu ya. Oke, nampaknya tidak ada yang masuk lagi. Kita break dulu sebentar ya. Yang apa namanya yang sedang istirahat siang sambil santap siang sambil kita dengar lagu-lagu daerah gitu ya. Asik nampaknya. Apalagi di tengah cuaca yang panas bedengkang di wilayah Sanggau dan sekitarnya atau di tempat Anda juga sama gitu ya. Kita nikmati dulu lagu yang pertama ya. Lagunya dari daerah Jawa dulu ya. Lagu persembahan dari Didi Kempot.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Ya, masih bersama kami di program Ragam Budaya. Dan sesi yang kedua saya bacakan pendengar yang sudah masuk di WhatsApp chat kita atau SMS ya. Yang pertama saya bacakan dulu yang paling cepat masuk tadi. Ada Mama Indah ya di Ngabang. Dengan Mama Indah di Ngabang request lagunya Binua Garantuk. Salamnya dari A sampai Z buat Bang Albert, makasih, selamat siang katanya. Oke, sama-sama, terima kasih juga. Selanjutnya, selamat siang semuanya. Selamat siang, semangat siang Ragam Budaya bersama Kakek Karel di Antikong. Mau request lagunya Indona dari MS Studio ya. Salamnya dirangkul dari A sampai Z buat Bang Albert yang terima buat Bang Albert, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas katanya. Oke, terima kasih juga, selamat siang ya. Baik, mohon maaf untuk layanan telepon tidak kita terima dulu karena kita berbagi sesi ya. Kita ke layanan WhatsApp saja. Lagunya juga sudah ada dua ya. Di lain kesempatan kita boleh bersua lagi. Jadi karena waktunya cuma satu jam saja, kita bersua di lain kesempatan saja ya. Karena nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan juga program Warta Berita siang untuk Anda ya. Baik, kita nikmati sama-sama lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita di sesi yang kedua berikut ini.

0: Yang.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: inilah nanti melalui tim-tim pembina posyandu dan lain sebagainya itu buat
1: memberikan kesejahteraan kepada guru-guru honorer. Mereka masih mengabdi, masih mau mengajar untuk.
2: Warta siang selengkapnya pendengar dan pemirsa, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib membuka kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksana transformasi layanan primer dalam posyandu kepada TP Posyandu Lintas Sektor Tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Hotel Harvey. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa posyandu merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang dasar yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menegaskan bahwa transformasi layanan primer melalui posyandu merupakan bagian penting dari pelaksanaan visi dan misi Presiden yang harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Dalam kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer kepada TP Posyandu tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Hotel Harvey, ia menyebut Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Menurutnya, peran Posyandu sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi masyarakat, hingga edukasi kesehatan keluarga. Aswin juga menekankan bahwa tim pembina Posyandu memiliki peran aktif dalam menjangkau masyarakat secara langsung agar program kesehatan pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menilai tanpa keberadaan Posyandu, upaya sosialisasi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan akan sulit dilakukan secara maksimal.
0: Dari Posyandu inilah nanti melalui tim-tim pembina Posyandu dan lain sebagainya itu berperan aktif sebenarnya di masyarakat. Mulai dari ibu hamil, kesehatan gizi dan lain sebagainya. Karena ini merupakan ujung tombak dari kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Tanpa adanya Posyandu sebenarnya itu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita itu sangat sulit untuk terjangkau ataupun kita lakukan sosialisasi untuk dalam rangka meningkatkan kesehatannya seperti itu.
3: Aswin Khatib berharap seluruh TP Posyandu dan lintas sektor dapat terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada peran aktif Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat Indonesia. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di Kabupaten Sanggau masih terpantau normal. Sejumlah peternak mengaku permintaan sapi tahun ini cukup stabil seiring dengan minat masyarakat yang cukup tinggi untuk berkurban.
4: Permintaan hewan kurban di sejumlah peternak di Kabupaten Sanggau mulai mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu peternak sapi lokal, Musawir, mengaku pesanan sapi tahun ini sedikit berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Permintaan hewan kurban sapi mulai terlihat sejak beberapa pekan terakhir. Musawir mengatakan sebagian hewan kurban bahkan telah dipesan lebih awal oleh pelanggan tetap maupun panitia kurban dari berbagai daerah. Ia menjelaskan kondisi ini dinilai menjadi pertanda meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berkurban tahun ini.
5: Untuk tahun ini stabil aja bang, nggak ada melonjak seperti apa, aman-aman aja sih. Nah, untuk saat ini kita udah 90 yang terdaftar bang, persiapan stok sekitar 98, hampir 100 lah, hampir 100 ekor. Biasanya setengah bulan sebelum hari H itu udah banyak permintaan. Kita tetap rutin ada dari medis, dari kesehatan, dari apa? Kesehatan hewan. Per setengah bulan, kadang-kadang seminggu sekali juga mereka ngecek ke sini gitu.
4: Musawir mengungkapkan harga hewan kurban juga mulai mengalami kenaikan seiring tingginya minat masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Meski demikian, para peternak memastikan seluruh hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat. Eko Karjuan melaporkan.
2: Mendengar Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi menyampaikan bahwa tren angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir. Menurut Hakim Azizi, sejumlah faktor masih mempengaruhi angka kemiskinan di daerah tersebut. Di antaranya adalah meningkatnya pengangguran di beberapa wilayah, serta masih tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor informal dan pertanian tradisional. Kondisi ini juga membuat masyarakat rentan saat terjadi cuaca ekstrim dan banjir yang menyebabkan gagal panen. Sementara itu juga pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, diantaranya adalah membuka lapangan pekerjaan melalui hilirisasi sektor perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan Sanggau, serta juga memperkuat pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Informasi selanjutnya, pemirsa dan pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyoroti kebijakan terkait dengan tenaga honorer yang dinilai meresahkan para guru di daerah. Pemerintah pusat juga diminta memberikan kepastian dalam dan juga solusi terhadap status guru honorer agar kebutuhan tenaga pendidik tetap terpenuhi.
6: DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyampaikan keberadaan guru honorer dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah termasuk di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, kebijakan terkait pembatasan tenaga honorer disebut menimbulkan keresahan di kalangan guru. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan solusi yang jelas terhadap nasib para guru honorer. Penyelesaian status tenaga honorer dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pihaknya juga menyoroti kebijakan pengangkatan P3K yang dinilai masih membebani pemerintah daerah. Kondisi tersebut dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan kemampuan anggaran yang terbatas.
1: Ini berkaitan dengan surat edaran yang diberikan oleh Kemendikbudristek nih, nomor 7 tahun 2026 ini kan menjadi sangat meresahkan bagi masyarakat. Ini kan jadi persoalan nih, ketika negara belum mampu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya belum ada solusi untuk guru-guru honorer ini, mereka inilah tulang punggung. Di saat negara tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada guru-guru honorer, mereka masih mengabdi, masih mau mengajar untuk anak-anak sekolah. Gurunya harus diperhatikan, kesejahteraan guru yang paling utama, karena guru itulah ibaratnya senjata paling ampuh bagaimana untuk masa depan negara dan semua anak-anak kita ini bisa maju.
6: Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kondisi daerah sebelum menerapkan kebijakan terkait tenaga honorer. Ia berharap kebijakan pendidikan dapat memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi guru honorer di daerah. Mulandari melaporkan.
2: Mendengar selanjutnya, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau membentuk desa binaan imigrasi di desa Nanga Manunuk, Kabupaten Melawi sebagai upaya memperkuat pengawasan keimigrasian hingga ke wilayah pedesaan. Kegiatan tersebut dihadiri pemerintah desa, unsur kecamatan, kemudian aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga warga setempat untuk mengikuti sosialisasi layanan keimigrasian dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta penyeludupan manusia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau Arung Safiro mengatakan bahwa program Desa Binaan Imigrasi bertujuan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian di lingkungan mereka. Dalam kegiatan ini juga, petugas imigrasi juga memperkenalkan peran petugas imigrasi dalam pembinaan desa atau PIMPASA sebagai ujung tombak komunikasi dan juga pengawasan bersama masyarakat. Nah, melalui program tersebut, Imigrasi Sanggau juga berharap terciptanya sinergi pengawasan keimigrasian yang partisipatif, responsif, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas serta keamanan wilayah dari potensi tindak pidana transnasional. Baik, informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, unit Kamsel Satlantas Polres Sanggau menerima kunjungan pelajar TK Antioquia Sanggau dalam program Polisi Sahabat Anak di Moko Polres Sanggau. Kasat Lantas Polres Sanggau Ibtu Andi Tri Atmojo mengatakan program PSA tersebut menjadi upaya membangun karakter disiplin sekaligus mengenalkan polisi sebagai sahabat anak. Nah, para pelajar diberikan edukasi mengenai rambu lalu lintas, fungsi lalu lintas, serta tata tertib di jalan raya melalui metode belajar sambil bermain. Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Sanggau berharap budaya tertib dan sadar keselamatan dapat tumbuh sejak usia dini.

Baik, pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Transformasi Posyandu jadi garda terdepan layanan kesehatan desa. Dispunak Sanggau, pastikan hewan kurban di Sanggau layak. Saya Franciscus Albert, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Pendengar, sudah jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan hadirkan Pro Dangdut ya, untuk menemani Anda di siang hingga sore hari. Semoga nanti di program Pro Dangdut banyak hiburan-hiburan, lagu-lagu dangdut yang bisa membuat kita lebih rileks menikmati kegiatan aktivitas hari ini juga. Kalau di luar memang panas, tapi kalau sudah diputar lagu dangdut, semoga kalau semangatnya agak sedikit berkurang, lagu dangdut bisa menyemangati aktivitas-aktivitas Anda sambil goyang-goyang gitu ya. Sambil melakukan tugas aktivitas, bolehlah kita nanti request lagu dangdut di sesi yang pertama ya. Tapi sebelum ke sesi pertama, saya akan hadirkan dulu satu lagu ya, lagu pembuka kita di Pro Dangdut. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana kabarnya, bagaimana semangatnya, dan bagaimana lagu pembuka yang sudah saya hadirkan. Semoga menjadi apa, pemanas kita dulu sebelum ke sesi persatu. Karena lagu dangdut ini kan lagunya bikin joget-joget, jadi harus dipanaskan dulu gitu ya. Oke, saya akan terima di sesi pertama layanan telepon. Saya ke layanan telepon, di telepon biasa dulu karena paling cepat ya. Oke, kita terima dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita,
0: Bung. Ya. Oke, siap. Ada Bung Ganteng pertama ini ya.
1: Iya, terima kasih. Tadi telepon apa bahasa apa dagang muda kita gabung juga ini Pro Dangdut.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Gitu. Siap. Tapi memang saya kalau Pro Dangdut paling saya suka tuh, memang apalagi lagu-lagu dangdut. Oh. Aduh, enak gitu. Karena dangdut memang saya jujur suka saya.
0: Iya, yeah, buat goyang-goyang gitu ya Bung Lanius ya.
1: Iya. Ada dua sih memang saya yang suka itu, dangdut sama rock itu suka.
0: Oh, iya.
1: Kalau keroncong ya suka juga sih, biasa yang suka keroncong tuh biasa yang tua-tua juga biasanya. Tapi jarang kayaknya sanggo ini lagu keroncong ya.
0: Jarang, ya, Bung, ya? Karena ini bukan pro 4 kan, pro 1 soalnya.
1: Kalau memang asal situ tuh ya kita pahamilah ya.
0: Oke,
1: Bung, lagunya dari
0: apa nih?
1: Manis Manja Group, judulnya itu Nafas Cinta.
0: Nafas Cinta. Ternyata cinta harus bernafas
1: ada
0: gitu
1: bernafas,
0: ya.
1: Nafas, iya. Nafasnya ada cintanya dan nafasnya gitu ya. Kok bisa bernafas gitu ya? ada yang muncul, Bung ya?
0: Ya, betul. Manis Manja atau Manja Group ini ya?
1: Manis Manja Group lah ya.
0: Oh iya.
1: Bisa juga grup Manis Manja juga bisa.
0: Manis Manja Group namanya ya?
1: Iya. Okay. Atau yang nyanyi juga Bung Albert juga bisa.
0: Boleh. Nanti nadanya kesana sini ya.
1: Iya. Nanti anu kan, nanti bedabel lagi ya Bung ya?
0: Ah benar, hari ini ada bedabel ya.
1: Sama itu ya, sama Mbak Sasa kalau tak salah ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Tahu saya, Mbak Sasa. Udah lama saya ngomong-ngomong Mbak Sasa. Lama saya, rindu juga dengan beliau.
0: Boleh.
1: Nanti ya, beliau dengan Mbak Sasa ya?
0: Boleh nanti mampir ke YouTube kita ya, ada di YouTube.
1: Oh, boleh, nanti kita klik YouTube. Nanti semuanya nyangkut semua saya.
0: Gitu. Siap.
1: Tentu saja, salamnya kita rangkul aja.
0: Yuk. Ya, makasih Bang Lanius.
1: Yo. Selamat siang produk kita, makasih.
0: Ya, sama-sama. Ada Bung Lanius ya. Jangan lupa saksikan Bedabol hari ini 16.30, rugi lo nggak saksikan ya. Karena nanti kita ngakak ngekek di sana. Bisa Anda lihat di YouTube kami. Di YouTube paling enak dengarnya juga karena bisa melihat kami sambil bergurau-gurau di sana. Tah apa kegurauan kami gitu ya. Bisa disaksikan di YouTube ya, di YouTube RRI Sanggau ya, dicari saja, disaksikan di sana gitu ya. Bisa Anda like, comment, subscribe paling penting ya, jangan lupa ya. Saya pantau siapa-siapa saja yang komen nanti ya. Oke, selanjutnya kita ke layanan WhatsApp. Ada yang masuk tapi terputus lagi. Oke, kita terima lagi. Halo, selamat siang Wanusu.
2: Ya.
0: Halo. Wanusu, halo. Ya.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana kabarnya Wanusu, sehat?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Albert. Agak kepanasan Bang Albert.
0: Oh, agak kepanasan teh.
3: Iya, panas bedengkang Bang Albert.
0: Panas bedengkang sekali, sambas panas juga ya.
3: Iya, panas betul ini.
0: Kalau panas, kita cocok dengar lagu dangdut gitu ya, biar
3: kita
0: lebih.
3: Kita ke lagu ya.
0: Ke lagu dangdut kita, biar kita goyang-goyang ya. Apa nih lagu kita?
3: Lagunya Tak Mungkin Air Mata Jadi Air Susu dari Intan Sharifah ya.
0: Tak Mungkin Air Mata.
3: Air Mata Jadi Air Susu.
0: Ah, itu memang tak mungkin ya. Betul ya.
3: Iyalah.
0: Dari Sharifah.
3: Salam dulu Bang.
0: Dari siapa tadi?
3: Dari Intan Sharifah.
0: Oh, Intan Sharifah. Oke. Okay. Salamnya silakan.
3: Iya, iya. Iya, salamnya dulu ya. Yeah. Salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Putra Tolato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Bogoy, Kakek Ririn, Bang Lei, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Sanding Sang.

0: mention satu persatu ya. Oke, kita beralih kembali ke layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut, adalah kita Bang. Apa kabar iya. Abang Angkat?
0: Iya, saya sehat. Adik Angkat bagaimana di sana, sehat juga?
1: Mola sehat selalu, cuaca cerah meriah, panas berdengkang, menyengat. 3 hari ini belum hujan.
0: Belum 3 hari belum hujan. Itulah kedengaran dari suaranya lagi kepanasan tuh ya. Mola mau dengar lagu apa nih yang cocok nih, masih dapat nih?
1: Obati Mendete Ini.
0: Obatku apa tadi?
1: Obati Rinduku Ini.
0: Obati Rinduku Ini. Oh, rindu sama siapa nih?
1: Rindu semua dengan penggemar lah.
0: Lagunya dari siapa ini ngomong-ngomong?
1: Hah?
0: Lagunya penyanyinya siapa?
1: Lupa.
0: Lupa. Oh, ada Cantika Davinsa, ada Cutrani, ada Ajeng Febia, ada Sinta Arsinta, ayo masih banyak nih.
1: Sinta Arsinta aja.
0: Sinta Arsinta, oke. Okay. Salamnya silakan.
1: Salamnya buat Bang Eko sama Yayangnya.
0: Ya.
1: Buat Bang Eko, Maya Putra, Segitiga Putra. Bunda Angkat di Tuba Sambas.
0: Ya.
1: Buat Ayu Sisa senang sama neknya, semoga sehat selalu. Buat Bunda Bobo yang tersayang di Kucing. Buat Bang Angkat Albert, selamat bertugas, makasih banyak, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Semoga siarannya.
0: Iya, baik, terima kasih juga. Selamat siang Adik Angkat kita Mola di Simpang Kayu Lapis ya. Kita ke layanan WhatsApp lagi, gantian. Ada siapa ini? Halo, selamat siang. Ada Kak Sisil?
2: Iya.
0: Oke. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Ya, kabarnya sehat. Baik.
0: Baik. Panas atau dingin atau bagaimana?
2: Sudah panas mendekang, kata orang Tanggam.
0: Panas mendekang juga. Mau dengar lagu apa nih yang pas nih?
2: Lagunya Kicauan Madu.
0: Oh, Kicauan Madu. Dibawa joget nanti abis nih ya. Dari siapa lagunya ini?
2: Dari Christina.
0: Oh, dari Christina, oke.
2: Iya.
0: Oke, lagunya sudah dapat, salamnya silakan.
2: Salamnya buat Yuli, Bang Eko di Perintis, Kakek Andin, Mama Boboy, Mama Indah, siapa Bang Fael, siapa lagi? Lainnya dirangkul aja.
0: Oke, dirangkul saja aja, dari
2: salamnya.
0: Baik, dirangkul, dibungkus pakai daun pisang gitu ya.
2: Ya, makasih ya.
0: Oke, sama-sama, terima kasih juga. Ada Kak Sisil di Embaung kalau nggak salah ya. Ini dekat juga dengan tempat kita ini ya. Oke, lagu kita sudah ada pas 4. Yang di belakang kita terima lagi. Oke, tadi ada yang masuk di WhatsApp tapi terputus. Kita ke telepon dulu gitu ya. Halo, selamat siang.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Albert.
0: Selamat siang juga.
3: Iya.
0: Iya, nampaknya.
3: Ini sama Yuli.
0: Oh, Yuli. Ya,
3: tadi, iya, di Sleman.
0: Tadi saya mau nebak-nebak namanya, takut saya salah, tapi saya kenal gitu nama suaranya.
3: Iya, ya, ditebak aja lah Bang.
0: Iya, Yuli ya, oke. Okay. Ya. Bagaimana kabarnya, sehat?
3: Puji Tuhan Abang, sehat, baik. Okay.
0: Baik, lagunya mau.
3: Gawai Tebang, Sungai Mawang.
0: Oh ya, Sungai Mawang juga ya?
3: Iya, ada gawainya, Kidoh Gawai.
0: Oh, nggak ada gawai di sana?
3: Iya.
0: Kidoh Gawai.
3: Kidoh Gawai Tebang, oh, tahun gitu. Ini op kita.
0: Oh, op kampungnya atau op rumahnya ini?
3: Sejak op kampungnya.
0: Oh gitu ya, bisa ya?
3: Iya. Kemarin orang dah itu bang apa? Terapat orang kampung.
0: Oh gitu.
3: Kidoh Gawai tahun ini.
0: Kenapa kidoh tuh?
3: Tidak tahu lah.
0: Oh, iya. Jadi Embaung agak absen lah tahun ini, enggak apa-apalah, nanti kita ketemu
3: Sungai
0: di bulan
3: Mawang.
0: Oh, Sungai Mawang. Salah.
3: Lape kan udah kemarin.

0: ya. Sungai Mawang off. Jadi nanti kita gawainya di rumah Betang saja
1: Betang
0: mungkin
1: aja.
0: Ya.
1: Iya, bulan Juli nanti.
0: Oke.
1: Okay. Tadi mau masuk di ragam budaya, aduh. Enggak bisa, Bang.
0: Oh iya.
1: Iyalah.
0: Antri ya tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Antri. Padahal aku minta lagu gawai.
0: Oh. Besok-besok saya masih siaran besok kok.
1: Oh,
0: santai
1: iya,
0: aja.
1: Oke. Okay. Kalau bisa ya, Bang.
0: Siap, siap.
1: Iya, pendengar kita nih banyak, rame, yeah. Jadi rebutan gitu, Abang. Kan nggak mau masuk tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Pencet-pencet pun nggak bisa-bisa.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Iya. Aduh, lagu nggak dapat ya, Bang?
0: Boleh, boleh. Nanti siapa tahu di sesi kedua lagunya tidak ada.
1: Kalau kita mau request lagunya.
0: Apa nih?
1: Rian dan Revina, Bang, Berdayung Cinta.
0: Rian dan Revina.
1: Revina dan Rian lah. Berdayung Cinta tuh.
0: Berdayung Cinta, oke.
1: Okay. Iya, ditampung dulu ya, Bang, ya.
0: Iya, iya, betul. Salamnya silakan mungkin.
1: Iya, salamnya buat Bang Lanius tadi, buat Kak Sisil, buat apa, Kak Mola, terus buat Bang Eko, buat Bang Pael, Joto RJ, terus Kakek Ayi Susah Senang, semoga sehat ya Kakek, Mama Boboy, Mama Indah, terus siapa lagi ya? Biul, kemana ya. Biul nih? Enggak ada kabarnya.
0: Begawai mungkin ya.
1: Begawai kali dia, Bang. Yeah. Kemana-mana kak? Sontas belum gawai ke Bang?
0: Sontas tanggal 27 nanti.
1: Oh iya, ada keluarga di situ, Bang. Kenal Yudis kak?
0: Gitu. Siapa?
1: Bang Yudis.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu Mamba tuh.
0: Iya iya iya. Oke.
1: Oke. Terus yang lainnya ya dirangkul aja lah, Bang. Kita bagi teman yang lainnya.
0: Oke.
1: Oke, selamat siang, Abang. Semangat
0: selamat
1: bertugas
0: siang.
1: Sampai tuntas.
0: Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang juga. Ada Yuli di Sungai Mawang. Wah, ini Sungai Mawang ternyata laporannya tidak ada gawai. Tidak apa-apalah. Main ke kampung orang saja ya. Kita gawai meramaikan ya. Kita kelainan telepon lagi. Halo, selamat siang. Prodangdut.
2: Sugeng siang, Prodangdut yang kita adalah kita, Prodangdut.
0: Oh wala, ini wala. Sudah
2: pertama dan jadi, Prodangdut.
0: Terselip-selip sampai ke penelpon 7.
2: Ada tamu soalnya, jadi oh, gitu. Tamunya diutamakan dulu lah.
0: Oh rupanya Mbak Miati buka gawai gitu ya?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Di Embaung tuh buka, bido gawai juga Bang Ebet. Nggak tamu itu bawa minta daun kumis kucing.
0: Oh gitu, iya iya. Iya iya
2: iya. Iya, pokoknya obat-obatan insya Allah di rumah ini ada tumbuh sendiri Bang Abed.
0: Tumbuh subur gitu ya Mbak Miati ya.
2: Iya, kira-kira itu daun siri Cina, daun siri yang hijau biasa, yang merah pun ada. Terus apa daun pegaga kata orang tuh.
0: Iya iya, jangan-jangan. Jangan-jangan habis ini nanti yang mau cari daun kumis kucing ujung-ujungnya ke rumah Mbak Miati gitu. Nyerbu rumah Mbak Miati.
2: Habis ditebas dari itu dari mana-mana Bang Abed.
0: Oh gitu. Ya, ya.
2: Jadi nengoknya tuh takut ada ular apa gitu jadi saya tebasin. Kalau udah tebas ada yang ada sih betulnya berapa ini ada yang minta 2 orang nih tadi ini alhamdulillah.
0: Oh iya.
2: Bisa untuk mencegah dulu.
0: Iya.
2: Nah, kita buat judul Bang Abed.
0: Judulnya sudah tidak ada tapi boleh kita tampung enggak apa-apa kah?
2: Nanti tampung nanti terakhir benda apa ya ditunggu ya.
0: Tidak tunggu janji.
2: Apa, paling setia nunggu RRI Sanggau kok.
0: Tapi tidak janji ya.
2: Janji dong. Apa kata Bang Video takut di apa di demo kata.
0: Oh di demo kok. Susah nanti ya satu penyiar di demo ribuan Pantai. Orang susah gak nanti.
2: Ya, satu tuh ya. Bang nyebut kalau lagunya di demo kan demo ke RRI kata Bang Video.
0: Apa nih lagu kita nih? Iya iya.
2: Lagunya apa yang enak didengar ya?
0: Apa tuh? Banyak lagu nih yang enak
2: itulah,
0: didengar.
2: Tapi kata yang seru gitu Bang Abed.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Sedap betul ya Bang Abed.
0: Oh, sedap betul. Sedap
2: dari
0: betul.
2: Dapur 61.
0: Dari siapa tadi?
2: Dapur 61.
0: Dapur 61. Oh, gitu ya. Saya pikir
2: Ini kan semua penyanyi ada di situ Bang Abed.
0: Oh, gitu ya. Ini cocok
2: Dapur 61 judulnya.
0: Dapurnya 61 ini kayak kita lagi merasakan nasi goreng lalu sedap betul gitu ya.
2: Iya iya. Ibaratnya makan dan makan kalau ngumpul gitu kan. Ujung-ujungnya bikin nasi goreng rame-rame kan?
0: Iya. Sambil makan nasi goreng atau makan lagi makan siang boleh nih lagu dengerin.
2: Iya, kalau di Jawa tuh bakar ubi itu yang nyaman banget, Ben.
0: Oh iya kak, wah.
2: Ngumpul-ngumpul bakar ubi di depan rumah kan? Oke, nanti diputer-puter lagi anu lagunya di Bang Abed.
0: Nanti ya.
2: Salamnya dirangkul dari Abed dan tempat terkecuali di Bang Abednya. Nama bertugas. Salam sehat selalu, nanti pulangnya hati-hati.
0: Ya.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, terima kasih Mbak Miati ya. Oke, kita break dulu sebentar. Tidak ada yang masuk ya. Kita nanti akan bersua lagi di sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua saya khususkan untuk layanan WhatsApp chat dan SMS. Jadi biar imbang gitu ya. Sudah banyak yang mengirimkan pesan-pesannya ke WhatsApp kami, ke SMS kami. Jadi lumayan lah gitu ya. Dan sebentar lagi nanti program Bedabel, saya ingatkan lagi, jangan lupa nonton ya, 16.30 bisa nonton di YouTube kita juga. Terus di subscribe ya, subscribe itu kayak mengikuti gitu ya. Jangan lupa, karena program Bedabel kan hari Kamis sama hari Sabtu ya. Kalau ada episode baru kan enak tuh, tinggal melihat, oh ada pemberitahuan gitu ya, tinggal diklik saja ya. Oke, itu dia informasinya, dan kita langsung saja akan dengarkan lagu-lagu di sesi yang pertama. Tetap bersama kami di program Prodangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

Baik, berakhir kita ke sesi yang kedua ya, masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagaimana lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga menambah semangat Anda yang sedang melakukan kegiatan aktivitas di siang hari ini. Saya semangat sekali untuk mengajak pendengar untuk merequest lagu-lagu dangdut, dan semoga Anda di luar sana yang tengah melakukan tugas aktivitas juga semangat ya mendengarkan lagu-lagu dangdut yang direquest oleh pendengar kita, karena sambil bekerja kita sambil bergoyang dikit-dikit gitu ya. Goyang tipis-tipis supaya semangatnya tetap terjaga. Saya sesi kedua, kita beralih ke layanan WhatsApp chat atau SMS ya. Kita gantian. Saya ke Oke, kita ke WhatsApp paling cepat masuk ya. Ada siapa ini? Acara Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Lagunya Bola, vokalnya Ona Sutra dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamatnya Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Pakai salamnya Bang Eko, Mola, Kayu Lapis, Ai, kemudian Bang Madun, Abu Kocai, Abu Dendi, dan lain-lain. Abang, makasih banyak, banyak rezekinya dan terima kasih katanya. Ya, sehat selalu juga ya, ada Putra Segitiga sudah bergabung bersama kita. Sehat, banyak rezeki juga, lancar semuanya ya. Lagunya Bola. Oke, saya siapkan dulu Bola ya.

Selanjutnya ke WhatsApp lagi. Selanjutnya yang agak sedikit cepat. Oke, WhatsApp kita ternyata ada 1, 2 saja nampaknya ini ya yang masuk di WhatsApp. Elu katanya, tolong putarkan lagunya Aida. Apa ini? ADA. Oh, ADA ini yang tadi ya, mungkin ya di jam 12.51. Bang Albert, ini Bu Sonia datang lagi, Bang. Bang Al, tolong putarkan lagunya Sonia ya dari Abim Ngesti. Penyanyinya ya. Oke, salam buat semuanya. Makasih katanya. Sama-sama Bu Sonia merequest lagu Sonia. Cocok ya. Terima kasih Bu Sonia sudah bergabung bersama kita ya.

0: Baik, pendengar kita di Sanggau atau mungkin pendengar yang sedang menyimak di Pro 1 RRI Antikong juga ya. Kita langsung saja akan nikmati lagu-lagu di sesi yang kedua ya, lagu-lagu requestan pendengar di WhatsApp chat. Kemudian tadi ada dua lagu juga yang sudah masuk di sesi yang pertama. Kita putarkan juga ya, ada Mbak Miati tadi dan ada Mbak Yuli ya lagunya ya. Oke, kita bertemu lagi di sesi yang ketiga dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Sanggau di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, sesi terakhir atau sesi ketiga, kita langsung saja ke layanan telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Bang Albert, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Yuni di Kabupaten Landak.
1: Oke, okay. Mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau ada Bang Albert, penyanyinya Dede Intan. Judulnya Andai Tak Berpisah.
1: Andai Tak Berpisah.
2: Iya.
1: Siapa tadi penyanyinya?
2: Dede Intan.

0: Dede Intan, oke. Okay. Ya, salamnya silakan.
1: Salamnya Bang Albert.
0: Ya.
1: Kita boleh kasih tahu enggak?
0: Kenapa tuh?
1: Kalau yang bagi penelpon tuh, kalau 4 penelpon, jadi lagunya itu enggak bisa ditampung lagi dong Bang Albert. Albert.
0: Ya, halo. Ini suaranya nyit-nyit gitu ya. Oke.
1: Okay. Ini Bang Albert, maksud saya tuh kalau 4 penelpon, jadi kelimanya tuh enggak usah minta lagu kan ditampung, jadi lambat gitu.
0: Iya, ini beda-beda penyiar, beda-beda juga ya. Mohon maaf ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya kita angkat aja Bang Albert dari SMTZ.
0: Oke.
1: Albertnya ya, makasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih sarannya tadi ya. Beda penyiar beda juga cara pembawaannya. Jadi hargai penyiarnya ya, gitu ya. Baik, selanjutnya kita ke layanan WhatsApp lagi. Ada yang masuk, Mbak Elsa di sana ya. Halo, selamat siang Mbak Elsa. Sore, sudah sore ya.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya. Apa kabar Mbak Elsa? Sudah lama tidak bersua.
2: Kabarnya lagi kurang baik-baik saja.
0: Kenapa
2: kepanasan
0: tuh?
2: Ngantri dari tadi, dari pukul berapa mau gabung sampai enggak tidur siang kita.
0: Iya.
2: Mana puasa lagi, mau minum enggak bisa ya.
0: Oh,
2: mau tidur enggak bisa juga. Jadi pokoknya cuaca panas sekali mau Albert.
0: Iya, iya. Oke deh.
2: Ini penelpon terakhir kayaknya ya.
0: Yeah,
2: harus bersabar kalau sama Bang Albert ya. Lagunya masih ada kah Bang Albert?
0: Masih lagu apa nih?
2: Oh, sama lagunya Janji lah dari Evita Mala ya.
0: Janji, oke.
2: Okay. Di Subang ini udah mau turun hujan karena panas dari hari ini.
0: Oh.
2: Semoga tidak hujan lah ya.
0: Ya, ya, baik, baik.
2: Udah mendung sini. Sehat, Bang Albert kan?
0: Sehat juga, Mbak Elsa juga.
2: Rasanya
0: harus sehat.
2: Rasanya setahun
0: ya.
2: Saya udah ngomong sama Bang Albert nih. Gawainya samaan kita. Kami lebar aja, Bang Albert gawai ya.
0: Ya, itulah. Ya. Samaan ya.
2: Iya, tabrakan kitanya. Oke, Bang Albert sehat selalu. Salamnya dirangkul aja dari Sabadet.
0: Okay.
2: Tanpa kecuali buat Bang Albert. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Yo, baik. Terima kasih. Selamat siang juga. Dan Mbak Elsa di sana, penelpon kedua di sesi terakhir ya. Baik, selanjutnya halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Bang Albert.
0: Iya. Bang Pael lagi ya, oke. Mau dengar lagu apa nih Bang Pael?
3: Lagu cinta apa beda? Bagai ranting kering.
0: Bagai ranting kering.
3: Iya, bagai ranting yang kering.
0: Bagai ranting yang kering, oke.
3: Iya.
0: Sudah dapat lagunya. Salamnya silakan Bang Pael.
3: Sudah. Ujung Albert ya, salam kita aku Albert ya.
0: Oke.
3: Ini hujan Albert, tadi itu hujan.
0: Oh, entar. Hujan sudah turun. Berat, hujan ya.
3: Tapi sebentar ya, dia, ya, nggak lama.
0: Oh, hujan apa? Hujan panas
3: angin,
0: namanya.
3: Angin lagi, hujan lagi. Sekarang dapat lagi nih, dah reda sih dah, dah
0: gerimis ya. Ya.
3: Oke, okay, Albert.
0: Oke.
3: Ujungnya. Oke, selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih. Yo, ada Bang Pael di sana ya. Baik, ini sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang berkenan ya di telinga Anda. Terutama banyak yang ngantri tapi tidak dapat, ya sabar saja. Kita masih ada sesi, jangan sedih, gak apa-apa. Nanti besok kita masih bisa bersua lagi gitu ya. Masih ada waktunya, setiap hari kita bertemu di program yang sama ya. Program kesayangan Anda. Dan semoga tidak mematahkan semangat Anda yang mungkin mau bergabung tapi antri, kemudian susah masuk gitu ya. Karena tadi layanan SMS atau WhatsAppnya cuma 2 saja, next ke depan siapa tahu ada 4-5 yang masuk lagi. Jadi gantian gitu lagunya, dari layanan telepon, layanan WhatsApp juga kita bacakan gitu ya. Baik, kita cukupkan program Pro Dangdut karena sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya, semoga terhibur dan semoga hari ini pekerjaan, aktivitas yang sudah Anda mulai bisa memberi berkah untuk kita semua. karena kita yakin apa yang sudah kita lakukan dengan usaha pasti akan membuahkan hasil. Mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi di lain kesempatan, di waktu yang akan datang, pasti Tuhan sudah menyiapkan untuk kita gitu ya. Jadi semangatnya terus dijaga, dan semoga hari-hari Anda juga dipenuhi dengan rasa sukacita, rasa bahagia. Itu yang perlu kita jaga. Jadi memang hati ini harus selalu tersenyum gitu ya, baik di saat panas, di saat hujan gitu ya. Jadi di bawah santai saja gitu ya. Dan apalagi di akhir bulan seperti ini juga target-target pekerjaan yang sudah Anda tulis di awal bulan kemarin, semoga bisa tercapai karena ini sudah hampir selesai bulan Mei. Semoga semakin dikejar lagi gitu ya. Jangan sedih, ada Antikong sore ini dan Sanggel sore ini ya. Anda yang sedang menyimak kami di Pro 1 RRI Antikong juga masih bisa menyimak program Pro 1 RRI Sanggau di Sanggau sore ini dengan penyiar selanjutnya yang nanti akan menemani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi terkini. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mendengarkan program Bedabol gitu ya. Karena ini hari Kamis, jadi akan tayang kembali setiap hari Kamis dan hari Sabtu ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Kalau Anda terlewatkan, lupa gitu ya, wah kemarin saya belum nonton nih Bedabol, boleh ke YouTube kita ya, ada di YouTube RRI Sanggau. Di sana lebih enak lagi, lebih mudah lagi bisa menyaksikan kami lagi ngobrol gitu ya, dengan bukan hanya audio saja, tapi juga bisa menonton video kami gitu ya. Dan kalau sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like juga, disukai gitu ya. Diikuti channel kami gitu ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Hari ini dipenuhi rasa bahagia, rasa sukacita, dan banyak berkah ya. Yang tak henti-hentinya rezekinya aman lancar, pekerjaannya juga aman lancar ya. Selamat sore dan tetap bersama kami. Saya pamit undur suara. Saya Franciscus Albert di meja siar, ada Bagus di operator bersama rekan-rekan di sana gitu ya. Kami pamit undur suara. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Sudah mendengar baru saja diikuti musik pro dangdut. Dangdut adalah kita, rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini. Dan selanjutnya bersama rekan-rekan yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Ukrin, ada Bung Bagus di operator studio, Bung Suherman di MCR mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani dengar mendengar Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan cuaca masih cerah di kawasan Sabah Merah Sanggau saat ini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kegiatan Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang bergelut dengan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Dan suara pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di Sanggau sore ini dengan menghadirkan Beranda Asta Cita pendengar nasional. Dan ada persembahan RRI Pekanbaru tentang inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Kemudian persembahan RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik. Kemudian RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam. Dan yang terakhir, persembahan dari RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam Beranda Asta Cita.
3: Ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
4: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berita Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap, atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan, atau yang sering disingkat EBT, adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau ini baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh ya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA untuk panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT seperti biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, PSEL. Biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Hmm. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang apa ya, ekonomi,
1: tambahan
2: ya, ya,
1: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Ibu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat, sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti okay. itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih ya. Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Pak.

0: NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya, iya ri ring ulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iya ri kabandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup

0: pake grutin. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak semua papeda semua kita
2: goreng ikan ini dua kali ini baru
1: briket dengan batu briket
2: lama. Detail itu.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, baru saja Anda ikuti Beranda Stacita Nasional. Pendengar, tadi kita dengarkan bersama persembahan RRI Pekanbaru tentang inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan, kemudian RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua mandiri energi berbasis potensi alam, kemudian RRI Jayapura karifan lokal Papua dalam berikat ramah lingkungan yang dibawakan oleh Binda. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa melengkapi informasi-informasi Anda di sore hari ini. Kami juga ucapkan selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Nah, saat lagi pendengar, kami akan hadirkan berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Banjir Kecamatan Kayan Hulu sebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh serta ribuan kepala keluarga terdampak.
2: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya.
1: Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka Gubernur Yanorsan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, juga dorong pertumbuhan ekonomi.
3: Kegiatannya juga selain melestarikan nilai-nilai budaya ya, kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga ya, pertumbuhan ekonomi ini kenapa ada kuliner dan lain sebagainya.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budi Mentair, inilah berita selengkapnya.

0: Banjir di Kecamatan Kain Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Banjir di Kecamatan Kain Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kain Hulu Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut di Nanga Oran dan 2 rumah di Nanga Abai. Sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
2: Terkait dengan banjir di Kain Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya. Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap atau sebagian, dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
1: Sementara itu, banjir di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang juga berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, jika tidak terjadi curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini, maka banjir kembali surut dan aktivitas warga kembali normal.
3: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
1: Albertus Herkolanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Inggar yang dapat menyebabkan banjir kembali melumpuhkan aktivitas warga. Suryatini melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak apresiasi aksi demo Aliansi Kemanusiaan dan siap mengawal kasus sengketa aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arvanur.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sintang telah menerima aspirasi dari Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat. Aksi ini berkaitan dengan polemik status kepemilikan aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada massa yang telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke gedung dewan. Yohanes menegaskan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan tersebut dan akan segera mengambil langkah konkret, yakni dengan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD dan pihak-pihak terkait. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak.
5: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai ormas yang telah melakukan, menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Sintang. Kita sudah menerima dan nanti kita tindak lanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
4: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak membenarkan esensi dari tuntutan massa yang meminta agar 9 sertifikat tanah dikembalikan sepenuhnya kepada pihak gereja, yakni di bawah naungan Ordo SMM. Menurutnya, pasca meninggalnya Pastor Maisen, seluruh aset yang selama ini berada di tangan mendiang maupun pihak yang bekerja sama dengannya, sudah seyogyanya diserahkan kembali kepada gereja sebagai ahli waris yang sah. Berikut penegasan dari Yohanes Rumpak.
5: Tuntutan mereka meminta untuk 9 sertifikat itu dikembalikan kepada gereja, dalam hal ini di bawah Ordo SMM, itu adalah benar adanya karena memang setelah meninggalnya Pastor Maisen, aset yang selama ini di tangan pastor dan tentu pihak yang bekerja sama dengan pastor selama ini, dan harusnya pihak itu mengembalikan kepada gereja selaku ahli waris pastor.
4: DPRD Sintang kini akan memfokuskan penyelesaian masalah ini melalui rapat kerja untuk melihat hasil dan titik terang dari sengketa aset tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arvanur melaporkan.
0: Warga perbatasan Kabupaten Sintang memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan dirangkai dengan Hari Gawai. Hal ini guna mempersatukan masyarakat Dayak di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan, semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan merupakan salah satu momen yang terbaik karena berdasarkan sejarah tanggal 20 Mei dirangkai dengan kegiatan Hari Gawai di daerah perbatasan. Karena pada saat itu adalah momen mempersatukan masyarakat di perbatasan. Ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya, masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai.
7: Menyepakati bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh adat yang berada di perbatasan, untuk menetapkan tanggal 20 Mei selain dari hari kebangkitan nasional merupakan hari gawai. Masyarakat memilih menyesuaikan kesempatan, tetapi Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya bagi masyarakat yang di perbatasan.
6: Ambresius Murjani menerangkan Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini mengingat para pejuang dahulu, khususnya di daerah perbatasan. Oleh sebab itu, pada saat ini, wajar apabila masyarakat di perbatasan sudah menikmati sebagian kemerdekaan Indonesia, seperti merasakan jalan baru, penerangan listrik, dan sinyal komunikasi. Ia berharap supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Di Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD mendorong berbagai langkah konkret mulai dari pemenuhan hak nafkah anak, pengawasan media sosial hingga penanganan anak putus sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dimaknai Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak sebagai momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak terkait pemenuhan hak anak. Satu di antaranya, mendorong penundaan layanan administrasi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan. Niah menegaskan, pemenuhan hak anak bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kehadiran ayah dalam kehidupan anak. Menurutnya, kehadiran orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara psikologis, kesehatan maupun pendidikan.
9: Hanya kemudian KPAD merekomendasikan kepada pemerintah Kota Pontianak agar ada MOU antara pemerintah Kota Pontianak dan pengadilan agama. Kemudian sanksinya kepada pelaku yang tidak memenuhi nafkah adalah penundaan layanan administratif. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan implementasi PP Tunas. Itu kan mengatur tentang media sosial berisiko tinggi terhadap anak.
8: Selain itu, KPAD juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan penggunaan media sosial anak. Melalui surat edaran ke sekolah-sekolah, orang tua diharapkan melaporkan akun media sosial anak melalui kanal khusus yang disiapkan bersama Dinas Pendidikan dan Komdigi. KPAD turut menyoroti persoalan anak putus sekolah. Pemerintah tingkat bawah mulai dari RT, RW, lurah hingga camat dinilai perlu terlibat aktif mendata dan menangani anak yang tidak lagi bersekolah karena persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah sosial yang harus segera ditangani. Dengan berbagai rekomendasi tersebut, KPAD berharap perlindungan anak di Kota Pontianak semakin kuat demi menciptakan generasi unggul menuju Indonesia yang berdaulat. Hermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Jemaah Haji Kloter BTH 17 Kota Pontianak dipastikan siap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Azarmusna. Ketua Kloter BTH 17 Aspari menyebut persiapan teknis maupun pendataan jemaah telah mencapai 98% dan kita simak laporan selengkapnya.
11: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusna, kondisi jemaah haji Kloter BTH 17 Kota Pontianak dilaporkan dalam keadaan baik dan siap menjalani seluruh rangkaian ibadah. Ketua Kloter BTH 17 Aspari mengatakan total jemaah terbagi di dua hotel di Mekah, yakni di Hotel Jalal Al-Mutamaiza dan Hotel Manager Al-Furqon yang menjadi lokasi mayoritas jemaah sebanyak 312 orang. Aspari menjelaskan pihaknya bersama Ketua Rombongan dan Ketua Regu dari Kloter 16 dan 17 yang tergabung dalam Maktab 62 telah melakukan survei langsung ke lokasi Arafah, Muzdalifah dan Mina guna memastikan kesiapan pelaksanaan ibadah puncak haji. Menurutnya, hasil survei menunjukkan seluruh persiapan sudah hampir rampung dengan tingkat kesiapan mencapai 98%. Selain itu, pihak kloter juga telah menghadiri pertemuan bersama syarikah untuk memastikan skema pergerakan jemaah termasuk pelaksanaan tarwiyah. Sebanyak 385 jemaah dijadwalkan mengikuti tarwiyah dengan lebih dahulu bergerak menuju Mina, sementara jemaah lainnya akan diberangkatkan menuju Arafah pada hari berikutnya.
12: Ya, jadi sampai saat ini kita sudah mendata jumlah jemaah yang akan melakukan murur sebanyak sekitar 52 orang yang ini tidak lagi menginap di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, tapi mereka lah didorong dari Arafah langsung ke Mina. Sementara jemaah-jemaah yang sehat, yang bukan risti dan bukan lansia itu akan didorong ke Muzdalifah. Setelah itu baru nanti akan didorong ke Mina.
11: Aspari menambahkan pihak kloter juga telah mendata sekitar 50 jemaah yang akan dibadalkan dalam pelaksanaan lontar jumrah. Badal dilakukan oleh ketua regu bagi jemaah lansia, resiko tinggi maupun obesitas. Lebih lanjut Aspari mengutarakan pihak syarikah memastikan seluruh kebutuhan batu untuk lontar jumrah telah disiapkan oleh Maktab 62 bagi seluruh jemaah. Sementara terkait program Tanazul, Aspari menyebut jemaah embarkasi Batam termasuk Kalimantan Barat tidak masuk dalam skema tersebut. Seluruh jemaah tetap menginap di Mina dan dijadwalkan kembali ke hotel pada tanggal 12 Zulhijjah. Syarul Sani melaporkan.
0: Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka. Kegiatan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Kalimantan Barat. Dan kita simak laporannya.
13: Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan secara resmi membuka Pekan Gawai Dayak ke-40 yang digelar di Rumah Radang Pontianak. Perayaan budaya masyarakat Dayak ini berlangsung meriah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat serta tokoh-tokoh adat. Ria Nursan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
14: Kegiatannya juga selain melestarikan nilai-nilai budaya ya, kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga ya, pertumbuhan ekonominya kenapa ada kuliner dan lain sebagainya. Ya, sangat senang sekali ada kegiatan ini, mudah-mudahan ya kelestarian budaya tetap kita pertahankan. Nah, kemudian juga persatuan dan kesatuan tetap kita kedepankan.
13: Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif terutama melalui sektor kuliner, UMKM dan berbagai aktivitas ekonomi kreatif yang turut hadir selama pelaksanaan acara. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat sekaligus sebagai Dewan Penasehat DAD Kalbar, Krisantis Kurniawan menyebut Pekan Gawai Dayak telah menjadi kalender pariwisata unggulan Kalimantan Barat yang memiliki daya tarik hingga tingkat internasional.
15: Karena banyak yang tertarik pada prosesi Gawai Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini salah satu potensi destinasi wisata di bidang budaya.
13: Salah satu aktor kenamaan Indonesia asal Kalbar, Pit Pagau, yang hadir dalam pembukaan PGD ini, juga terlihat begitu menikmati kemeriahan acara.
16: Bagus, saya selalu ikut, ini bagus, selalu ada peningkatan. Ini yang ke-40, tapi saya sering datang. Tari-tariannya, kemudian kulinernya, kemudian lagu-lagunya, bagus.
13: Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 24 Mei itu diharapkan menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
0: Pecinta sepak bola Sintang tidak sabar menantikan keseruan gelaran Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
17: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung di New York New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. FIFA menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, disusul Meksiko dan Kanada. Selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format terbaru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa di Kabupaten Sintang. Pelatih futsal Nano Futsal, Zendra, menilai Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat.
18: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang gak fanatik pun bisa jadi fanatik. Benar-benar pestanya seluruh dunia rasanya Piala Dunia itu. Jadi bukan hanya tentang siapa yang hobi bola aja, yang gak hobi bola pun saat Piala Dunia bisa jadi ikut nonton juga, saking serunya itu.
17: Menurut Zendra, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya. Mulai dari nobar, dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali. Ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan kejutan dari negara-negara peserta. Dian Beniuda melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Fitri. Silakan. Perakirawan Fitri, silakan.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 22 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan perlu diwaspadai untuk tanggal 25 hingga 28 Mei 2026. Karena di beberapa wilayah berada pada kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontirak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana to. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan entikung.
1: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
7: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
9: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
9: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
14: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
13: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
20: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, tadi baru saja kami ajak Anda mengikuti berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda. Dan saat ini sudah mulai mendung ya di beberapa titik pandang mata kami dari kawasan Sapa Merah Sanggau. Dan beberapa informasi juga dari rekan-rekan kami yang ada di wilayah perbatasan ya, khususnya di Kecamatan Sekayam, tampak hujan juga di sana ya. Kemudian di Kecamatan Antikong ya, sekarang lagi turun hujan. Baik, setelah pendengar, saat lagi kami akan hadirkan program Bedabol. Pendengar, seperti apa keseruannya, kami akan ajak Anda sesaat lagi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, seluruh pendengar, selanjutnya kami hadirkan program Bedabol, pendengar. Dan kali ini tentang Anak Rantau Club. Seperti apa keseruannya? Langsung dari studio Pro 1 RRI Sanggau kami hadirkan.
2: Beda gaya, berbeda cerita, tapi tetap satu suara. Inilah Bedabol, beda boleh, asal Bedabol. Dengarkan hanya di RRI Sanggau Antikong.
3: Aku rindu kau, aku ngeliat kawan ku nih salu rasanya. Tuh, coba kalian lihat nih.
4: Siapa tuh?
3: Nih, wah, kawanku masih merantau, dia di Malang.
4: Wih, Bagas, bagus.
3: Kawan kuliah aku nih.
4: Di Malang gak tuh?
3: Au.
4: Oh. Kau pernah merantau, Bert?
3: Pernah lah, maka aku ngomong kayak gini.
4: Kapan tuh?
3: Dulu tahun... berapa ya? 2015.
4: Oh, udah lama ya.
3: Udah lama ada.
4: Waktu ini, sekolah ya?
3: Sekolah lah.
4: Oh, kuliah.
3: Kuliah.
4: Iya. Oh, itu sahabat kau waktu itu?
3: Teman aku lah.
4: Oh, teman.
3: Teman aku.
4: Sekarang dia masih merantau.
3: Masih.
4: Oh, iya.
3: Sukses lagi dia tuh pakai baju dasi, dia pakai dasi.
4: Ih, mantap ya. Keren ya, Gu.
3: Iyalah. Itulah. Salu aku jadinya.
4: Salu tuh apa tuh?
3: Salu
4: artinya?
3: Tuh kayak rindu gitu banget di tanah rantau.
4: Peringu.
3: Oh,
4: peringu.
5: Peringu bahasa Sanggau.
3: Kalau kita gimana?
4: Kangen.
3: Kangen.
4: Kangen.
3: Kalau kangen tuh beda.
4: Oh, beda.
3: Kangen doi.
4: Oh, kangen doi. Enggak bisa kangen teman tuh enggak bisa ya.
3: Beda.
4: Oh, beda.
3: Beda bahasa.
4: Oke, tapi ngomong-ngomong masalah rantau, kayaknya masing-masing dari kita tuh pernah ngerantau ya, Gu.
5: Iya.
4: Kalau Albert tadi ke mana?
3: Ke Malang.
4: Ke Malang. Kalau Teguh pernah ngerantau, Gu?
5: Pernah, Suwa. Jadi ngerantaunya enggak sih terlalu jauh, enggak gak jauh benar.
4: Mm-mm.
5: Ke ibu kota provinsi Kalbar, ya.
4: Pontianak. Oh, Pontianak.
3: Yang ada tugu-tugunya tuh ya.
4: Babu runcing.
3: Babu runcing. Yeah.
5: Masih apa? Cuma enggak ada kidoh rebungnya, enggak ada rebungnya tugu itu.
3: Itulah ku cari rebungnya,
4: enggak
3: ada gitu, Bang.
4: Iya, betul-betul. Heeh, enggak ada rebungnya. Jadi kalaupun ada kayaknya keras lah.
5: Iya.
4: Enggak
5: mampu.
3: Patah gigi kita.
4: Enggak mampu kita makannya. Enggak mampu gak kita bikin sayoknya kan? Ada-ada ya.
3: Beli di pasar ya lah kita.
4: Ah, bagus, mending beli di pasar. Atau kalau di Kampung Teguh banyak kali rebung.
5: Kalau rebung gibeng masih ada lah. Cuma banyak benar sih, enggak, karena dah ini kan hutan-hutan bambu, pohon-pohon bambu tuh udah banyak.
3: Oh, di tempat kami lah banyak.
5: Tebas, bah. Itu ladang tumbuh.
4: Kalau kata bahasa Sanggau tuh udah mesi.
5: Udah mesi.
3: Oh, udah mesi. Mesi pea. Salah ya?
4: Mesi pea.
5: Jeki dogi.
4: Udah mesi, udah mesi
3: enggak ada. Nyep nih kalau kamu.
4: Oh, nyep.
5: Tapi ngomong-ngomong apa? Rebung kah? Ada di jalan dari Sanggau ke Pontianak tuh kan ada apa, Bukit Rebung kah kata orang?
3: Oh iya.
4: Betul banyak. Tapi itu kita ngambilnya enggak pakai pisau tuh, pakai duit.
5: Iya.
4: Pakai duit
5: tuh.
4: Iya. Beli, harus beli.
3: Pakai yang merah, yang hijau.
4: Betul. Jadi gua gimana tuh waktu cerita-cerita ngerantau?
3: Ngapa gitu, sedih kan?
4: Sedih kayaknya nih.
5: Kalau berkisah,
4: coba gak tisu, ambil tisu lo sebelum Teguh.
3: Bukan. Tisu untuk Teguh.
5: Kalau apa berkisah gitu, Pak. Berkisah zaman-zaman saiz, zaman-zaman dulu waktu.
3: Bentar lo, gue minum lo, awas
4: lo. Minum. Sebelum sedih ya, minum lo.
5: Itu apa, waktu ngerantau tuh. Jadi yang namanya ngerantau kan, tahu sama tahu lah. Kalau
3: apa tuh?
5: Makan enggak teratur. Tidur cukup enggak cukup. Jadi pernah kayak saja pengen makan ini, Bah, makan lauk. Makan lauk pas waktu itu akhir bulan. Belum ada kiriman dari orang tua kan. Kiriman duit, Bah.
4: Iya, betul.
5: Jadi
3: aduh,
5: itu kayak
3: aku lalu sedih kalau.
5: Aduh.
3: Nih, sedih aku.
4: nih berarti sobat.
3: Benar nih aku nangis nih.
4: Iya.
5: Jadi tuh kayak apa ya kata orang tua, ya, usahalah.
4: Betul.
5: Usaha gimana supaya bisa makin makan daging hari tua. Jadi tuh kayak di roaming tempat aku tinggal tuh kan di rumah gitu, Bang. Tuh kan enggak jauh
4: itu
5: dari.
4: Itu ngekos ke gua.
5: Enggak jauh dari kayak kalau di Pontianak kan banyak kayak parit-parit gitu, Bang.
3: Oh iya.
4: Betul.
3: Tinggal di parit ya kamu?
5: Enggak lah.
4: Kan di paritnya.
3: Gimana ya?
5: Kos aku dekat parit.
4: Sampingnya.
5: Jadi di situ
4: bukan di paritnya.
3: Oh, aku bayangkan kalau dia jemur baju jatuh ke parit.
4: Dia jemur baju pun enggak di parit. Di ini depan rumah. Oh, depan rumah.
5: Aku lanjut ya.
4: Iya.
5: Jadi tuh ini.
4: Jadi sedih cerita nih.
5: Jadi tuh kayak apa? Kayak di parit tuh kan kalau mau mancing ikan kan mungkin pancing kan pakai pancing pun enggak ada gak waktu itu. Jadi yang hewan-hewan yang kira-kira bisa ditangkap ya lah. Jadi waktu itu nangkap keong.
4: Keong.
5: Saking pengen makan daging deh kan. Nangkaplah keong aku dengan kawan aku nih nangkap lalu diolah. Nah,
4: tapi enggak terjatuh di parit tuh kan?
5: Enggak.
4: Aman.
5: Jadi tuh ngolahnya tuh ini kayak biasa kan harus disimpan lu 2 hari 2 malam biar kata orang tuh apa ya racunnya tuh kayak moyam netral gitu, Bang. Karena kan di parit itu kan tercemar.
4: Iya, banyak kotorannya.
5: Aku dengan pangan aku nih, dengan kawan aku nih, kami langsung masak. Jadi tuh monam lah tonik kami habis itu sakit perut lalu. Lalu kayak sering bolak-balik ke WC gitu, Bang.
3: Kata kami itu sibut.
5: Sibut.
3: Apa? Sibut terakus itu.
5: Kok bahasa kami rangka. gitu. Tapi kalau enggak apa ya, kalau enggak ada kisah, enggak ada cerita kayak gitu tuh, enggak ada tuh diceritakan ke kalian bahkan ke
4: tentangnya. Betul. Sampai merongat dia punya perut tuh merongat. Kalau bahasa sangat gitu tuh merongat. Merongat tuh ini sakit perut.
5: Gitu. Menam Tony sakit perut.
4: Betul. Ya. Jadi ya sedih sih cerita tuh kan karena pengen makan daging tadi itu. Sampai ngerasa enggak sih kalian kalau misalnya kita lagi ngerantau, enggak ada uang. Pasti yang menjadi menu utama kita adalah mie instan.
5: Itu enggak bisa enggak nyetok kalau lagi ada duit itu,
4: Iya. Yang jadi kalau ada duit itu
3: di dunia.
4: Stop itu dulu. Yang kita bisa makan mie instan rasa rendang. Anggap yang kita lagi makan rendang.
3: Benar,
4: kan?
3: Kita bayangkan gitu. Betul. Kan jadi pikiran kita habis makan.
5: Paling
3: bayang-bayang gitu kan.
5: Apa baunya, aromanya tuh, Bang. Buh-buhnya tuh, aroma-aromanya. Bagi kalau mau makan soto kan ada yang rasa soto gitu. Deh diasa soto.
4: Iya, jadi sebelum kita makan hirup dulu aromanya.
3: Oh, aku jadi ingat kau.
4: Gimana apa gitu. Sedena nih.
5: Kisah kah, deh cerita kah?
3: Enggak, cerita. Berbagi mie kan.
4: Oh, berbagi mie.
5: Nih, waktu di Malang kan.
3: Di Malang. Mie ini sisa satu.
4: Satu bungkus.
3: Duit kami itu cuma bisa beli
4: satu aja.
3: Sama-sama.
5: Satu bungkus.
3: Aku sama temanku ini enggak ada dapat kiriman, belum dapat kiriman.
4: Iya.
3: Dah nunggu kami kan ngechat tiap hari belum jang kata mamaku. Belum jang tuh kayak belum ada nak gitu kan.
2: Anda masih mengikuti program Bedabol. Produksi RRI Sanggau Antikong.
3: Betul lah kami lalu mie punya temanku nih yang ada punya aku nih enggak ada. Berbagilah kami mie ini masak kami mie. Sambil merenung kami makan tuh kan, makan. Jadi sedih aku kalau teringatnya.
4: Kayak asal sampai 5 menit habis mie itu. Tapi mungkin dibanyakkan kuahnya. Kan?
3: Kuahnya agak banyak lah. Kasih garam dikit biar ada rasanya.
4: Iya. Karena kan hambar.
3: Hambar kalau banyak kuah kan.
5: Makanya kalau orang muntuh bilang bah kalau kayak kami yang cade-cade perantau gitu tuh, dulu tuh kalau pas libur semester kuliah gitu bah, pas mau riompu kan pas pulang ompu tuh, itu dibilang orang kayak perbaikan gizi gitu.
3: Setuju
5: kan. Jadi kalau diompu di kampung ini kan kalaupun misal orang tua enggak ada duit tuh beli daging kan ada kayak hewan peliharaan misalnya ayam kampung gitu. Terus kalau mau apa ngudap atau makan ikan gitu kan bisa kayak mancing ke hutan gitu, yeah, mancing ke lub gitu atau mukat gitu. Itu
4: kalau gitu aku ada cerita juga lah. Apa,
5: gimana
4: tuh? Penasaran tentang enggak? Merantau. Ceritanya tuh kalau aku ini kan merantau dari kota
5: ke
4: gunung. Kampung.
5: Oh, terbalik. Dari Ompu ke kota kita.
6: Kami ini enggak pernah terbalik. Lihat lampu-lampu yang warna-warni kan di kampung,
4: iya,
6: kan
4: sekali betul. Ke
6: kota warna-warni pula lampu kota nih.
4: Ah, itu kebalikan dari aku.
5: Nah, gimana tuh?
4: Kalau aku waktu itu pertama kali merantau adalah ketika kerja.
5: Mantap, banyak duit.
4: Sekolah ya. Alhamdulillah di kota pula.
5: Asik.
4: Tapi ternyata kerja harus masuk kampung.
5: Enggak kata kote itu kan, enggak kata kejut gitu bah, suasananya beda gitu.
4: Ah, itulah yang mau saya aku ceritakan nih.
5: Gimana tuh?
4: Jadi tuh ceritanya waktu selesai sekolah, memutuskanlah untuk kerja kan. Kerja mantap, di sebuah tempat yang memang masih kampung lah ya, masih kampung, suasana pedesaan dan segala macam. Jadi perjalanan dari waktu itu dari Pontianak ke tempat kerja aku tuh sekitar 4 sampai 5 jam. Dan dulu tuh jauh, melewati jalan rusak. Jalan rusak, tapi waktu itu masih bisa menggunakan travel. Jadi kendaraan roda 4 ya, mobil
5: lah,
4: travel ya.
5: Elit lah gitu.
4: Elit. Ya. Walaupun di dalam mobil itu kita terguncang-guncang.
5: Habis isi perut keluar.
4: Isi perut tuh rasanya kayak mau keluar, tapi kita tahan lah ya.
5: Gitu.
4: Harus kuat.
6: Kalau dikeluarkan percuma, ada bayar mahal kan.
4: Betul, udah kenyang kan, nah, nanti lapar. Jadi lewat jalan jelek. Waktu itu aku berpikir, kok ada jalan kayak gini? Karena ya seperti yang kawan-kawan tahu lah ya, kalau di Pontianak tuh kan jalannya bagus.
6: Jalannya, air pun lur pandai dia jatuh sendiri gitu kan.
4: Jalannya
6: saking bagus ya.
4: Lebay. Jadi itu jalannya bagus. Terus enggak ada jalan yang nonjok. Ah, itu enggak ada
5: di gitu.
4: Pontianak. Datar ya jalannya. Menemukanlah waktu itu jalan rusak. Jadi banyak apa tuh tanah-tanah merah tuh.
5: Oh gitu.
4: Ditambah lagi mungkin habis hujan kan, makin rusak parah lah jalan.
5: Licin gitu kan.
4: Licin. Jadi ini di mobil nih pokoknya terguncang lah orang ini. Mobil terguncang-guncang.
6: Aku lagi bayangkan ini kan terguncang habis tuh.
4: Waktu itu aku berpikir, kok dulu aku cuma menyaksikan ini di TV, ternyata aku merasakan.
5: Oh gitu.
4: Merasakan itu juga. Yeah. Lalu melewatilah jalan, sampailah aku sampai di tempat aku kerja, suatu kampung lah
5: suatu
4: gitu kampung, kan.
5: Suatu
4: obu. Begitu sampai di kampung itu, waktu itu aku tanya nih sama kawan aku, mana nih kantor kita? Terus dibilang, kantor kita itu katanya, itu kantor kita.
6: Oh, itu tuh apa di tinggi, atas
4: ya,
6: gitu ya?
4: Di atas. Jadi gitu. Ini jalan, kantornya di atas. Tinggi ya kantornya. Oke lah. Tapi hal yang pertama yang kulakukan adalah mempersiapkan barang-barang bawaan aku. Karena aku pikir, oh kantor berarti bentar lagi sampai rumah.
5: Iyalah.
4: Oh gitu. Udah siap nih barang-barang bawaan.
5: Udah pede ya.
4: Nyiap-nyiapkan dah nih. Pokok udah tinggal turun aku nih dari travel nih. Ku tunggu sampai 15 menit, 20 menit, ngapa pula enggak berhenti mobil nih. Di mana rumah nih? Masih jauh.

0: kayak gitu.
1: Jadi ternyata kantor berapa kilometer baru rumah. Ya, ya. Ternyata seperti itu kalau di kampung. Tapi setelah dijalani, walaupun dengan tertatih-tatih,
0: sedih.
2: Sedih ya bahasanya.
0: Ternyata sampai tidak keluarin mata.
1: Itulah karena saya kan ini membayangkan sebuah kota, kota gitu kan. Saya belum punya gambaran sebuah di kampung itu seperti apa. Jadi kita kan kebalikan.
0: Itulah makanya kenal sama kami dari dulu. Kan pandai gak kami? Oh ini, ya, ini, oh ini, itu
1: Allah, kan? Belum kenal kan.
0: Baru gak kita kenal sekarang kan.
1: Tapi memang banyak cerita tuh, tahu kan. Masa-masa kita penyesuaian.
0: Benar-benar ya.
2: Dari cerita yang apa, sedih gitu kan.
0: Sedih.
2: Dari cerita yang senang,
0: senang
2: gitu. Itu ada semua.
0: Iya. Aku jadi ingat dulu apa tuh kau.
2: Gimana gitu?
0: Aku kan
1: di Malang
0: pernah,
1: nih, di Malang.
0: Enggak pernah enggak naik pesawat ya dulu.
1: Lalu
0: enggak pernah aku naik pesawat kan. Sekali pertama sekali aku naik pesawat gara-gara merantau nih. Aku pikir apa yang di atas rupanya kami nabrak awan.
1: Oh
0: gini rasanya nabrak awan gitu kan.
1: Ano turbulensi.
0: Oh itu kah bahasanya ya?
2: Itu bahasa bahasa apa bahasa bagusnya lah.
0: Dari dulu sampai sekarang enggak tahu ke bahasanya
1: terkau. Oh ya.
0: Jadi nyahuh tebek
1: rasanya takut kan ngapa nih pesawat nih bergerak-gerak kan.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Temanku nih bagus enggak dipegangnya tangan aku.
1: Cek-ceknya
0: kita masih takut lah gitu kan.
2: Itulah masih apa? Masih nyaruh tadi.
0: Nyaruh tadi,
2: nyaruh tadi itu.
1: Tapi kalau kita ngerantau nih memang betul kita harus menyesuaikan diri dengan tempat kita tinggal. Kalau aku waktu itu kan memang menyesuaikan diri dengan makanan-makanannya, mungkin dari segi cara memasaknya ada yang berbeda. Karena kalau aku sendiri kan asli Melayu ya. Kalau Melayu itu kan makanannya kental dengan bumbu-bumbu. Jadi bumbu-bumbu banyak gitu. Di tempat aku tuh lebih sering masak tuh bumbunya tuh simple-simple gitu.
2: Yang ada-ada aja.
1: Betul.
0: Garam micin pun jadi.
1: Masak masakku nyebut pula nama iklan enggak di endorse. Jadi tuh kita tuh harus bisa menyesuaikan diri walaupun memang ya rasanya agak lain, hambar kalau.
0: Hambar.
1: Kalau aku Teguh cemana?
0: Ini yang lucu juga nih, kami orang Kalimantan kan kalau ngomong kan teriak, oi mana apa kamu ba, oi mana, ngapa apa kamu nak ngajak aku, kita kan hidup di tanah orang Jawa ya, kita jadinya, oi kemana apa kamu, jadi kayak diperhalus lah sedikit, slow lah, jadi orang sana kan, nggih mas, ya. Jadi kita pun gitu, gak setiap ketemu ada Bu D, Pak D, cek-ceknya, dah tahu lah aku bahasanya kan, nggih Pak D, tersuwun Pak D, kayak gitu, kita tuh kayak ikut budaya mereka, dia menyesuaikan, kayak harus, gitu deh,
2: jadi kayak apa ya, kayak di mana bumi dipijak,
1: di situ.
2: Langit dijunjung.
1: Betul. Tapi Teguh sempat belajar enggak bahasa Pontianak? Apa, ngapa, siapa?
2: Kalau untuk boba, untuk bahasa Pontianak belajar sih enggak. Cuma kayak ini aja, kayak apa, kayak ngerti sendiri gitu, Bah.
0: Otodidak kan?
2: Nah, otodidak. Karena kan kayak kawan-kawan kuliah dulu kan sebagian besar kan memang onya bi ngoin, orang kampung situ, orang asli situ gitu, Bah. Jadi kayak sering dengar mereka ngomong kayak oh ini artinya gitu. Tapi kalau belajar secara langsung sih sejauh ini enggak, cuma ngerti.
1: Iya betul.
0: Itulah.
1: Yang penting kita ngerti, jangan sampai kita
0: benar-benar.
2: Iya, bahaya tuh.
0: Bahaya kan. Nanti kita kayak gini, kayak gitu, kayak gini tempat orang lalulah selisih paham, nanti susah enggak kan.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kayaknya hari ini makin sore lah ya.
0: Itulah.
1: Yes. Mau hujan kau. Kayaknya kita harus balik.
0: Itulah.
2: Oh benar, jemuran aku.
1: Kan jemuran.
2: Aku ingat, untung diingat.
1: Aku ada jemur kerupuk gak tuh?
2: Itu wajib diangkat cepat tuh.
1: Itulah, takut jadi kerupuk basah dia.
0: Gak perlu kita ke Sinta, ke Puas.
1: Itulah.
0: Dan Sanggau ada
1: kerupuk basah. Sanggau ada kerupuk basah, gara-gara
0: kena
1: jemur kerupuk tak diangkat. Adalah, kita balik lah.
0: Mari. Oh.

0: kata kami.
1: Nah, mari ke Robi.
2: Oke, seru pendengar, demikian kami hadirkan Bedabol ya edisi hari ini, anak rantau klub ya. Nah, Bedabol bercerita gitu ya. Nah, ikuti nanti kisah-kisah lainnya atau cerita-cerita lainnya ya yang akan kami hadirkan setiap hari Kamis dan juga hari Sabtu itu pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Gio gak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak pendengar menyampaikan laporan perakiraan kondisi cuaca untuk Kamis 21 Mei 2026. Kondisi secara umum di sebagian wilayah Kalimantan Barat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah dalam kondisi aman. Dan diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Melawi. Kemudian perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan diperkirakan berada pada tingkat yang relatif aman. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk menjaga kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Untuk informasi terupdate, ya masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Info BMKG, ya juga bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Masyarakat juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna mendapatkan informasi lebih lanjut.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Udah, Kang Bucie, kayak yang pop yaudah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Dengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

pemerintah untuk tidak menggunakan bahan baku dari tambang yang tak berizin. Instruksi tegas tersebut disampaikannya saat membuka bimbingan teknis perizinan berusaha sektor ESDM yang diselenggarakan oleh DPM PTSP di bawah pimpinan Erwin Simanjuntak. Nah, Kartius menekankan bahwa penggunaan material ilegal ini sangat berisiko dan melanggar hukum tata kelola proyek negara. Ia menyorot praktik di lapangan di mana kontraktor terkadang tergiur tawaran harga murah dari penambang liar yang pada akhirnya dapat berujung pada temuan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Meski bersikap tegas terhadap aturan, Sekda Sintang juga menuntut komitmen penuh dari jajaran pemerintahannya untuk tidak mempersulit birokrasi. Mengingat pengusaha pasir dan batu adalah ujung tombak kelancaran pembangunan, ia menginstruksikan agar proses perizinan dapat dipermudah.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Ada nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Baik, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional. Maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau sore ini, edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Selanjutnya bersama rekan kami, Sri Wahyuni, akan menemani Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Sanggau malam ini.
8: Seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
9: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
10: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita pelayanan, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
9: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
12: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
13: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Bukannya untuk penjualan.
13: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
12: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
15: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
16: Ya. Optimis akan bisa
15: secepatnya.
12: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
17: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
18: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
17: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
18: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan, kalau kita retelin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain untuk pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
18: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
11: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
16: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
20: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
19: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
16: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
19: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
11: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
21: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
22: Iya, gitu aja. Iya, selamat. Pak, ini tadi gitu lah, anak-anak sama cucu gitu. Oh, ya, Pak. Ya? Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Gitu.
21: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
23: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
1: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jamaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusa nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
23: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
2: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
3: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
2: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
11: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abduli Tiloli melaporkan. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami edisi malam hari ini 21 Mei 2026 bersama kami yang bertugas di Sanggau malam ini. Saya Sri Wahyuni dan juga Suherman di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, mengakhiri nanti kebersamaan kita di jumpa kita kali ini. Dari Sabang Merah Bumi dan nanti mendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak selanjutnya di program Mimbar Agama Islam edisi malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk menyimak penyampaian dari Ustadz Adi Hidayat dengan judul Pengaruh Salat dan Al-Quran Terhadap Pengetahuan dari Ustadz Adi Hidayat berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Maka iman dengan ilmu akan menyatu. Takwa kalau sudah naik, percepatan datang. Rumusnya apa? Maka iman kuatkan dulu lewat skema ibadah, amal soleh. Amalan pertamanya apa tadi? Salat. Makanya semua orang hebat, ini rahasia penting. Ada buku bagus biografi 100 ulama muslim atau cendekiawan Islam yang dulu diterbitkannya sama Mizan tahun 97. Itu kalau Anda gali, semua yang disebutkan orang-orang hebat itu rata-rata dari kecil. Bu, izin ya Bu ya, kalau nanti ada anak-anak atau di rumah teman-teman, dari usia kecil 7 sampai 10 tahun itu latihan pertamanya sholat. Yang kedua Quran. Ibnu Sina, buka sejarahnya, biografinya. Kalau beliau lupa, itu bukan buka buku, tapi masuk masjid, sholat 2 rakaat dan ingat kembali. Orang sekarang ada yang lebih hebat dari Ibnu Sina. Baru takbir, ingat semua. Sampai yang gak pengen diingat, ingat. Sampai kata Nabi, hatta la yas'ural musalli ka rakaatan yusalli. Sampai lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya. Tahu Al-Bukhari? Nama aslinya bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena dari Bukhara, beliau perkenalkan saya dari Bukhara, rumusnya tambah al di depannya, ujungnya i, maka disebut Al-Bukhari. Usia 2 tahun matanya buta, maaf ditinggal ayahnya, ayah meninggal, usia 4 tahun matanya buta. Tapi apa amalan yang didawamkan oleh ibundanya dan wasiat ayahnya kepada anaknya? Dua, salat dan Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Karena dekatnya dengan Allah, orang tua itu kalau dekat dengan Allah, berkahnya ke anak. Nanti rahasianya surat Al-Kahf, di 4 kisah viral itu, salah satunya, 2 anak yatim itu kan, yang dapat keberkahan karena kesolehan bapak ibunya. Wa kana abuhuma salihah. Perhatikan, anaknya dididik salat dan Quran, ibunya konsisten, bahkan punya mihrab. Rahasia kedua, kalau Anda ingin dipercepat doa dikabulkan, rizkinya dimudahkan, maka punya mihrab di rumah. Gak harus satu ruangan, bagian kecil walaupun sehamparan sejadah. Khususkan untuk ibadah. Jangan ada yang lain di situ, ibadah saja. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 37. Maryam punya mihrab. Perhatikan, mau apapun ibadah di situ. Baca Quran, sholat, zikir. Tapi kalau mengerjakan selain ibadah, keluar. Termasuk selfie dan bikin status. Sedang di mihrab ya, jangan ganggu. Keluar. Oke? Okay? Apa yang terjadi? Akan terjadi percepatan pemberian dari Allah. Saya cepat sekali. Ibunda Al-Bukhari masuk kemudian ke mihrabnya, sering berdoa. Al-Bukhari dididik sholat dengan Quran, maka usia 4 tahun itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Matanya tak melihat, tapi mata batinnya dibuka sehingga mudah menangkap apapun yang disebutkan. Al-Bukhari kalau dibacakan sekali, sekali dibaca selesai langsung hafal dalam kepalanya. Hafalan ada dua ya, adik-adik. Hafalan di luar kepala dan dalam kepala. Di luar kepala belum hafal. Saya kasih rahasia tentang Qurannya. Perhatikan baik-baik, ini yang ingin saya sampaikan. Buka kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 16 jilid, jilid yang pertama. Kalau sama cetakannya dengan saya, halaman 34, paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga. Lihat baik-baik. Perhatikan, fokus. Ketika beliau matanya divonis buta permanen, semangat belajar Qurannya tinggi. Maka minta pada ibunya disekolahkan ke Kutab, awal belajar Quran. Didampingi asisten berangkat ke sana, oleh gurunya dibacakan surat Qaf. Banyak murid belajar. yang dewasa juga ada. Begitu selesai dibacakan surat Qaf, gurunya hanya iseng bertanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil dalam ketidakpenglihatan matanya, beliau mengangkat tangan dan berkata, hafidhtu an dhahri qalbi syekh, saya sudah hafal dalam kepala saya. Gurunya penasaran, dipanggil ke depan, ya bunayya ta'al iqra, anakku maju baca. Dan dibacakan sempurna, bukan hanya benar tapi spesial mahraj dan sifat hurufnya seperti syekhnya. Fata'ajjaba syekhu faqala minal an idrusul hadis. Syekhnya kagum lalu mengatakan, sejak saat ini belajarlah hadis. Senang Al-Bukhari kecil pulang ke rumah, diceritakan ke ibunya, ummi ummi hadatsa kadza wa kadza, bu tadi ada kejadian begini begini, uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran, nah kamu cukupkan Quran dulu karena ada keterbatasan, kalau sudah Quran silakan hadis. Hormat ibunya tapi juga ta'zim pada syekhnya, beliau katakan, saya akan belajar Quran bu, tapi izinkan saya pun ingin belajar hadis. Meraba jalan ke kamarnya, kemudian ibunya melihat itu, merasakan haru, masuk ke mihrabnya. Maka ibundanya sholat dan bermohon kepada Allah, perhatikan kalimatnya, rahasia Quran surah 17 ayat 110, panggil sesuai harapan-harapan dan permohonan kitanya. Kebutuhannya apa? Panggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Beliau melihat matanya tak terbuka, dokter mengatakan mustahil, medis mengatakan gak mungkin terjadi. Maka beliau menyebut nama Allah yang maha melihat untuk membuka penglihatan anaknya. Yal basir, yal ladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabdi. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukharinya masuk ke kamar sedang mengulang surat Qaf, sampailah di ayat 21 ayat 22, mirip kalimatnya sama. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini tentang hari kiamat, tapi percikan keberkahannya diturunkan sebagian kemuliaannya ke bumi. Dulu pandanganmu enggak bisa lihat. Sekarang dengan keagunganku akan dibuka sekatmu itu, mulai hari ini engkau akan melihat kembali dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, ibunya berdoa bersamaan lelah tertidur, maka Al-Bukhari tiba-tiba bangkit, merasakan sesuatu di matanya, bisa melihat kembali. Maka dikejar ibundanya, ummi ummi ummi laqad ra'ait, ibu-ibu saya bisa melihat kembali. Berpelukan. Singkatnya, bisa melihat kembali, mulai belajar hadis dan menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Teman-teman, tahukah ketika menuliskan Al-Bukhari itu di mana? Dimulai di Mekah, Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi setiap mau menulis hadis, sholat dulu. 2 rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, ditunda dulu. Al-Bukhari menjaga Quran dan sholatnya. Saya wariskan ijazah hayat ini kepada peserta karantina dari Goa yang matanya satu divonis buta permanen. Maka tiba kemudian, ini saksinya nih, ada manajernya. Begitu tiba-tiba diajarkan itu, sedang 10 hari induksi, dia masuk kamar mandi, dia teriak keluar. Tersenggol gayungnya jatuh, dia keluar masih pakai anduk, Allahu Akbar katanya. Tiba-tiba kenapa? Matanya bisa melihat kembali. Ini kisah nyata. Saya tidak mengarang karena langsung berinteraksi dan teralami. Jadi yang saya ingin katakan adalah, bangun hubungan kuat dengan Allah dulu sebelum memulai segala hal. Itu poinnya. Makanya ada iman. Nanti kalau sudah kita bisa padukan ini, apa yang terjadi? Pindah, saya tutup. Pindah ke Quran surah kedua ayat 282, paling kiri sebelah bawah, langsung di ujungnya. Quran surah 2 ayat 282. Perhatikan. Wattaqullah, dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Ini poinnya yang disebutkan. Takwa. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, semakin tinggi tingkat takwamu, semakin aku akan buka dan ajarkan kepadamu semua ragam pengetahuan. Jadi bedanya nanti akan begini. Kalau cuman ikhtiar, kita hanya akan mengaktifkan semua sinyal-sinyal kebaikan dan kemampuan potensi dalam diri kita. Tapi kalau kita aktifkan sinyal takwanya, Allah yang akan membuka, tinggal kita mendengarkan, mengikuti, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya kecepatan, bukan kelajuan. Karena kelajuan enggak ada vektor, enggak ada arahnya. Tapi kecepatan dia punya vektor, ada arahnya, ada tujuannya. Itulah yang terjadi. Saya pernah mengikuti jalan ini, lalu melihat para ulama mengerjakan seperti itu. Ini yang saya kerjakan sejak di pesantren. Membuka ini dulu, ini yang paling tidak mudah, buka dulu. Maka sampai hari ini saya merasakan banyak manfaatnya dari situ. baik bentuk takwanya, hubungan dengan Allah, berbakti pada orang tua, terjadi percepatan pengetahuan. Jadi yang paling indah itu begini, mudah menangkap sesuatu. Kadang-kadang dibacakan satu kalimat belum paham, satu buku belum ngerti, mau pulang baru paham, begitu keluar lupa lagi. Tapi yang ini tidak. Tingkat kelima itu mudah ingat, sulit lupa. Jadi kalau yang pertama cepat ingat, lambat lupa. Kedua cepat ingat, cepat lupa. Ketiga lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat itu maaf sekali, lambat ingat, cepat lupa. Ada yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau ingat. Biasanya utang kan? Ini ilmu. Fokus ini. Kalau sudah mampu mengaktifkan ini, saya amanatkan tiga saja. Satu sholat, ya, dua Quran, tiga orang tua. Saya ulang ya, birrul walidain. Satu sholat, dan nanti banyak sekali ayat di Quran yang langsung menunjukkan hubungan sholat dengan peningkatan pengetahuan. Contoh di surat Al-Muzammil ayat ke-20 misalnya. Ketika sedang tahajud, faqra'u ma tayassara minal Quran, baca. Dan jangan lupa riset Quran itu peningkatan pengetahuan. Jatuh jaga sholat, minimal 40 rakaat dijaga. Ya, bukan subuhnya naik jadi 4, duhur jadi 5, bukan. Ya. 20 rakaat itu yang fardu 17 rakaat. Jelas? Tambah yang rawatib itu 12 rakaat. Subuh 2, sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, kemudian setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. 12. Tahajud ambil yang standar 11. 17 tambah 12 berapa? 29 tambah 11 40. Itu yang pokok aja dulu. Nanti setelah enak silahkan tambah. Tambah sholat mutlak misalnya, tambah duha lagi silahkan. Tapi 40 itu penting. Karena nanti ada rahasia besar. Kalau saya kesini lagi baru saya ungkap rahasia 40 dalam Quran dan hadis. Nanti kalau kesini lagi, kapan-kapan lah pokoknya. Mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Itu aja, pegang aja dulu ya 40. Yang kedua Quran. Kalau bisa

Kan sedang head, jadi bisa mendengar. Gak perlu baca, kan ada murattal dan sebagainya. Ya, ya itu bisa merubah keadaan diri, mental lebih stabil. Sehingga kayak anxious dan macam-macam insecure dan seterusnya itu bisa terobati dengan sendirinya. Yang ketiga, birrul walidain. Nah, saya gak bisa cerita yang ketiga ini tentang pengalaman pribadi. Karena kalau cerita, selesai. Dan malam gak bisa ngisi pengajian. Tuh. Pokoknya ikuti aja. Yang ketiga itu, niatkan belajarnya yang di sini ataupun yang mengajar, salah satunya mengalirkan pahala untuk orang tua. Itu kalau Anda dosen periset, Allah akan buka kembali untuk meningkat kembali wawasan dan peningkatan pengetahuannya. Kalau Anda yang sedang belajar, maka Allah akan buka jalan untuk mempercepat pembelajarannya, apapun itu. Nah, yang terakhir, tempatkan Quran sebagai panduan hidup, bukan cuma kita bacaan. Ini level tertingginya. Kalau bisa melakukan ini, maka Anda akan melewati batas kepintaran manusia kini. Yang sekarang yang pintar cuma 2 atau 3 bidang paling maksimal. Zaman era setelah Nabi itu minimal 5 bidang. Sekarang orang paling 2 atau 3 bidang. Ya, Stephen Hawking sedikit lah ya. Stephen Hawking paling cuma berapa gitu ya. Kemarin itu yang meninggal yang terakhir. Ya, yang apa namanya, dia komplain tentang Tuhan, ini diwafatkan Tuhan juga gitu kan. Fisikawan asal Inggris itu. Sekarang paling cuma 2-3 bidang. Ya paling fisika matematika, yang lainnya gak pakar di bidangnya. Dulu orang, maaf, matematika, fisika, kimia, saat yang bersamaan, tafsir, hadis, fikih, paham semua. Imam Syafi'i itu jangan salah. Imam Syafi'i itu, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, paham Quran, paham hadis, ahli bahasa, ahli mantik, ahli matematika, dokter, kedokteran itu paham Imam Syafi'i. Mungkin ada 7-10 bidang beliau kuasai itu. Walaupun dominan di fikih. Genius. Genius. Asal mampu, bang. Ini, mau optimalkan ini. Nah, yang terakhir, tolong banyak riset di Quran. Kalau bisa dengan hadis. Nah, ini yang mau saya turunkan sedikit saja dengan cepat. Masih ada waktu enggak? Sedikit aja, ya. Baik. Bismillah. Quran ada berapa surat? 11 ya? 114. Oke, berapa juz? 30 juz. Baik. Formulasi ini biasanya kekinian seringkali ditempatkan dengan nama kitab suci saja yang dibaca, bukan sebagai kitab yang dipahami. Padahal perintah Allah setelah kitabnya turun, dibaca, berubah dari ikra menjadi utslu. Coba lihat, Nabi pertama dapat ikra, bismirabbikalladzi khalaq. Tadi bismirabbikalladzi khalaqnya sudah Pak Rektor sampaikan. Perhatikan, setelah ayatnya muncul, terkumpul, panduannya ada, berubah perintahnya menjadi utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitabu aqimis sholat. Sebelum sholat, kamu baca dulu, terjemahannya baca. Tapi utslu itu punya 3 arti dari tilawah. Baca, pahami, amalkan yang dipahami itu. Jadi interaksi kita dengan Quran, interaksinya bukan bacaan biasa. Interaksinya adalah bacaan yang disertai dengan pemahaman, riset. Masih ingat gak? Kalau ada yang baca Quran kan qori kan? Supaya orang mengerti, paham isinya, minimal tahu maknanya, di sampingnya ada penerjemah kan? Siapa namanya? Sari tilawah kan? Ya kan? Sari tilawah, itu dari kata tilawah. Cuma mungkin di Riau dulu yang menerjemahkan pertama Bu Sari. Makanya dikenal Sari tilawah. Ya? Coba Pak Iman, mungkin Iman tilawah gitu kan? Jadi Sari nggak ada sebetulnya, tilawah saja. Ya? Tilawah. Nah, tilawah itu baca, paham, amalkan. Saya cepat. Quran saat diturunkan itu sifatnya disebut oleh Allah itu kurikulum hidup, namanya hudan. Hudan itu kurikulum hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin nas. Quran surah 2 ayat 185. Nah, ini isinya Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu kurikulum hidup kita ada di situ. Jadi Anda, saya, kita mau jadi apapun, itu konsep dasar bimbingannya ada di sini. Ini yang akan mengangkat derajat kita. Ini yang akan menaikkan iman dan ilmu sekaligus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Derajat ilmu yang dibuka lewat skema iman. Konsepnya di mana di sini? Saya baca cepat ya, cuman enggak usah ditulis. Cepat aja. Dari belum lahir sampai meninggal, semua ada di sini. Sebelum kita dilahirkan,
masih dalam kandungan ibunda kita, maka ayat tentang kandungan Quran surah ke-22 ayat yang kelima, prosesnya Quran surah ke-23 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian dalam proses kandungan itu sampai melahirkan, doanya Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika kelahirannya, prosesnya merasakan bagaimana seorang ibu yang sedang mengandung Quran sampai melahirkan, Quran surah ke-31 ayat 14 atau Quran surah ke-46 ayat ke-15. Dia terlahir, apa yang harus diberikan oleh ibu pertama kali, berapa lama durasi

pasti diberikan, apa yang harus dilakukan oleh ayah ketika terlahir, Quran surah kedua ayat 233. Kemudian ketika mulai terlahir, dari usia 2 tahun setelah diberikan ASI 2 tahun itu, ke pendidikan awalnya sampai dia balik, apa yang diberikan? Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19. Ketika dia mulai balik, apa yang diberikan? Pertama kali pendidikannya supaya dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara belajarnya Quran surah ke-9 ayat 122 yang tadi dibacakan. Dia mulai dewasa, dia mulai merantau, mengenal orang, apa yang harus dioptimalkan? Quran surah ke-49 ayat ke-13. Dia mulai kenal dengan pasangannya. Hei, jangan lama-lama. Ya, cepat lakukan. Kalau Anda memang minat, lakukan, berikan lamarannya. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4, terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Tapi sebelum menikah, kamu belajar dulu peran suami apa, peran istri apa, supaya enggak belajar di pertengahan jalan. Turun Quran surah ke-4 ayat 34. Jika terjadi perselisihan, hal-hal yang kemudian miskomunikasi, selesaikan. Kalau perlu, cari bagian keluarga untuk menyelesaikannya. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Nanti dibagi peran suami ketika mulai dia berjalan akan mulai mencari nafkah. Skemanya bagaimana? Yang standar Quran surah ke-2 ayat 168. Yang cepat pakai iman Quran surah ke-2 ayat 172. Yang lebih cepat lagi sebelum merangkak sudah disiapkan Quran surah ke-7 ayat ke-96. Kadang-kadang Anda yang dalam bekerja, beraktivitas, punya penemuan, tidak mudah, akan menghadapi berbagai tantangan. Rincikan tantangannya, Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Nah, tantangan itu kadang ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda di karir, di kedudukan, di bisnis. Maka Allah turunkan amalan untuk menjaga Anda. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat ke-81. Di titik ini, jangan anggap yang di rumah seorang ibu biasa saja. Perjuangannya kadang-kadang tidak mudah. Merawat anak, kadang dia berkata, ah, apa yang harus dilakukan? Turun Quran surah ke-17, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Anda berkembang luas, sampai karirnya bagus, usia 40 tahun sudah dapat sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Syukuri nikmatnya, bagi dengan orang tua. Turunlah Quran surah ke-46, ayat ke-15. Dari situ kemudian apa yang harus Anda kerjakan? Lihat saudara-saudari Anda. Mungkin Anda matang, tapi Anda punya kakak, punya ibu, punya paman, anak, adik. Butuh perhatian, maka keluarkan skema infak. Quran surah ke-2 ayat 215. Anda naik lagi harpanya sampai cukup nisabnya untuk berbagi di luar keluarga Anda sehingga keluar zakat. Maka keluarlah Quran surah ke-9 ayat ke-103. Kemudian dikeluarkan ke 8 golongan Quran surah ke-9 atau ayat keberapa? Ayat ke-60. Kemudian dari situ Anda berkembang kembali. Semakin tua, semakin sepuh, semakin lupa, bahkan muncul masa pikunnya. Quran surah ke-22 di ayat yang ke-5. Dari situ jangan dikira Anda akan abadi selamanya, tidak. Boleh jadi Anda akan mendekati sifat-sifat dekat kematian. Belajar tentang kematian, perlulah Quran surah ke-3 ayat 185. Kalau Anda ingin nyaman wafat, dipersiapkan diri menuju husnul khatimah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Kemana setelah Anda meninggal? Pelajari supaya siap-siap. Jangan dunianya nyaman, setelah meninggal gak dapatkan kenyamanan. Maka turunlah Quran surah yang kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya di Quran surah ke-3 ayat 169 sampai dengan 172. Maka di situ ditunjukkan bagaimana kenikmatan di alam kubur. Setelah itu kemana? Setelah itu Anda akan kembali, terjadilah kiamat. Turunlah kemudian satu surah, surah ke-75. Setelah itu Anda akan dihisab, Anda akan menentukan mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Lalu dari mana surga? Pelajari sebelum masuk ke situ. Surga yang mana? Persiapkan. Sampai ke akhirat, sampai masuk surga. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Surganya yang mana? Mau yang biasa-biasa? Quran surah ke-2 ayat 25. Mau yang surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mau surganya surga Aden sebagai ahli Quran memuliakan orang tua? Quran surah ke-13 ayat keberapa? 23 sampai 24. Rinciannya Quran surah 35 ayat 32 sampai dengan 33. Lalu kemudian Anda ingin surganya bersama Nabi, orang-orang soleh, orang jujur, sahabat yang pernah bertugas di bumi? Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69. Jangan coba-coba mampir ke neraka. Allah ingatkan, neraka-nerakanya yang paling ringan, yang paling standar. Cabut ubun-ubunnya, celupkan kayak teh celup, celup angkat, sekali celup hancur dengan kulitnya, dinaikkan, tumbuh lagi untuk merasakan bagaimana pedihnya azab. Quran surah ke-4 ayat 56. Yang paling dahsyat neraka jahannam. Jahannam itu ada yang bahkan sampai keraknya, kecium aja udah panas, apalagi sampai ke dalamnya. Maka yang masuk ke situ hati-hati, ada dua golongan, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Turunlah Quran surah ke-4 ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Tapi ada kesempatan untuk bertobat, untuk kembali. Quran surah ke-4 ayat 143-nya. Sampai di tengah-tengahnya bagaimana kalau 50-50? 50% soleh, 50% salah. Tempatkan di tengah-tengah, bukit yang tinggi. Kelihatan surga, pengen cepat ke surga, gak mau dengar berisik di neraka. Susah dia berpaling, sehingga dia berharap rahmat Allah. Tempat tinggi yang bisa melihat semua disebut dengan A'raf. Maka turunlah surah ke-7, surah Al-A'raf, ayat 45-47. Mana yang gak ada di Quran? Nah, jadi berinteraksi dengan Quran itu, bacaan bagus, ada pahala, tapi yang diharapkan petunjuk Qur'annya muncul dalam kehidupan. Islam itu jangan ditempatkan hanya di Qur'an sebagai mushaf. Harus jadi perilaku. Dan kita sekarang masa-masanya merdeka, kampus merdeka tuh. Mau belajar apa aja kita riset kan? Nah, detailnya nanti kaji hadis. Sekarang kita sudah beruntung, Qur'annya ada, sama dari zaman Abu Jahal
Abu Lahab dan abu-abu yang lain sampai dengan sekarang. Plus dengan hadisnya. Ya, hadisnya juga lengkap dan sudah dibukukan. Jadi Anda enggak ada alasan enggak bisa ngeles. Coba lihat hadisnya. Pernah dengar Imam Al-Bukhari yang paling populer nama kitabnya apa? Saya tutup. Imam Al-Bukhari, kitab hadis Imam Al-Bukhari namanya apa? Sahih Al? Bukan. Oh, jangan ngarang, jangan maksa. Bukan. Nama kitab Imam Al-Bukhari itu, kitab hadis yang populernya namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Nah, karena kepanjangan maka disingkatlah dengan Sahih Al. Tapi problemnya kita tidak memaknai dengan utuh judul kitabnya. Sementara ulama menulis kitab itu esensi isinya. Hadis itu punya 4 kualifikasi kitab. 1 jami, 2 sunan, 3 mustad, 4 mu'jam. Jami itu artinya apa? Jami itu artinya tuntunan yang komprehensif. Beda dengan sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Anda kalau mau tahu cara wudu, cara sholat, bacanya kitab sunan. Anda kalau ingin cari inspirasi, ini Sayyidah Aisyah berapa banyak hadisnya? Bagaimana ingin seperti Sayyidah Aisyah? Cari kitab musnad. Anda kalau pengen nyari hadis dari Hamzah sampai ya, cari kitabnya mu'jam. Tapi di kitab saya, kata Al-Bukhari, ini adalah keseharian Nabi selama 24 jam yang bisa saya temukan. Saya susun jadi 97 topik. Nah, topik ini yang penting kita riset. Teman-teman di kampus sekarang, dosen, ilmuwan, mahasiswa, di topik mana di antara 97 itu? Sudah disusun oleh beliau. Legalitas Nabi topik pertama, kitab Badul Wahyi. Tentang iman, Allah. Kitab kedua, kitabul iman 57 hadis. Kita ada di kitab ketiga, kitabul ilmi. Allah. Turunkan itu. Setelah itu, rumusannya begini. Ayat. Ayat ilmu apa? Hadis. Dalami ini, praktekkan. Gimana supaya hafalan pengen cepat, enggak lupa-lupa. Kapan waktu belajar yang efektif? Kapan waktu mengulang? Bagaimana mengimplementasikan ilmu? Ada semua di sini. Termasuk percepatan yang dengan itu Allah berikan kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Ini ada di sini. Nanti setelah dapat ilmunya, Anda keluarkan jadi profesi itu. 97 ini banyak. Teman-teman yang di birokrat, keluarkan kitabul imarah. Yang aktif di bisnis, keluarkan kitabul buiwa. Yang aktif di dunia perawatan, kesehatan, keluarkan kitabul marid. Ada semua di sini. 97 topik. Begitulah kemudian kalau kita kembangkan relasi Al-Quran dan pengetahuan, mudah-mudahan tercipta tauhid ilmu, insan rabbani yang seimbang antara imtah dan ibtaknya. Dan tidak cukup dengan amin, saya kira kita harus mulai dari kampus ini untuk memberikan inspirasi ke berbagai negeri. So, I want to be committed with my commitment before I going to talk to all of you. So, I want to support insyaAllah this campus, this college, to serve any program that you need to support, inshallah, just inform us, inshallah. This, please note this, notification that anything, everything that this campus need to support, is well to support, inshallah, right? So first, because I talked to all of you about the relationship, about the Quran and knowledge, so I will support, inshallah, the easy way to memorize the Holy Quran. So we have the special method, alhamdulillah, named by At-Taysir. At-Taysir, this special method to memorize the Holy Quran in 30 days contain 30 juz insyaAllah. Menghafal Quran 30 hari 30 juz. Nanti kita akan supportkan, Prof izin, Pak Rektor izin. Nanti gimana caranya silahkan fasilitasi, kita siapkan tolong 2000 ya. 2000 paket, 2000 paket itu satu paketnya ada 3 buku. Jadi ada 6000 nanti yang kita kirimkan ke sini, itu cara cepat menghafal Quran selama 30 hari. Ya, beberapa kampus ada UMS, kemudian juga UMY, ya, yang Muhammadiyah, terus UMJ juga, itu sudah mulai mengintegrasikan antara kurikulum Quran dengan pendidikan di semua jurusan. Jadi kalau yang Muslim ya silahkan, di sini ada yang non Muslim juga. Nah, yang non Muslim juga teman-teman, tolong jangan dianggap sendirian, tidak. Tapi berbagi, ya, kita share, dan tolong pengajar juga tempatkan semua sama untuk mendapatkan hak yang sama. Karena ketika masuk, kita memiliki hak dan kewajiban. Semua sama sebagai siswa, dan saya mohon jangan sekedar menjadi pengajar. Jadilah murabbi, murabbiah, pendidik. Sayangi mereka, lihat perkembangannya, lihat bukan evaluasi nilainya, tapi juga akhlaknya. Dan saya berharap insya Allah kita menjadi, memiliki ukhuwah wataniyah yang baik, sehingga teman-teman yang punya teman-teman yang non-muslim dan sebagainya, dengan cara yang sama. Anda punya kelebihan, ajari. Anda punya kelebihan di harta, berbagi, ya.
Jangan karena nanti tanya, kenapa kok saya nggak diajak makan, yang lainnya ikut. Kamu kafir sih. Nah, nggak boleh. Haram hukumnya. Oke? Baik. I think that's all that I can share my lecture today, and I'm very honored to be here. Thank you, Pak Rektor, for having me, and thank you for your attention. We'll see, inshallah, all of you in our schedule in the night. I think it's open for the public. Open for public. شكراً لحسن اهتمامكم. أنا فرحان جداً بأكون بين يديكم في هذا المكان الشريف. فنلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة عامة بالليل. فآخر ما أريد أن أواصل لكم جميعاً. كونوا مستقيمين. Saya sebelum tutup, saya mohon semuanya bisa istiqamah dalam nilai-nilai kebaikan, konsisten dalam nilai-nilai pengetahuan yang benar. Dan mohon izin, konsisten itu enggak mudah. Karena konsisten itu nanti ada 9 tahapan yang harus dilalui. Nanti secara detail kalau ketemu lagi kita akan terangkan, tapi kisi-kisinya dari 9 tahapan ini, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsisten. Insyaallah ya. Terima kasih untuk perhatiannya yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru al-kalam fatunallahu fatun qarib. نصر من الله فتح قريب. الله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Demikian pendengar mimbar agama Islam tentang pengaruh sholat dan Al-Quran terhadap pengetahuan kita disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan selanjutnya jelang pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak drama radio edisi malam hari ini, yaitu Mulutmu Harimamu dari RRI Surakarta.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya sampai juga setelah perjalanan dari kota. Lelahnya, tapi pemandangan di jalan tadi bagus banget ya, ya.
1: Iya, Bun. Tapi ayah ya capek nyetir. Sudah lama enggak nyetir sejauh ini. Habis ini mau mandi dan istirahat aja lah. Bun, nanti tolong buatkan kopi ya, Bun.
0: Ayah istirahat dulu saja. Kita nururin barang besok pagi. Ini sudah mau maghrib. Enggak bagus kalau kita pindahin barang-barang saat maghrib begini ya.
1: Risa, mana ya, Bun? Kan tadi Risa masih tidur di mobil. Udah bangun belum ya?
2: Kenapa cariin Risa? Risa enggak tidur kok.
0: Risa, sekarang kita tinggal di desa ini ya. Besok Bunda sama Ayah urus sekolahmu. Biar kamu bisa masuk SMA di dekat sini.
2: Kenapa sih, Bun? Kita harus pindah ke sini. Risa harus tinggalin teman-teman Risa di kota. Mana di sini susah sinyal, terpencil lagi. Kalau butuh apa-apa harus kemana? Risa malu, Bun. Ya,
0: jangan begitu, Nduk. Kamu kan tahu keuangan keluarga kita. Usaha Ayah sedang rugi besar-besaran, yang mengharuskan kita menjual rumah dan aset kita di kota. Semua untuk menutup hutang usaha. Hanya ini aset yang tersisa. Rumah di desa yang rencana akan menjadi rumah pensiunan Bunda dan Ayah.
1: Maafin Ayah, Risa.
2: Risa marah sama Ayah dan Bunda.

0: Tisa, bangun yuk. Sudah pagi. Bunda sudah siapkan sarapan roti selai dan susu kesukaanmu itu loh. Ayah tunggu di meja makan ya, sama Bunda.
1: Gak usah ganggu Risa.
0: Ayah tahu kok Risa marah. Kamu mau marah sampai kapanpun tidak akan merubah keadaan, Risa. Kita di sini hanya cuma sampai hutang usaha ayah lunas. Setelah itu, ayah usahakan untuk kembali ke kota.
1: Enggak, ayah pasti bohong. Kita bakalan terus di sini. Rumah kita di kota enggak bakalan bisa kebeli lagi. Risa mau sekarang Risa jadi miskin, harus tinggal di desa.
0: Ayah janji, yang penting Risa makan dulu ya. Marah-marah kan juga butuh tenaga.
1: Enggak lucu ayah.
2: Iya Bu, itu pindahan dari kota. Mereka cuma bertiga di sini. Yang saya dengar tuh anaknya sangat manja loh Bu.
3: Bapak ini belajar ngegosip dari siapa Pak? Pinter banget ngegosip sekarang kamu Pak.
2: Saya itu beneran loh Bu.
3: Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Mari masuk. Kenalin, saya warga baru di sini. Saya Uswatun, panggil saja Atun. Dan suami saya Hendro. Kami baru saja pindah kemarin sore, Bu. Ini ada sedikit sego berkat. Mohon untuk diterima ya, Bu. Pak.
4: Alah. Ayu banget Bu Atun ini. Saya Mbok Tiem. Dan ini Pak Kino.
2: Ya, suaminya.
4: Terima kasih. Terima kasih, nggih. Pakai repot-repot segala, Bu.
3: Enggak repot kok, Bu. Ini, kenalin, ini anak saya, Risa. Risa, ayo, salim sama Mbok Tim dan Pak Kino.
1: Enggak, ngapain salim? Risa enggak mau.
4: Yalah, sombong banget, Nduk.
3: Risa, ayo, harus sopan. Sopan sama yang lebih tua. Salim yang benar ya.
2: Anak muda, kamu itu kenapa, Tonduk?
3: Maafin anak saya ya, Pak ya. Bu, masih proses adaptasi, maklum. Belum mengerti bagaimana bersikap sesuai kebiasaan di sini, Bu.
4: Nduk Risa, kalau ketemu siapapun, jangan lupa senyum ya. Jangan lupa saling juga, biar kamu itu dianggap sopan oleh orang lain, Nduk.
1: Ngatur banget sih. Suka-suka Risa dong, mau gimana. Kalau Risa gak suka, ya Risa gak mau. Sok baik gitu.
2: Astagfirullah, Duk.
4: Gak apa-apa, Pak. Nanti dia juga bakalan belajar pentingnya sopan santun di desa ini. Dia bakalan ngeyel terus kalau kita kasih tahu.

0: Bunda, ayo makan dulu. Cuci piringnya dilanjut nanti. Risa udah nungguin ini.
1: Apa sih ayah? Bisa diem aja dari tadi.
2: Iya, sebentar ya. Nanggung banget nih ya. Riz, makan dulu aja gak apa-apa.
0: Risa, gimana tadi? Muter-muter kampung sama Bunda gimana?
1: Bukan ceramah semua. Risa kan males dengerinnya. Katanya Risa kurang sopan.
2: Lagian Risa disuruh salim sama tetangga, susahnya minta ampun ya.
0: Risa,
1: ngapain harus salim, harus ngobrol sama tetangga? Bikin capek tahu ya.
0: Risa, gak boleh seperti itu ya. Kan Risa anak cantik, masa gak mau salim?
1: Kan dulu di kota kita gak perlu kenal kanan kiri. Kenapa di sini harus kenal sama semua orang?
2: Risa, kita sebagai pendatang kan harus menyesuaikan kebiasaan dengan orang di sini. Manusia kan makhluk sosial. Risa belajar itu waktu dapat pelajaran IPS kan?
1: Halah, itu cuma teori aja. Kenyataannya mah nggak gitu. Udahlah, Risa nggak pengen makan, mau ke kamar. Capek sama ayah dan bunda ngomel terus.
0: Dimakan dulu itu nasi gorengnya. Ayah buatin spesial buat kamu loh.
2: Ayo, balik duduk di sini. Bunda baru duduk kok kamu sudah berdiri begitu.
1: Ayah sama bunda ikutan ngomel, Risa gak mau denger.
2: Iya, kami gak marahin Risa. Sekarang duduk ya, dimakan dulu nasi gorengnya. Mau sama tempe goreng?
1: Yaudah deh, Risa makan. Tempenya dua ya bun.
3: Duh Risa, tumben pagi-pagi sudah kelihatan. Mau kemana?
1: Pengen tahu banget. Risa tuh bosen di rumah. Sekolah masih minggu depan. Wah.
3: Astagfirullah, Duk. Mbok itu nanya baik-baik loh.
4: Kamu siapa? Berani bersikap gak sopan sama ibu saya.
1: Lah, ibumu duluan yang mulai. Kenapa aku yang salah?
4: Oh, ini toh Bu, anak pindahan yang kemarin ibu ceritakan. Benar kata ibu, anak itu tidak ada sopan santunnya.
1: Apa sih? Datang-datang udah gak jelas seperti ini. Mending kamu pergi aja deh, ngalangin jalan.
4: Heh, sok jagoan banget ya anak baru, nantangin banget. Kamu gak tahu ya siapa aku?
1: Penting banget ya aku harus tahu. Gak ngaruh juga dalam hidupku, ngapain?
4: Astagfirullah, gak ada aturan banget ya jadi anak muda. Orang tua bangkrut aja masih sempet songong begitu ya. Harusnya kamu tobat.
1: Dih, sok ngatur banget, suka-suka aku lah. Sembarangan banget juga kalau ngomong.
3: Sudah. Kenapa kalian tuh gini aja jadi bertengkar? Kayak gak ada kerjaan lain saja. Sudah.
4: Gak, Serni harus kasih pelajaran ke dia.
1: Coba saja kalau bisa. Bisa gak takut sama sekali sama kamu.
5: Udah. Mending ke rumah Risa. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Gak usah pakai otot begini. Kalian itu kan perempuan loh.
1: Ngapain harus ke rumah Risa? Risa gak ada urusan sama cewek itu.
4: Udah ayo, tarik aja Pak ke rumahnya.
2: Ya Allah, Pak Tino, Bu Tim, ada apa ini kok rame-rame?
5: Ini loh, Risa berantem sama Seruni. Saya pulang dari sawah, mereka berdua sudah bertengkar di depan rumah saya. Bahkan sampai hampir adu otot. Tuh, Mbok Diem juga gak mau pisahin mereka.
3: Ibu takut, Pak. Bapak ini sembarangan aja. Mana mereka itu berdua udah teriak-teriak begitu, Pak. Kan ibu itu takut, Pak.
1: Risa cuma lewat, Bun. Bunda kan tahu, Risa tadi izin jalan-jalan karena bosan di rumah.
4: Enggak, Bu. Dia tadi gak ada sopan-sopannya sama ibu saya jadi marah lah.
1: Yang ngajak duluan kan ibumu, bukan aku. Sok kenal, sok dekat banget lagian.
5: Kalian diam dulu bisa tidak, huh?
3: Memang tadi salah mbok, Bu. Nyapa Raisa biar cepat akrab, tapi malah jadi buruk begini.
1: Tuh sadar.
4: Jaga omonganmu ya.
2: Udah, kalian semua duduk, diam. Jangan ada yang ngobrol.
5: Kita selesaikan di sini saja ya, Bu Atun. Jadi begini, Bu Risa. Di kampung ini memang dijunjung tinggi nilai sopan santun. Sopan santun itu memang aturan tidak tertulis. Namun harus kita patuhi. Sampai di sini dulu, paham gak?
1: Risa tuh gak mau ngobrol, pengen jalan-jalan doang.
5: Memang terkadang kita merasa begitu. Tapi tetap, menyapa orang lain dan basa-basi sedikit itu lebih baik. Lebih bagus lagi kalau kamu salim sama yang lebih tua. Ngono lho.
1: Kenapa Risa harus mematuhi? Gak penting.
5: Risa, ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Kita mau tidak mau harus mengikuti dan menghormati adat istiadat yang berlaku di tempatmu hidup atau tinggal. Risa kan sudah menjadi bagian di kampung ini. Jadi Risa harus mengikuti. Bisa kan? Walau ya pelan-pelan dahulu dong.
4: Dengerin tuh kata bapakku.
5: Seru nih. Kamu juga salah loh. Jangan apa-apa dibawa otot dan langsung dilawan begitu. Kita gak boleh menilai orang lain dari luar saja. Risa kan baru saja pindah. Ya wajar jika masih kagok dengan adat kampung ini. Harusnya sebagai ketua Karang Taruna, kamu memberi contoh yang lain, memberitahu dengan pelan-pelan.
4: Saruni minta maaf, Pak, Bu.
5: Minta maaf ke Risa. Risa juga minta maaf ke Saruni ya. Nah, salaman gitu biar akrab. Nah, gitu kan enak dipandang.
1: Terus Risa harus bagaimana, Pak?
5: Mulai dari sekarang jika bertemu orang kampung, ya minimal senyum. Disapa, Pak atau Bu gitu. Cerita-cerita juga boleh kok. Mulang kami semua ini suka dengerin cerita kok.
1: Terima kasih ya Pak. Risa sadar dan harus menerima keadaan Risa yang sekarang. Maaf sekali lagi untuk Bu Tiem, Pak Kino, dan siapa tadi? Saruni ya?
4: Iya, aku Saruni. Salam kenal ya. Kalau kamu berkenan, aku ajak ikut Karang Taruna biar makin kenal sama orang kampung di sini. Lumayan kan dapat temen biar gak bosen.
1: Boleh tuh. Sebelum aku sekolah kan aku bisa ngobrol sama anak-anak kampung dulu.
4: Malam minggu ya ke rumah aku. Aku kenalin ke anak-anak kampung, tapi sopan ya.
1: Iya, ajarin Risa tapi ya, Risa kan gak tahu.
2: Nah, ini kan enak, akur. Kalian mau minum teh dulu sebelum pulang? Saya buatkan sebentar ya.
5: Bu, kalau boleh kopi ya, Bu.
2: Bapak ini, udah, teh semua aja, Bu. Tidak apa-apa, Mbok Tium. Sebentar ya. Kalian ngobrol-ngobrol juga dari sini.
6: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana to. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidot go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entiko. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
2: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Demikian pendengar, baru saja Anda ikuti drama radio dengan judul Mulutmu Harimau dari RRI Surakarta. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak dan juga mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara di program Rumah Kita edisi malam hari ini, edisi 21 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara edisi malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

hadirnya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.

kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, pendengar, satu lagu dari Aan Baget featuring Cynthia. Ya, ini lagu yang mungkin sangat familiar sekali di pendengaran Anda. Salah satu lagu Aan Baget yang menghibur kita di kesempatan malam hari ini. Bicara soal lagu-lagu daya, kita mungkin malam hari ini ada yang sedang melaksanakan gawai daya. Wah, ini karena gawai daya merupakan salah satu tradisi budaya terbesar masyarakat Dayak di Kalimantan. Dan perayaan ini juga bukan sekedar pesta adat, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen, baik itu penghormatan kepada leluhur serta sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, tidak asing lagi ya pendengar ya, kata gawai dalam bahasa Dayak berarti pesta ataupun perayaan. Dan tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang masyarakat Dayak yang hidup bergantung pada pertanian, terutama ladang padi. Karena setelah musim panen selesai, masyarakat juga mengadakan upacara adat sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan dan juga roh leluhur atas hasil bumi yang melimpah. Karena bagi masyarakat Dayak, padi memiliki nilai sakral karena dianggap sebagai sumber kehidupan. Nah, oleh sebab itu, gawai Dayak bukan hanya acara hiburan, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap alam dan keseimbangan hidup. Karena di Kalimantan Barat, gawai Dayak umumnya dilaksanakan pada bulan Mei gitu ya, perayaan terbesar yang biasanya berlangsung baik itu di Kalimantan Barat dengan melibatkan berbagai subsuku Dayak, baik itu Dayak Kanayan, Iban, Bidayuh, dan lainnya. Selain di Kalimantan Barat, tradisi serupa juga ditemukan di wilayah lain di Pulau Kalimantan dengan nama dan tata cara yang berbeda. Karena perayaan gawai Dayak ini biasanya pendengar berlangsung meriah dan penuh warna, karena beberapa kegiatan yang sering ditampilkan antara lain ritual adatnya, tarian tradisionalnya, musik tradisionalnya, pameran budaya, baik itu naik dango, karena di beberapa komunitas Dayak terdapat juga tradisi naik dango, yaitu menyimpan padi di lumbung sebagai simbol kemakmuran dan juga penghormatan terhadap hasil panennya. Karena gawai Dayak ini mengandung banyak sekali nilai luhur yang masih dijaga hingga sekarang, yaitu antara lainnya ada gotong royong, pelestarian budaya, penghormatan terhadap alam, dan juga persatuan, karena perayaan ini menjadi ajang berkumpulnya berbagai sub-suku Dayak. Karena saat ini gawai Dayak tidak hanya menjadi acara adat, tetapi juga daya tarik wisata budaya. Jadi pemerintah daerah dan berbagai organisasi budaya turut mendukung pelaksanaan festival ini agar dikenal lebih luas termasuk oleh wisatawan mancanegara. Meski telah mengalami perkembangan modern, masyarakat Dayak juga tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam pelaksanaannya, karena hal ini juga menunjukkan bahwa budaya lokal dapat terus hidup di tengah arus globalisasi. Jadi gawai Dayak adalah cerminan kekayaan budaya masyarakat Dayak yang penuh makna, baik itu spiritual, sosial, dan juga budaya. Nah, tradisi ini juga tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur atas hasil panen, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Dayak di Kalimantan. Jadi melalui pelestarian gawai Dayak, generasi muda dapat terus mengenal juga menjaga warisan budaya Nusantara yang sangat berharga. Baik, kita akan dengarkan satu lagu yang mungkin mengingatkan Anda kepada cerita terdahulu gitu ya. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi sudah kita dengarkan ada lagu dari Sumatera Barat, dan juga kita sudah mendengarkan lagu dari Kalimantan. Kita geser lagi. Kita mau dengerin dulu lagu dari daerah Jawa ya. Ini lagu yang dibawakan oleh Parel Prayoga, yaitu Tresnomu Lugo.

0: Jag sa ja.
1: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin. Tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayamnya iyal bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, satu lagu yang baru saja kita dengarkan bersama nih, lagu dari Peter Saparwanci featuring Merce Sapuleti. Tadi baru saja kita dengarkan dengan Percuma. Oke, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, pendengar yang baru saja mendengarkan melalui FM 97 MHz malam hari ini, mungkin ada rasa kerinduan dengan kampung halaman. Nah, kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara selanjutnya. Tadi sudah dari daerah Papua, kita akan dengarkan, ini ada lagu untuk pendengar yang saat ini juga mungkin sedang merindukan kampung halamannya.

Baik, berikan kita akan dengarkan lagu dari Franz dan juga Fauzana, Sehati Dalam Cinta.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Tadi sudah Anda dengarkan lagu medley Maluku ya. Sambil Anda menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga di kesempatan malam hari ini, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Nah, kita geser dulu ya dengan lagu yang akan saya putarkan untuk semua pendengar di kesempatan malam hari ini. Kita akan dengarkan lagunya dari daerah Sumatera ya, dari Vicky Sianipar dan juga Mega Sihombing. Kita akan dengarkan lagunya Pisau Surit dan juga kita akan lanjut dengan lagu-lagu daerah Nusantara lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dan Antikong.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.

0: gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian sudah Anda dengarkan lagu-lagu Daerah Nusantara edisi malam hari ini. Selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sapa Malam edisi malam hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103065. Kita akan dengarkan lagu-lagu tembang nostalgia, lagu-lagu tembang kenangan nanti hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Entikong. Anda akan ikuti selanjutnya dengan program Sapa Malam.
1: Mas Danang.
2: Woi, gue jadi Sri lo ya. Ya, gue lagi ngolehi jenenge Sri.
1: Video Sri.
2: Lambung.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Di ujung telepon sudah ada yang masuk, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Malam, Mbak Cika.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan beliau, Mbak Cika.
0: Dengan Bang Fael.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bang Fael.
1: Lagunya Pesonamu Mbak Tari ini, Stinky.
0: Pesonamu dari Stinky. Oke, okay. Silakan lanjut.
1: Ada, lagunya ada.
0: Lagunya kita cek dulu ya. Sambil kita salam-salam, saya searching dulu lagunya.
1: Ada tahu bernama aku, ada bulan itu sedemongerku, ada Isa Senang, ada Paman Sam.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mujali, Putra Mayau, ada Pemanda, Mamba Boy. Kayuli, Kayuni, Kamola.
0: Oke. Okay.
1: Ada manusia, susri, lato, yang lainnya kita akan belajar mbak kita ya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Ada. Lagunya ada?
0: Ya.
1: Lagunya ada?
0: Lagunya sudah saya siapkan.
1: Oke, selamat malam Mbak Cika.
0: Semoga oke, cerita. Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Fael. Di Meliau sudah bergabung. Lanjut berikutnya, kita terima dulu penelpon berikutnya. Silakan, halo.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam.
0: Oke, silakan dengan siapa ini?
2: Bu Natalia Toli-Toli.
0: Ah, silakan Bu Natalia.
2: Mbak Cika ya?
0: Iya, betul.
2: Aduh Mbak Cika, sudah lama kita baru ketemu lagi ya.
0: Iya betul, sudah lama sekali rasanya ya.
2: Iya Mbak Cika, saya dapat lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Saya mau minta lagunya The Mercies, Hanyalah Kenangan.
0: Hanyalah Kenangan. Hanyalah ya. Kenangan, oke.
2: Okay. Salam-salam ya Mbak Cika. Salam yang pertama ya, ada Mama Yogi, ada Mama Indah. Ada Mama Murti, Mama Boboy, ada Mbak Niarti ya, Mbak Elsa, Mbak Viola, Putra Lato-Lato, Kakek Panji, Kakek Ririn, Paman San, Pak Wai, ada juga Mbak Merla, ada Bang Luhut, Pak Windy. Pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Mbak Cika tetap semangat. Baiklah. Ya, sukses selalu.
0: Oke, terima kasih.
2: Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Cika dan keluarga sama. Di rumah. Oke, okay. Selamat malam Mbak Cika.
0: Ya, selamat malam.
2: Semangat malam, sapa malam.
0: Oke, okay. Bunda Natalie dari Toli-Toli sudah bergabung. Lanjut, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam
0: Mbak Cika. Oke, silakan ini Mbak Miati.
3: Ya, mungkin juga.
0: Lagunya?
3: Angsa Putih dari Arwana.
0: Angsa Putih dari Arwana. Oke.
3: Salamnya teman-teman Kak Cika, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekeluarga tercinta. Buat Bunda Esti, Kakung Bunda Esti. Ada Ija Mursam sama neneknya. Mbak Kakung.
0: Ya.
3: Ada Paman Sam. Mbak Alek.
0: Oke.
3: Okay. Ada Mbak Alek, Kakung Mbak Alek. Ada Pak El, Kakek Ririn, Kakek Endo, Kakek Uban, nah yang lain dirangkul dari A sampai Z kecil-kecilnya sama petugas.
0: Oke.
3: Okay. Hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miati di Sanggau sudah bergabung. Lanjut satu lagi penelpon berikutnya. Silakan di 08115756494 atau di 08575381035. Ya, halo, selamat malam.
4: Oh, selamat malam, selamat malam.
0: Terima kasih, dengan siapa ini?
4: Dengan Dato Uban.
0: Dato Uban, silakan Dato Uban.
4: Lagunya Kasih Sekejap.
0: Kasih Sekejap dari?
4: Dari Lodi Tambunan.
0: Sekejap. Kasih Sekejap dari?
4: Lodi Tambunan.
0: Lodi Tambunan.
4: Ya. Yeah.
0: Oke, okay. Ini lagu lama kayaknya ya.
4: Ya, lagunya itu album nostalgia dari zaman ke zaman.
0: Dari zaman ke zaman ya. Oke, Kasih Sekejap.
4: Kita kirim salam dulu. Sama dengan Abang Eko, Mak Ica, Mak Mola, Ai Patah Hati, Mak Miyati, Mak Indah, Mak Kakong, Mama Elsa, Mama Boy, Kakek Ririn, Bang Pael, Paman Sam, Bang Jali, Nah, yang lain dirangkul aja dari A sampai ke Z. Terima kasih Mbak Cika.
0: Ya, baik, terima kasih, selamat malam. Oke, sudah ada 4 penelpon yang bergabung, kita lanjut ya. Langsung dengerin lagunya biar di belakang masih sempat gabung ya di malam hari ini. Kita dengarkan lagunya Stinky dulu ya, Pesonamu dan juga The Mercies, Hanyalah Kenangan. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Oke, okay, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 7564 atau 085 7538 10365. Oke, okay, berikutnya silakan. Halo.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Iya, gimana Mbak kesana Mbak? Ini hujan tadi Mbak di Subang nih.
0: Di sini baik-baik aja cuaca.
1: Oh, baik-baik aja. Tapi kalau di Subang memang tadi-tadi itu sempat gerimis dan tadi sempat apa ya, ada angin juga, tapi tidak begitu kuat sih anginnya Mbak. Begitu.
0: Oh, oke, okay, silakan.
1: Mbak, lagu barat nih Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Dari ini ya, grup bandnya itu dari Metallica. Judulnya itu Ted Frog Tune Frog Beat. Eh, grup band gak?
0: Apa, Have?
1: Tulisannya T.
0: Have you ever seen the rain?
1: Ah, itu dia dari Metallica ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini menceritakan tentang soal batin nih Mbak, pemberontakan soal batin dirinya sendiri gitu. Sampai dia dewasa, itulah kisah cerita dia nih Mbak ya. Terasa terjebak lah karena tekanan hidupnya gitu, dalam lingkungannya merasa karena melamir hal-hal yang serupa begitu nih kisah hidupnya gitu ya. Oke lah, kita sapa-sapa kawan-kawan dulu ya Mbak ya. Yang pertama buat Mbak Cika di Malaysia, ya, tetap semangat selalu Mbak Cika ya.
0: Oke.
1: Okay. Semakin sehat Mbak, semakin gemuk gitu ya Mbak ya. Syukuri Mbak ya, yang segi Mbak selagi sehat. Kalau banyak uang kasih tuh orang-orang yang terlantar itu jadi miskin tuh, kita bantu teman-teman yang bagi nggak punya, bagi yang kita punya uang gitu Mbak ya. Ada Mama Boboy, Mak Yogi, Mak Niko, nah, terus ada Bung PL tadi, ada Bi Yul di Yulinya, Kakek Ririn, Mama Murti, terus ada Dek Mola, terus ada Bu Esti. Ya, lain kita rangkau aja pesan ke WhatsApp semuanya. Ada lagunya Mbak ya?
0: Ada.
1: Ayo, Mbak Cika, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Bang Lanis di Subasambas. Lanjut berikutnya, silakan kita terima kembali penelpon. Ada siapa lagi ya? Oke, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Sama Mbak Nani.
0: Dengan Mbak Nani, di mana?
2: Di Sanggau.
0: Oh, di Sanggau. Silakan Mbak Nani.
2: Boleh request lagu, masih ada
0: apa?
2: To Love Somebody dari The Bee Gees.
0: Lagunya I Love Somebody.
2: To Love Somebody.
0: To Love Somebody.
2: Iya, dari The Bee Gees.
0: Dari The Bee Gees.
2: The Bee Gees.
0: The Bee Gees, oke.
2: Okay. Salam-salam ya, Mbak ya.
0: Ya, boleh, silakan.
2: Salam buat Mbak Elsa yang udah sapa malam kemarin. Terima kasih Mbak Elsa. Buat Mbak Ling, Mbak Aidi Sompu, buat Yuli di Standing, dan buat yang semua-semuanya lah masih monitor. Buat Mbak Ika, selamat bertugas sampai akhir acara. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kami. Lanjut berikutnya kita terima kembali. Ya, halo. Halo, selamat malam. Halo. Terputus. Halo, selamat malam.
3: Halo, sapa malam.
0: Ya, terima kasih. Dengan siapa ini?
3: Dengan Wanusu nih.
0: Oh, dengan Wanusu. Silakan Wanusu.
3: Iya. Nah, saya mau request lagu.
0: Lagunya?
3: Lagunya dari Andra Respati, boleh nggak?
0: Andra Respati belum lagu nostalgia kayaknya ya.
3: Ini lagu apa ini? Mau nostalgia?
0: Iya, nostalgia dong. Sapa malam.
3: Oh iya, nostalgia dong. lagu dari Mayang Sari aja lah, tiada Mayang lagi.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Tiada Sari, lagi.
0: Tiada lagi ya.
3: Salamnya dulu ya.
0: Ya, silakan.
3: Mana tadi?
0: Mana
3: ya
0: tadi?
3: Salamnya pertama buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi, buat Bang Mbak Miati, buat Mama Boboy, buat Mbak Hesti, Nah, buat Bang Jali, buat Bi Iyul di Standing Sanggau, buat Ibu Farida, buat Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Datu Uban. Buat Ai apa Ai jemur sawit.
0: Siapa lagi?
3: Buat Mbak Elsa ya. Buat Lanius, buat Pak Usu Busri, buat Bang Imanabella. Yang lain dirangkul aja Mbak Cika.
0: Okay.
3: Mbak Cika ya?
0: Iya, betul.
3: Iya, dirangkul aja dari A sampai Z ya. Yeah.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut berikutnya silakan. Halo, selamat malam. Ya. Ya, halo, selamat malam. Halo,
4: selamat malam.
0: Oke, dengan siapa nih?
4: Dengan Bunda, Mbak.
0: Oh, dengan Bunda Hesti. Silakan, Bunda.
4: Ya, selamat malam ya. Ini segmen kedua kah keberapa, Mbak?
0: Ini segmen ketiga.
4: Waduh, sudah ketiga ya. Ini Bunda ketinggalan ini.
0: Silakan, Bun.
4: Karena di sini hujan, Mbak.
0: Oh,
4: dari
0: hujan ya?
4: Maghrib tadi sampai sekarang ini masih hujan. Tapi ya puji Tuhan lah ya, nggak apa-apa.
0: Iya.
4: Jadi mau kalau masih bisa mau request lagu dari Pambers.
0: Pambers judulnya?
4: Maafkan Sayang.
0: Maafkan Sayang.
4: Ya.
0: Oke.
4: Jadi salam-salamnya. Tadi buat yang sudah masuk yang pertama ya, segmen pertama semuanya, juga yang kedua. Yang kedua terus ini yang ketiga tadi, yang pertama tadi buat Bang Lanius. Buat Mbak Nani ya. Salam kenal buat Mbak Nani ya. Terus buat Wan Usu, ya selamat malam Wan Usu. Terima kasih senggolannya. Juga buat Mbak Elsa, Mama Boboy. Juga buat siapa ya? Mama yang di Raut siapa Mbak namanya?
0: Yang di Raut Mama Yogi.
4: Ya Pak Mansyam, Bang Jali. Juga Bang Eko di Perintis. Juga buat Mbak Meati di pokoknya di situ lah di Sanggo ya. Juga Mama Endah juga, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Reza di Jonti, Putra Lato-Lato di sono di Sambas. Yang lainnya dirangkul saja lah.
0: Bun, lagunya tadi ini, Bun, lagunya tadi Maafkan Sayang atau Maafkan Daku?
4: Ya, kalau Maafkan Sayang.
0: Soalnya ini kalau lagi dari Pambers tuh enggak ada kayaknya.
4: Oh, enggak ada.
0: Maafkan
4: ya,
0: Daku.
4: Maafkan Daku itu yang judulnya ya.
0: Artinya
4: tidak ada yang lain.
0: Iya.
4: Ya, ini buat Bang Joto RC, juga buat Bang Fael. Terima kasih, selamat malam semuanya buat Mbak Cika. Terima kasih, selamat malam juga
0: ya,
4: Mbak Cika.
0: Selamat malam, terima kasih. Dari Bunda Hesti, baru saja bergabung ya. Lanjut berikutnya kita terima kembali, silakan. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa ini?
5: Widi di Tokyo.
0: Silakan, Bang Widi.
5: Ada lagunya?
0: Lagunya apa?
5: Lagu ya. Manca boleh?
0: Lagu Manca boleh, lagunya apa?
5: My Love dari Andres and Rosie.
0: My Love dari?
5: Andres and Rosie.
0: Bentar, My Love na, na, na, na.
5: Ya, itu lawas kali lagunya itu. Dua duetnya.
0: Dari, bentar-bentar saya lihat versinya dulu. My Love dari?
5: Andres dan Rosie.
0: Andres dan Rosie, oke.
5: Ya.

0: Oke, saudara pendengar, baru saja kami awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi Islami. Ya, semoga pagi hari ini bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islam. Edisi hari ini kami sudah terhubung bersama Pak Muhiban selaku pelaksana KUA Kecamatan Kapuas. Pak Muhiban, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana?
1: Dengan abang siapa ini?
0: Dengan Okrin, Pak, di studio, Pak.
1: Siap.
0: Gimana? Sehat ya, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, selalu sehat. Dalam lindungan Allah, Tuhan yang berkuasa.
0: Amin, amin. Mungkin efek apa ya, cuaca ya, karena tadi kemarin siang itu panasnya luar biasa, tapi tadi malam sempat hujan, Pak, ya. Saya pikir di Sanggau Permai juga hujan mungkin, Pak.
1: Ya, alhamdulillah saya posisi sekarang ada di Sosok.
0: Lagi di Sosok ya.
1: Hujanan.
0: Kalau di Sosok enggak hujan, Pak?
1: Di Sosok malah semalaman nih hujan nih.
0: Oh, semalaman hujannya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Baik. Biasanya kalau habis panas begitu tiba-tiba hujan, itu dinginnya terasa banget, Pak, ya.
1: Siap.
0: Baik. Pak Muhiban, terima kasih tentunya sudah meluangkan waktu juga untuk kita bisa berbagi. Nah, ini topiknya tentang hari raya cinta dan kepedulian pada sesama. Seperti apa? Siap. Silakan, Pak Muhiban.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bang Afrin, ya.
0: Siapa?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi amarona bidzabhil udhiyah. Waballaghna ila hadzal yaum min ashri dzulhijjah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dhu rahmatan wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi turja minhu syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa 'ala alihi wa ashabihi dzabil 'uqulis salimah. Shalatu wa salaman dalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang menyaksikan acara ini pada kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita bersama berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Cuaca yang luar biasa, kadang panas, kadang hujan, semoga kita selalu fit, selalu sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu yang Maha Kuasa. Dan termasuk Bang Okrin, semoga di studio selalu semuanya, KU RLN Tikong, selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Pak.
1: Baiklah, para pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembukaan marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa beraktivitas dan juga masih bisa melaksanakan kegiatan kita dalam setiap harinya. Itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ridho dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan ridho dan juga persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya tercatat sebagai ibad sholihin, tercatat sebagai orang-orang yang soleh menurut Allah dan juga menurut sesama kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, dengan harapan dan iringan doa semoga dan semoga kita termasuk golongan umat yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil kiamah. karena kita boleh mengaku Nabi Muhammad adalah Nabi kita, tetapi terkadang kita lupa untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Oleh karenanya kita berdoa semoga kita dimudahkan dalam mengikuti sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah kaki kita. Minimal kita harus punya pedoman, yaitu baginda Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walaupikolina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa Radio Republik Indonesia, para entikong yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya mengurai tentang hari raya cinta dan kepedulian pada sesama. Namun sebelum itu, saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan rasa keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita manusia. Alangkah malunya, alangkah hinanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmatnya tetapi kita lupa kepadanya. Oleh karenanya saya sudah mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, marilah kita selalu introspeksi diri untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalunya mengeluh. Nah, karena di dalam rukun iman yang keenam itu ada, kita harus beriman serta meyakini apapun yang terjadi kepada kita, baik itu baik ataupun buruk, suka atau tidak suka, itu kita harus meyakini bahwasanya dan menerima itu semua adalah qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita perlu ingat untuk muhasabah kita, untuk introspeksi diri kita agar selalu kita sadar diri, karena posisi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, dan kita jauhi segala apapun yang tidak boleh atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk agar kita semua nantinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang secara singkat artinya adalah wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada, dengan secara hak, dengan benar-benar bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Artinya kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan itu insya Allah. Terus bagaimana cara kita mengetahui apa yang dilarang, apa yang diperintahkan? Pastinya kita harus memperdalam ilmu agama kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji, belajar, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, apapun agama kita, termasuk muslim itu sendiri. Karena kalau kita tidak belajar, otomatis kita mungkin akan buta mana itu larangan, mana itu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, punyalah pedoman mengaji, selalu mengaji, selalu belajar. Jangan sampai kita merasa sudah menjadi orang yang unggul, orang yang sudah cukup ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin rindu ataupun semakin bodoh. Itu istilahnya. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin haus dengan belajar ilmu. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Susahkah kita, senangkah kita, kita harus tetap selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama, Bang. Siapa tadi namanya ya, Bang? Bang Ukrin ya. Jadi yang kedua, Bang Ukrin, di sini ada tema Hari Raya Cinta dan Kepedulian kepada Sesama. Ini tepat sekali karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Dalam kalender Hijriah itu ada namanya bulan Dzulhijjah, di mana orang muslim sedunia itu akan merayakan hari raya. Kalau kita dengar hari raya, pasti yang ada dalam pikiran kita itu rasa suka, bahagia, terus kemudian ada rasa cinta, kan gitu ya. Jadi hari raya cinta dan kepedulian pada sesama. Di sisi lain, sebagai umat Islam itu punya suatu aturan di mana ketika hari raya, ketika kita akan bahagia, maka kita sebagai umat Islam sesuai anjuran baginda Rasul Muhammad SAW, kita itu punya ketunahan. Sebelum kita bahagia, otomatis itu ada pepatah mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakitlah dahulu, kemudian kita akan merasakan kebahagiaan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi di dalam Islam itu, sesuatu yang menyenangkan itu diawali dengan suatu perjuangan. Dimana dalam agama Islam yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, kita nanti sebelum merayakan hari raya, bentar lagi kan hari raya Idul Adha, hari raya kurban yang sering disebut dengan hari raya kurban ya. Nah, makanya di sini saya mengambil tema hari raya cinta dan kepedulian kepada sesama, yang artinya hari raya penuh dengan kebahagiaan, pastinya ada rasa cinta di sana. Tetapi hal yang perlu kita petik, hal yang perlu kita ingat, ketika kita akan merasakan bahagia, maka sebelum kebahagiaan itu datang, maka pastinya itu ada sebuah perjuangan. Apa perjuangannya? Yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu sebenarnya ada namanya puasa tarwiyah. Jadi yang pertama puasa tarwiyah, yang kedua puasa Arafah, yang dimana ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji ya. Sangat dianjurkan. Baik, Bang Ukrin, itu apa itu puasa tarwiyah? Puasa tarwiyah secara singkat, nanti di tanggal 8 Dzulhijjah atau di hari Senin ya, hari Senin besok, kita boleh melaksanakan puasa sunnah, puasa tarwiyah. Dan kemudian hari Selasanya, tanggal 9-nya, itu kita melaksanakan puasa Arafah. Jadi mari kita bersama-sama melaksanakan perintah baginda Rasul Muhammad SAW dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itulah hari raya cinta. Ada cinta, ada kebahagiaan, pastinya ada perjuangan. Nah, perjuangannya dibaratkan ada sanakan berlapar-lapar terlebih dahulu. Nanti jadi ketika kita jumpa dengan hari raya, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sempurna. Jadi itu Kang Krin yang pertama. Yang kedua kalinya, kalau kita ingat hari raya, tentunya hari raya Idul Kurban ataupun Idul Adha ini, kita tidak akan terlepas dengan setiap muslim itu akan mendengar ibadah kurban. Ibadah kurban ya. Ibadah kurban mungkin Bang Ukrin juga sering dengar lah. Sekarang sudah mulai sibuk mendata mana masjid mana ini kurban berapa gitu ya. Itu kalau dalam syariat agama Islam. Jadi memang itu hadirin para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, ibadah kurban itu sangat dianjurkan. Terus apa sih ibadah kurban itu? Kenapa sih kita harus berkurban? Ya, karena kalau kita ingat dengan hari raya Idul Adha, pastinya ingat dengan kurban. Cenderung sekali dengan pemotongan hewan kurban. Oleh karenanya kita ketahui terlebih dahulu apa sih kurban. Kurban kalau dalam sebuah kitab dikatakan adalah suatu nama bagi sesuatu yang akan disembelih, ya, dari hewan kurban di hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyrik. Jadi di hari raya Idul Kurban boleh memotong hewan kurban, ditambah lagi 3 hari setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu namanya hari tasyrik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tujuan lain. Nah, kalau tujuannya umpamanya saya antarkan hewan kurban saya agar saya dipuji orang, lain cerita itu ya Bang Ukrin ya. Nah, tetapi memang niatnya harus benar-benar ditata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah secara singkat pengertian kurban dalam sebuah kitab ya. Artinya kita itu sangat dianjurkan untuk berkurban di mana kita siapkan. Makanya orang Islam itu sudah berbondong-bondong alhamdulillah, bahkan data kurban dengan dekat data zakat secara keseluruhan pun masih lebih besar data kurban, karena semangatnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang satu ini. Jadi selanjutnya setelah itu, karena itu ada perintahnya kalau secara muslim itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi itu perintahnya dalam surat Al-Kautsar bahwasanya wanhar dan berkurbanlah. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya berkurbanlah. Jadi Islam secara perintah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Tetapi jikalau dalam satu rumah itu melaksanakan satu kurban itu sudah mencukupi artinya. Tapi kebiasaan di dalam masyarakat kita itu biasanya dikilir. Untuk tahun ini bapaknya, untuk tahun berikutnya nanti ibunya. Silahkan, tidak masalah. Tetapi secara pengertian sebenarnya dalam satu ekor itu mencukupi untuk satu keluarga. Baik Bang Ukrin, itu sedikit tentang penjelasan kurban. Dan tentunya kalau kita kenal atau menjumpai dengan kurban, kita pasti akan jumpa yang namanya berbagi. berkorban bagi orang yang dan menerima atau dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Oleh karenanya di sini kepedulian pada sesama di sini yang dimaksudkan adalah kepedulian yang bersifat apa namanya syara ya. Artinya tidak. Nah, metode-metode ini diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Baik Bang Ugrin, untuk ibadah sosialnya pastinya di dalam ibadah kurban tidak mungkin motong satu ekor kambing, satu ekor sapi terus dimakonsumsi oleh yang berkurban doang, kan tidak mungkin. Pastinya akan lebih banyak itu akan dibagikan kepada teman-teman yang mungkin belum mampu mengkonsumsi daging tersebut. Nah, itulah nilai sosial tinggi. Terus apa manfaatnya bagi kita? Artinya, ketika kita sudah mencapai titik kesuksesan, janganlah sampai kita lupa dengan saudara-saudara kita. Artinya, mungkin kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang cukup untuk kehidupan kita. Kita jangan lupa dengan tetangga kanan kiri kita. Jikalau ada yang masih kesusahan, ayo dibantu. Itulah hikmah daripada kita memperingati hari selain kita senang, cinta, bahagia. Tetapi jangan sampai kita lupakan melupakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Hanya dalam keadaan sukacita, kita harus tetap peduli dengan sesama kita. Siapapun, apapun agamanya, dan siapapun orangnya. Artinya ketika mereka merasa membutuhkan bantuan kita, dan kita mampu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: dan siapapun orangnya. Jadi tidak memandang oh sesama kita, tidak. Dimanapun kita berada, usahakan kita itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bagi makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Jadi untuk persiapan secara lahiriah, artinya ya mungkin banyak itu caranya. Di antaranya sampailah saking keinginan kita berbagi kepada sesama kita, bahkan ada sebuah cara dia mencicil. Demi dia mendapatkan, oh saya kepingin berkurban dengan nominal sekian, itu sampai kan waktunya panjang. Jadi kita cicil tiap bulan, kita cicil, akhirnya kita mendapat suatu, yaitu termasuk daripada perjuangan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, rasa cinta dengan hari raya tersebut. Jadi persiapan saya rasa bisa diatur oleh pribadi masing-masing. Artinya kalau kita punya keinginan yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Bahkan ya sudah menjadi kebiasaan di dalam kalangan muslim di tempat saya ini. Bahkan saya memberikan suatu apresiasi yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang mohon maaf mungkin untuk kehidupan sehari-harinya ya cukup lah, tetapi ada sedikit kurang. Bahkan beliau mampu untuk mengikuti jejak Nabi kita Ibrahim alaihissalam melaksanakan ibadah kurban dengan caranya gimana? Mencicil dalam setiap bulan, umpamanya iuran sekian 3 juta, kita ambil 10 bulan 300 300. Alhamdulillah itu banyak sekali praktek seperti itu. Dan itu menurut saya lah, menurut istilahnya tergantung diri kita ya. Tapi yang terpenting, seandainya kita tidak diberi kemampuan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Nah itu suatu pasti akan ketemu dengan rasa kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin itu Bang Krim, penjelasan singkatnya.
1: Artinya niatnya dulu ya Pak ya. Kalau niatnya baik, ikhlas, dengan cara dicicil juga bisa gitu ya. Nanti pada hari-hanya bisa diambil. Dan tadi Bapak sampaikan, sebenarnya kalau dari kehidupan, mungkin dari sisi pendapatan ya, ya kalau sekilas mata kita lihat ya, ini nggak ada pendapatan. Tapi niatnya loh, ini mulia sekali ya, artinya wah saya harus mencicil.
0: Itu banyak
1: sekali seperti itu Pak ya. Padahal pendapatan ini belum, nggak pasti gitu Pak ya, kadang dapat kadang enggak, tapi ya luar biasanya itu.
0: Kalau secara pandangan kasat mata itu mungkin ya, umpamanya orang kerja ini pastilah kita akan mengira-ngira berapa sih. Tetapi dengan niat yang luar biasa, dengan pedoman menjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Beliau-beliau ini alhamdulillah sampai, memang benar, menjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Pemain contoh, orang yang pingin menjadi orang yang pintar, selalu belajar, belajar. Itu pasti dia akan mendapatkan pintaran. Walaupun umpamanya nanti tidak dikasih pinter, tapi rasa-rasanya nggak mungkin lah. Walaupun nggak dikasih pinter, sudah belajar terus, ya itu pasti ada sedikit keberhasilan yang ia dapat. Ada keberhasilan yang ia dapat. Entah itu berupa apa. Kalau orang belajar itu biasanya rajin ya, pangkal pandai pasti. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Kadang sudah rajin belajar, tetapi Allah belum memberikan. Karena itu semua adalah hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terpenting adalah perintahnya kita perhatikan. Contoh umpamanya dalam hal belajar ini, yang wajib itu belajarnya, pinternya sudah wajib. Kalau pengertian saya, karena thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin, jadi belajar ilmu itu, mencari ilmu itu

0: Ini wajib, wajib ya, ala siapapun pada semua orang Islam dari mulai dia itu yang wajib adalah belajarnya. Tetapi tidak kalimatnya terus kemudian pinter itu wajib tidak. Tetapi yang wajib adalah belajarnya. Dalam artian apa? Kita pokoknya dalam konteksnya kita mengikuti perintah seperti apa sesuaikan dengan konteksnya.
1: Pinternya dan, bonus ya Pak ya?
0: Pinternya itu, tapi biasanya Bang Abang lihat ketika orang serajin belajar, biasanya lah pinter.
1: Pasti ya Pak ya?
0: Kayaknya pasti, tapi sebenarnya juga belum pasti gitu. Dalam artian begini, menjadi wajah tadi, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan keberhasilan. Jadi saling-saling berhubungan lah. Intinya kita dalam konteks ini jangan sampai kita mengubah. Jadi bukan pinternya yang wajib, tapi perintahnya adalah belajarnya. Terus kemudian dalam konteks sosial yang pastinya itu tadi yang saya sampaikan. Poin utamanya adalah kalau kita belum mampu untuk memberi, minimal berbuat baiklah. Dengan cara gimana? Dengan cara tidak menyakiti orang lain. Berusaha tidak menyakiti. Kalau nggak menyakiti bahasanya kan ya nggak modal lah itu. Nggak pakai modal juga bisa itu. Artinya jangan menyakiti, jaga sikap kita, jaga perkataan kita, itu luar biasa. Itu termasuk daripada dibandingkan dengan mohon maaf, mungkin orang yang berkurban berbagi, tetapi niatnya tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin lebih mulia yang, tapi dalam pandangan syariat agama, bukan dalam pandangan. Kalau dalam pandangan manusia, orang yang memberi tetap akan apa namanya nampak di lahiriah kita. Itu Bang Abid.
1: Baik. Baik. Pak Muhiban, kita di ujung acara kebersamaan. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak, singkat saja. Silakan Pak.
0: Oke, pesan yang utama adalah bagi para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Sanggo ini, marilah kita bersama-sama mengikuti ajaran agama kita dengan sungguh-sungguh agar supaya kita itu dituntun oleh agama, ya, artinya kita dituntun oleh agama supaya kita mendapatkan ridho dan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang besar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita laksanakan apa yang menjadi perintahnya dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Mungkin cukuplah itu sebagai pesan yang utama. Yang kedua, tadi satu titik, berbuat jikalau kita belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi, maka janganlah engkau menyakiti orang lain. Itu penting kita terapkan, karena di zaman era digital ini kadang-kadang niatnya kita itu nggak menyakiti, tapi menyakiti banyak.
1: Sering terjadi, karena Pak ya.
0: Sedikit bergerak jari kita kadang-kadang ada yang tersakiti. Maka pesan kami yang ketiga, cerdaslah dalam bermain media sosial dan sebagainya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Bang Uklin, dari awal hingga akhir. Tentunya dalam penyampaian mungkin ada kekurangan, khilafan, kekeliruan, sesuatu yang menyinggung, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa saya dan amin, semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekalian ditutup ya Pak sekalian.
1: Siap-siap Pak. Nah,
0: oke, demikian yang dapat kami sampaikan dari awal hingga akhir, terutama kepada siapapun yang mendengarkan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ibadah kita selalu diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Amin.
0: Saya akhiri. Allahumma fi khilafatul tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar, kami sudah bersama pelaksana KUA Kecamatan Kapuas, ada Pak Muhiban yang pada pagi hari ini ada di sosok ya, sosok Kabupaten Sanggau ya, tentang Hari Raya Cinta dan Kepedulian kita sesama, mengingatkan kita kembali di momen Hari Raya Kurban Idul Adha 2026 ya, bagaimana antara cinta, hari raya, dan kepedulian kita sama ini melekat menjadi satu. Kepedulian kita, niat yang ikhlas untuk berkurban dan selalu berbuat baik. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Dan sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan dengan topik-topik yang berbeda. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap di 97 FM, karena nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Berita Pagi, produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia, NTKong dan juga Sanggau. Terima kasih, selamat pagi dan semangat pagi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ternak ya, tapi kita menjaring ternak-ternak yang ada di Sanggau ini dengan yang di sini saja hari ini, rencana mau diperiksa sekitar 120-an ya.
1: Warta pagi selengkapnya Jumat 22 Mei 2026, saya Krin Moboy. Berita utama. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, khususnya di tingkat SMP. Ia menilai persoalan tersebut terus berulang setiap tahun akibat tingginya jumlah pendaftar di sekolah favorit yang tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia. Paulus meminta pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi dan pemetaan secara matang agar seluruh peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan yang merata. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah, baik dari sisi sarana prasarana, tenaga pendidik maupun mutu pembelajaran. Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan penting dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pendaftar hanya di sekolah tertentu. Sapi semental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Hewan kurban Presiden tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau.
2: Sapi semental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Sapi semental tersebut nantinya akan diantarkan dan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, menjelaskan tim penjaringan ternak di Kabupaten Sanggau sebelumnya mencari sapi dengan bobot mendekati 1 ton. Namun sapi dengan bobot tertinggi yang dipilih Sekretariat Presiden hanya mencapai 804 kg, meski terdapat sapi lain dengan berat 819 kg. Anton mengatakan, Sekretariat Presiden telah menyelesaikan negosiasi harga dengan pemilik ternak dan menyepakati nilai pembelian sapi kurban tersebut sekitar 80 juta rupiah. Selain itu, tim kesehatan hewan di Sunak Sanggo juga telah melakukan pemeriksaan klinis dan memastikan sapi kurban Presiden tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular, strategis maupun zoonosis.
0: Peternak ya, tapi kita menjaring ternak-ternak yang ada di Sanggau ini, ternyata bobotnya belum ada sampai dengan 1 ton. Jadi bobot yang maksimal itu 804 kilo. Jadi yang satunya kemarin yang kita jagokan yang ini juga itu 819 kilo. Tapi yang dipilih oleh Satpres Presiden yang 804 kilo ini. Lalu terkait dengan harga, harga ini kemarin sudah final dan sudah dinegosiasi putus antara Satpres dengan pemilik ternak. Nah, itu harganya 80 juta ya. Dari sisi kesehatan hewan kemarin juga sudah kita cek dan secara klinis tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular ya, baik strategis maupun zoonosis ya, seperti itu.
2: Anton menambahkan, pemeriksaan kesehatan kembali akan dilakukan saat proses penyembelihan hewan kurban berlangsung di Kecamatan Muko. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan seluruh tahapan penyerahan dan penyembelihan sapi kurban Presiden dilakukan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Tri Putri melaporkan.
1: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Hingga hari ketiga pelaksanaan, ratusan ekor sapi di Kecamatan Kapuas telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
3: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton menyampaikan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemeriksaan sementara difokuskan pada ternak sapi di wilayah Kecamatan Kapuas. Ia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 hari, belum ditemukan adanya penyakit pada hewan ternak. Sekitar 120 ekor sapi, ia menyebut, telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan kurban aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Selain pemeriksaan fisik, pihaknya juga memantau kemungkinan adanya penyakit hewan menular. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menjelang Hari Raya Idul Adha.
0: Ini hari yang ketiga ya, yang telah teman-teman lakukan untuk memeriksa ternak sapi yang ada di Kecamatan Kapuas saja. belum di tempat-tempat kecamatan lainnya, karena ini kan teman-teman tersebar di 15 kecamatan ya. Jadi untuk data terbaru terkait dengan yang di sini saja hari ini rencana mau diperiksa sekitar 120-an ya, terkait dengan penyakit hewan menular yang kita lihat dan kita cek ternyata sampai dengan hari ini belum kita temukan ya. Mudah-mudahan jangan sampailah.
3: Ia juga menghimbau para peternak dan pedagang untuk tetap menjaga kesehatan serta kebersihan hewan ternak. Pengawasan kesehatan hewan kurban juga akan terus dilakukan hingga mendekati hari pelaksanaan kurban. Mulandari melaporkan.
1: Sementara itu, pengawas bibit ternak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Dema Iqbal, menyebut masih banyak kandang sapi milik peternak perorangan yang belum memenuhi standar pemeliharaan. Kondisi tersebut umumnya ditemukan pada peternak dengan jumlah sapi yang tidak terlalu banyak. Menurut Dema, standar pemeliharaan ternak mencakup pengelolaan kandang, kebersihan hingga pola pemberian pakan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan ternak, khususnya menjelang Idul Adha saat permintaan sapi kurban meningkat. Meski demikian, Dema menilai ada sejumlah peternak di Sanggau yang sudah menerapkan manajemen pemeliharaan dengan baik. Kondisi itu terlihat dari kebersihan kandang, perawatan ternak, serta pemahaman peternak terhadap tata kelola yang benar.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sapi simental 804 kg jadi kurban Presiden Prabowo. Pemeriksaan hewan kurban di Sanggau capai ratusan ekor. Saya Oklin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati
8: rasanya.
7: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana to. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selamat hari Jumat pendengar dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, sehat selalu rekan-rekan ya.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: luar biasa. Di sana ada rekan kami Asri, Faisal, Okrin, dan EL. Pendengar bersama saya juga Al-Fatih di RRI Pontianak ya. Menyapa Anda kembali dalam program Kalbar dari Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk menyampaikan informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Untuk pembuka kita akan ingin tahu terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Asri dulu di Sintang.
4: Oke, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
4: Oke, untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih terpantau mendung ya, karena memang juga semalam sempat diguyur hujan, meskipun hujannya dengan intensitas yang ringan, tapi memang sampai pagi saya berangkat ke kantor juga masih gerimis begitu ya. Kemudian kalau arus lalu lintas mungkin karena cuacanya juga ya, jadi di halaman di depan RRI Sintang masih terpantau sepi di pagi hari ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Astri dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan kami Faisal di sana. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Faisal?
2: Iya, rekan Fatih, di Entikong kurang lebih sama dengan yang disampaikan rekan Astri di Sintang tadi. Cuaca juga pada pagi hari ini sudah kondusif aman ya. Yang mana kalau dari semalam itu hujan dengan intensitas yang cukup ringan. Kemudian pada pagi tadi ya diperkirakan pada pukul 5 ya itu sudah mulai mereda sampai sekarang. Dan kalau melihat bukit di depan ini rekan Fatih, Bukit Senyang itu tampak masih berselimut kabut Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal support Anda dari Entikong. Kita bergeser ke Sanggau. Rekan Okrin, bagaimana kondisi di sana?
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk wilayah Sanggau khususnya di kawasan Sabang Merah, ini juga terpantau masih lengang sekali dikarenakan memang cuaca pagi ini hujan dengan intensitas ringan atau gerimis ya, yang terjadi di kawasan Sabang Merah, Sanggau, dan hampir tidak terlihat juga masyarakat atau sejumlah masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi itu tidak terpantau mungkin karena hujan ya. Jadi jarang yang melakukan olahraga karena memang sebenarnya di WFA ini hari Jumat ya, biasanya ada beberapa yang melakukan olahraga pagi, jogging gitu ya, tapi pagi ini masih tampak lengang Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan dari Sanggau yang rata-rata memang sedang mendung begitu pendengarnya, bahkan ada hujan juga. Bagaimana dengan Kabupaten Sambas, rekan kami ya El?
5: Baik, Fatih, selamat pagi untuk Fatih dan juga rekan. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas hari ini berbeda sama yang disampaikan teman-teman begitu ya. Karena memang ini cuacanya masih cerah berawan. Beberapa hari ini memang di Kota Sambas itu panasnya luar biasa ya. Dari jam 8 itu sudah luar biasa, bahkan kemarin siang sampai mau malam hari itu gerahnya itu luar biasa. Ya hari ini matahari belum terlihat begitu terang begitu, tapi kalau siang hari biasanya memang panasnya luar biasa ya. Untuk arus lalu lintas masih cukup lengang, belum terlihat kepadatan kendaraan yang melewati Jalan Tabrani di Kota Sambas Pati.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Justru Sambas nih yang belum diguyur hujan ya. Kota Pontianak udah kebagian kemarin ya. Dan untuk hari ini juga masih terpantau suhu 26 derajat Celcius. Cerah berawan pendengar ya di Kota Pontianak walaupun tidak turun hujan lagi pagi hari ini. Dan pemantauan lalu lintas kami lakukan dari laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Jalan Ahmad Yani terpantau lebih lengang daripada biasanya pendengar, mengingat ini juga hari Jumat ya, di mana para pekerja juga ada yang bekerja dari rumah atau WFH. Itu dia informasi awal dari masing-masing RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar untuk laporkan situasi terkini di sekitar Anda. WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini, informasi dari RRI Pontianak, sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Komoditas hortikultura tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir Batu Layang Pontianak pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin, pendengar. Dan kegiatan ini melibatkan aparat kepolisian bersama sejumlah instansi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi adanya peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang berry. Dery mengungkapkan dari hasil penyelidikan aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, perlindungan konsumen, serta KUHP. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sambas. Rekan kami Ella akan melaporkan 10 kasus DBD tercatat di Sambas selama Januari hingga Mei 2026. Selengkapnya silakan El.
5: Baik, terima kasih Patih. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini mencatat sebanyak 10 kasus demam berdarah denggui ataupun juga DBD sepanjang Januari hingga Mei 2026, dan hingga saat ini tidak ditemukan adanya kasus kematian akibat penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, ini mengatakan jumlah kasus DBD di Kabupaten Sambas ini masih tergolong terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Lebih lanjut, dia juga menyatakan untuk kondisi tersebut ini menandakan belum terjadi lonjakan kasus DBD di Kabupaten Sambas. Meskipun demikian, dari Dinas Kesehatan tetap mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan agar tentunya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dan menurutnya salah satu langkah penting dalam pencegahan DBD ini adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui penerapan 3M+. Masyarakat ini juga diingatkan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan, tentunya untuk kebersihan lingkungan rumah. Kemudian dia juga menyoroti untuk kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai di kamar, karena memang ini juga dapat menjadi tempat bersarang nyamuk, begitu ya. Kemudian warga juga diminta untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun juga rumah sakit apabila mengalami gejala DBD, agar tentunya nanti bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Kemudian dia juga menambahkan DBD ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius di wilayah tropis dan juga subtropis termasuk di Indonesia, terutama saat musim hujan karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Jadi memang ini diperlukan untuk peran masyarakat. Apalagi ada kebiasaan kita begitu Patih ya, yang habis dari luar menggantung pakaian di mana saja begitu. Ini juga bisa menjadi sarang nyamuk begitu ya Patih.
1: Baik, tentunya kebersihan di lingkungan kita juga harus dijaga pendengar ya, untuk terhindar dari kasus DBD ini. Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kita ke Sanggau kali ini, pendengar, rekan kami Okrin Mauboy akan melaporkan 7 dapur MBG di Sanggau masih ditutup karena belum penuhi standar BGN. Selengkapnya silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau menyebut masih ada 7 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang disuspensi karena belum memenuhi standar pengelolaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan perbaikan standar dapur ini menjadi prioritas agar pelayanan makan bagi pelajar ini berjalan aman dan juga higienis. Dan Wabub Susana menjelaskan sejumlah temuan ini masih didapati pada dapur SPPG. Ini mulai dari standar layout bangunan, kemudian kebersihan lingkungan hingga instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Ya, selain itu, pemerintah juga menyoroti kelayakan peralatan masak dan juga wadah makanan yang memang digunakan dalam operasional dapur. Dan ia menegaskan pengelolaan makanan dalam program MBG ini harus dilakukan secara higienis, ya, karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Dan menurutnya kualitas makanan yang tidak terjaga dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri, ya, hingga trauma di tengah masyarakat. Wabub Susana berharap pengelolaan dapur yang masih belum memenuhi ketentuan ini segera melakukan pembenahan sesuai standar Badan Gizi Nasional BGN. Ya, ia menilai pengawasan dan juga perbaikan kualitas dapur ini penting, ya, agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sanggau ini berjalan optimal dan juga aman bagi pelajar. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Antikong, pendengar. Imigrasi Antikong tolak 918 keberangkatan pelintas. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali rekan Fatih, ya. Kantor Imigrasi kelas 2 tempat pemeriksaan imigrasi TPI Antikong mencatat sebanyak 918 penundaan dan penolakan keberangkatan pelintas di TPI Pos Lintas Batas Negara Antikong sepanjang Januari hingga April 2026. Lonjakan angka penolakan tersebut menjadi sorotan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pelintas yang diduga akan bekerja secara non-prosedural ke luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Antikong, Fitra Izari, mengungkapkan jumlah penolakan keberangkatan meningkat drastis pada bulan April 2026 hingga menyentuh angka 860 kasus. Sebelumnya, petugas hanya mencatat 7 kasus pada Januari, 5 kasus pada Februari, dan 46 kasus pada Maret 2026. Fatih dan juga rekan-rekan, menurutnya tindakan penolakan keberangkatan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap pelintas memenuhi syarat administrasi dan tidak terindikasi menjadi korban perdagangan orang maupun pekerja migran non-prosedural. Fitra juga menjelaskan penundaan dan juga penolakan keberangkatan dilakukan berdasarkan kewenangan pemeriksaan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Antikong, kata Fitra, memastikan pengawasan di wilayah perbatasan akan terus diperkuat melalui pemeriksaan yang ketat, profesional, dan humanis. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan praktik pekerja migran non-prosedural sekaligus menjaga keamanan lintas negara di perbatasan Kalimantan Barat. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong, ya. Kemudian kita akan ke Sintang, pendengar, di mana Bupati Sintang menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga toleransi agar Sintang tetap aman dan harmonis. Lengkapnya disampaikan rekan kami Asri.
4: Ya, benar sekali, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan juga damai. Himbauan tersebut dibacakan oleh Bupati Sintang usai pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang ini periode 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Dan saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Forkopimda dan juga pengurus FKUB Kabupaten Sintang. Bupati menyampaikan dalam rangka menjaga Kabupaten Sintang sebagai rumah besar kita bersama, tetap kondusif, aman, damai, dan penuh toleransi, serta memastikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sintang selalu terjaga, maka dihimbau untuk menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax, ujaran kebencian, dan juga provokatif, yang tentunya ini dapat memecah belah kerukunan antar warga. Dan mengedepankan dialog serta silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan juga media massa. Dan dengan tegas, Bupati juga menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, berita bohong dan hoax, dan juga provokasi yang dapat memecah belah kerukunan baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Demikian, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita nanti akan kembali temani Anda pendengar dengan beragam informasi dari penjuru di Kalimantan Barat. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan untuk melaporkan situasi di sekitar Anda WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: Ngapa air pamikro? Letelah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
8: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Masih bersama rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan dari Kota Pontianak di mana Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang baru saja kita peringati begitu ya, tidak hanya dimaknai sebagai sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum membangun daerah secara bersama-sama. Di Kalimantan Barat sendiri pendengar, konektivitas antar wilayah ini dinilai menjadi kunci penting mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Pengamat sosial ekonomi kemasyarakatan Kalbar, Andreas Acuy Simanjaya menilai, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus diwujudkan melalui pembangunan yang merata dan terhubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Menurut Andreas, konektivitas infrastruktur ini menjadi salah satu di antara faktor penting yang mendukung kemajuan daerah. Jalan dan jembatan yang memadai ini dinilai mampu memperlancar aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Andreas menyoroti kondisi jembatan Kapuas 2 di Kota Pontianak pendengar yang setiap pagi dan sore seperti saat ini ya memang sering mengalami kemacetan. Andreas berharap pemerintah daerah bersama dengan anggota DPR RI segera mengupayakan duplikasi jembatan Kapuas 2 guna mengurai kepadatan kendaraan. Selain itu pembangunan jalan di jalan layang ya di kawasan simpang jembatan Kapuas ini juga dianggap penting untuk memperlancar arus lalu lintas. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan Kapuas 3 yang menghubungkan Sungai Rengas dan Jungkat ini juga dinilai sangat dibutuhkan agar akses menuju Kota Pontianak semakin mudah dan konektivitas antar daerah di Kalimantan Barat semakin kuat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, masyarakat diajak tetap semangat dan bergerak maju bersama membangun Kalimantan Barat yang lebih maju, terhubung, dan sejahtera. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita ke Sambas. Bersama rekan kami L di sana akan melaporkan warga Sambas harap pasokan LPG 3 kg tetap lancar jelang Idul Adha. Selengkapnya silakan L.
1: Sejumlah warga di Kabupaten Sambas berharap pasokan gas LPG 3 kg ini tetap tersedia dan mudah diperoleh menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menjelang hari raya ini memang dikhawatirkan itu dapat memicu kelangkaan serta kenaikan harga di tingkat pengecer. Seorang warga Sambas bernama Iri ini mengatakan, untuk ketersediaan gas melon saat ini masih ada, namun masyarakat harus memesan lebih dahulu kepada penjual agar nantinya bisa mendapatkan stok. Dia juga menyatakan untuk harga LPG subsidi ini juga dapat mengalami kenaikan ketika persediaan mulai menipis dan distribusi tidak berjalan lancar. Untuk hal serupa ini juga dirasakan oleh Abdul yang menyatakan dirinya ini harus lebih dulu menitip pesan di toko langganan agar tetap memperoleh pasokan gas LPG 3 kg. Dan menurutnya suplai gas biasanya ini datang 2 kali dalam sepekan, sehingga memang warga ini memilih untuk melakukan pemesanan lebih awal ya, untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan. Masyarakat ini juga berharap untuk distribusi LPG subsidi menjelang Idul Adha ini dapat berjalan lancar, sehingga kebutuhan rumah tangga ataupun juga aktivitas usaha kecil ini tetap terpenuhi tanpa kendala. Lebih lanjut, Abdul juga mengatakan untuk kondisi saat ini membuat warga ini harus menunggu informasi dari penjual setelah suplai tiba sebelum dapat mengambil tabung gas yang telah dipesan. Dia juga menyatakan untuk harga LPG 3 kg di tingkat pengecer saat ini kondisinya normal, berkisar Rp28.000 per tabung. Namun harga dapat meningkat apabila stok di pasaran ini mulai berkurang, begitu ya. Apalagi kalau di Kabupaten Sambas ini, Pak Teh dan juga rekan-rekan, memang kalau Idul Adha ini banyak yang bikin kue lapis, begitu ya. Jadi memang untuk stok LPG ini benar-benar diperlukan, begitu, Pak Teh.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda, ditunggu kue lapisnya ya. Baik, masih menjelang hari raya Idul Adha, pendengar, informasi kali ini dari Sanggau di mana Disbunak Entikong maksud kami pendengar ya. Disbunak Sanggau menyampaikan hewan kurban di Sanggau dipastikan layak, yang akan disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali rekan Fatih ya, medik veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Rian Winardi tengah melakukan pemeriksaan sapi kurban di tempat penampungan hewan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan.

0: kesehatan dan ketentuan syariat. Ia juga menambahkan pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi tubuh, kemudian kesehatan hewan, serta usia sapi kurban. Untuk sapi, ia menyebut usia minimal yang diperbolehkan sebagai hewan kurban, yakni berusia 2 tahun. Ia juga mengungkapkan setelah dinyatakan sehat dan layak, hewan kurban diberikan tanda khusus oleh petugas kesehatan hewan. Tanda tersebut dipasang pada bagian kalung sapi sebagai bukti telah menjalani pemeriksaan resmi. Rian juga menegaskan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang Idul Adha. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan sesuai syariat dan standar kesehatan hewan. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Nah, baru kali ini kita dari ke Sanggau pendengar ya, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak semua pihak untuk mengawal program makan bergizi. Silakan selengkapnya, Okrin.
2: Baik, terima kasih Fatih. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak masyarakat, kemudian LSM, dan juga pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ini untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ya, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena juga mengatakan kolaborasi diperlukan ya agar seluruh dapur pemenuhan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Kemudian setiap dapur SPPG ini wajib memenuhi standar pengelolaan dan ketentuan operasional yang mulai dibuka, ya menurutnya aspek kebersihan, kesehatan makanan ini menjadi perhatian utama, ya karena memang berkaitan langsung dengan kondisi anak-anak penerima manfaat. Kemudian masih ada anak-anak yang merasa takut terhadap program MBG ya, akibat informasi di media sosial, ya, informasi negatif yang memang beredar, ya. Nah, karena itu juga pengelolaan dapur dan kualitas makanan perlu benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran sendiri di tengah masyarakat, terus terutama anak-anak di bangku sekolah. Nah, kemudian seluruh pihak ini dapat bersama-sama ya untuk mendukung pengawasan program MBG ya agar pelaksanaannya berjalan baik dan memberikan manfaat tentu ya bagi peningkatan gizi anak-anak ya, dan dia menilai keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen juga menjadi penting dalam memperkuat keberhasilan program tersebut ya menuju Indonesia Emas 2045. Benar ya Fatih ya, karena memang beberapa media sosial ini banyak yang viral juga gitu ya terkait dengan keracunan makanan dan sebagainya, ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi anak-anak di bangku sekolah ya. Jadi perlu perhatian bersama untuk mengawasi agar juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Fatih.
1: Baik, betul sekali pendengar ya, kita juga semuanya masyarakat ini berperan penting juga untuk mengawal program makan bergizi ini, tentunya kan untuk anak-anak kita juga nanti yang pendengar. Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ya, kali ini ke Sintang pendengar, mengenai ini demam yang satu ini boleh nih ya, demam bola pendengar. Demam sepak bola Piala Dunia 2026 yang sudah mulai terasa ya, menyekat dan melanda masyarakat di Sintang jelang dimulainya turnamen akbar tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
3: Ya benar, demam Piala Dunia FIFA 2026 ini sudah mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang mana dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan ini untuk pertama kalinya juga dalam sejarah ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Dan laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City di Meksiko pada 11 Juni 2026. Dan sementara final dijadwalkan ini akan berlangsung di New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Dan FIFA juga menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, kemudian nanti akan disusul Meksiko dan juga Kanada. Dan selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format baru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Dan antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa ini di Kabupaten Sintang. Founder Sekolah Futsal Nafusa Zendra ini menilai Piala Dunia akan bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, ini melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat. Menurutnya, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana yang berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya, mulai dari kayak nobar, kemudian dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali ini. Dan ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan juga kejutan dari negara-negara peserta. Fatih.
1: Baik, terima kasih Rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang ya mengenai Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai begitu pendengar. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Faisal, Okrin dan juga El.
0: Siap. Terima kasih kembali Fatih.
1: Baik, semoga sehat selalu dan amin. Semangat tentunya ya di hari Jumat kali ini.
2: Amin.
1: Baik, dan pendengar setelah ini akan kita simak bersama pukul 7 waktu Indonesia Barat Warta Berita dari produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah kita dengarkan bersama informasi yang sudah dihadirkan teman-teman kami di RRI Pontianak, kemudian RRI Sintang, RRI Sambas dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan juga pendengar, nanti di pukul 7.30 kita akan kembali relay ke Sanggau dalam program Opini Publik. Dan juga kemudian pukul 8 hingga jelang pukul 9 kita kembali juga berrelay ke Sanggau dalam program Sanggau Menyapa. Dan nanti juga akan ada dialog yang menarik ya pendengar seputar tema tentang gawai. Dan pendengar, untuk pagi hari ini ya, cuaca di wilayah perbatasan terpantau masih aman ya pendengar. Yang mana semalaman ya kita diguyur hujan dengan intensitas yang tidak begitu kuat ya pendengar. Intensitasnya ringan dan pastinya meskipun ringan tapi terjadi sepanjang malam dan itu membuat tidur lebih syahdu ya pendengar, dan pastinya bangun pagi lebih fresh lagi karena tidur semalam yang pulas ya pendengar. Dan juga semoga aktivitas kita di sepanjang hari ini, hari Jumat ya, semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya juga tanpa kendala yang berarti. Pendengar, tetap semangat apapun aktivitas kita yang bekerja di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pendengar, kita langsung saja bergabung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
5: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: lagi impornya 144 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya tuh 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027.